0: Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seluyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
1: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah, karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
3: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak, untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasi senyap tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, penjabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Budi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus. Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSN itu
3: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini, BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
2: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSEN itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
3: Sementara itu, DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
4: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan,

0: di bantuan langsung kepada masyarakat.
1: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account, karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat ke bank account dari rakyat. Itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
0: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
3: Kalau menurut saya mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah sementara yang benar-benar susah, dia malah gak dapat.
4: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya gak sia-sia. Betul kan?
5: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
6: Editorial.
7: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus

0: integrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya, Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutelot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi nanti kita akan ikuti siaran berjaringan Kabar Aceh di pagi hari ini. Tentunya bersama rekan-rekan Sekorwil 17 Aceh di pagi hari ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh, kabar Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program Kabar Aceh di pagi hari ini. Kabar Aceh pagi hari ini akan dipandu oleh host dari Melabuh. Tapi sebelum kita ke Melabuh, kami akan menghadirkan informasi cuaca bersama BMKG Bulan Bintang yang di pagi hari ini akan disampaikan oleh perakiran BMKG ada Indah Sari. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Indah Sari? Iya, pagi hari ini untuk Provinsi Aceh ada informasi cuaca seperti apa?
1: Saya sampaikan langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat yang tadi pendengar KBRS di manapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi Rabu 14 Oktober 2026. Kondisi cuaca pada hari ini untuk wilayah Aceh secara umum berawan hingga hujan ringan. Pada pagi hari mungkin pergerakan cerah berawan hingga berawan tebal. Pada siang hari hingga sore berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Aceh dan terdapat hujan sedang disertai petir pada wilayah Nagan Raya. Untuk malam hari umumnya berawan tebal, namun masih terdapat potensi hujan ringan di wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, Pidijaya, Nagan Raya, Sibulu Salam, Aceh Singkil, dan Aceh Tamiang. Untuk angin bergerak dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 10 km per jam. Juga suhu tercatat 17 hingga 30 derajat Celcius. Perkiraan tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Untuk gelombang dengan kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabuh, perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan perairan Selatan Simelu. Untuk titik panas, selama 24 jam terakhir tidak terdapat titik panas di wilayah Aceh, namun kami tetap mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam penggunaan api yang dapat menyebabkan kebakaran, terutama di hutan dan lahan. Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Jika terjadi angin kencang, untuk menghindari pohon yang rawan tumbang. Untuk info lebih lanjut mengenai informasi terkini terkait cuaca, iklim, gempa bumi maupun tsunami dapat diakses melalui website kami yaitu bmkg.go.id ataupun aplikasi mobile info BMKG. Sekian, Mas.
0: Baik, terima kasih Indah Sari sudah memberikan informasi cuaca di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Pendengar dimanapun Anda berada, itu dia informasi dari BMKG Belang Bintang. Dan di pagi hari ini sepertinya Melabuh tidak bisa bergabung bersama kita karena ada kendala listrik yang tidak stabil ya dari Melabuh. Dan kabar Aceh pagi hari ini saya ambil alih sebagai host dari Banda Aceh. Kita sapa teman-teman dari Korwil 17 di pagi hari ini ada satu-satunya wanita ya di kabar Aceh pagi hari ini ada Kak Yana. Apa kabar Kak Yana?
2: Baik.
0: Baik Kak Yana.
2: Kabar
0: ya.
2: Alhamdulillah sehat Bang Arso.
0: Iya, ini sepertinya kita mulai dari Sabang aja ya. Selesai Kak Yana, ceweknya udah yang cocok aja yang berkarya.
2: Baby first ya.
0: Cuaca pagi hari ini seperti apa Kak di Sabang?
2: Iya, di Sabang kali ini mendung Bang, mendung.
0: Mendung
2: tapi
0: ya.
2: Tapi belum berarti hujan sih gitu.
0: Berawan tebal di pagi hari ini ya?
2: Iya, benar sekali. Tebal, ada sedikit yang nggak tebal, sedikit tebalnya gitu. Campur-campur.
0: Campur-campur ya.
2: Campur-campur.
0: Ada informasi apa Kak di pagi hari ini
2: Baik.
0: Dari Sabang?
2: Iya, selamat pagi buat teman-teman Skorwil 17 Aceh ya. Semoga sehat selalu kitanya. Informasi dari Kota Sabang, Universitas Syekh Kuala USK meresmikan bak penetasan telur penyu semi alami di Kampung Imeli Kota Sabang. Nah, fasilitas ini dihadirkan untuk mendukung upaya masyarakat dalam menjaga kelestarian penyu melalui penanganan dan juga penetasan telur yang lebih terarah. Ketua tim peng pengabdian kepada masyarakat, Fakultas Kelautan dan juga Perikanan FKP USK Maria Ulfah mengatakan penyediaan bak penetasan menjadi bagian dari upaya memperkuat konservasi penyu berbasis masyarakat. Nah, dukungan fasilitas tersebut juga disertai pembekalan mengenai prosedur penanganan dan relokasi telur penyu secara semi alami. Dan peresmian bak penetasan dilakukan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan juga Kemitraan FKP USK Dr. Irma Dewianti MSC. Dan kegiatan ini juga menjadi bagian dari program pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan kelompok konservasi, akademisi, lembaga pemerhati penyu, instansi pemerintah dan juga mahasiswa. Ketua Kompak Konservasi Bahari Gampong Imele Kota Sabang, Muhammad Habibi menyambut baik dukungan fasilitas dan juga pendampingan dari USK ini. Ia juga berharap keberadaan bak penetasan tersebut juga dapat membantu kelompok meningkatkan upaya perlindungan penyu di wilayah setempat. Selain peresmian fasilitas, kegiatan juga diisi dengan demonstrasi penanganan telur dan juga penjelasan mengenai prinsip pengelolaan bak penetasan. Penetasan semi alami ini, pembekalan tersebut juga diharapkan membantu masyarakat untuk menerapkan prosedur konservasi yang tepat dalam kegiatan di lapangan. Demikian Bang Arso, informasi dari Kota Sabang.
0: Baik, terima kasih Kak Yana. Di pagi hari ini kita ada dialog berjaringan Kak ya.
2: Benar, dari Sabang hari ini Bang.
0: Ini mengenai agrowisata Jabo ya Kak
2: mengenai
0: ya.
2: ya, agrowisata Jaboy, peluang baru menggerakkan ekonomi masyarakat Kota Sabang. Silakan Bang kalau mau berkunjung, baru ini, keren.
0: Baik, terima kasih Kak Yana dari Sabang. Kita
2: Sama-sama.
0: ke Loksmawe yang bersama Bung Deni. Apa kabar Bung Deni?
3: Kabar baik, Alhamdulillah, Bung Arso.
0: Ya, pagi hari ini Loksmawe seperti apa cuacanya?
3: Seperti mendung.
0: Oh, seperti mendung ya, sama
3: sepertinya
0: seperti
3: mendung.
0: Sabang.
3: Ya. Karena cuacanya dingin beberapa hari ini. Ini
0: Iya.
3: sudah musimnya, musim akhir tahun ya.
0: Hujan ya.
3: Musim hujan. Akhir tahun kan kita negara tropis, pasti musim di akhir tahun itu hujan.
0: Iya, hujannya sering-sering gitu ya.
3: Sudah semakin sering ini tampaknya. Dan ini juga memerlukan kewaspadaan, apalagi pasca banjir besar ya. Bencana hidrometeorologi 2025 yang lalu ini
0: Iya.
3: sudah merusak daerah aliran sungai. Jadi sedikit saja hujan di hulu itu sudah dalam hitungan, tidak lagi dalam hitungan jam, air itu sudah ke perkampungan penduduk. Jadi
0: Iya.
3: kita harus waspada. Kita Tamiang banjir kan, kita dapat laporan juga Birun tergenang lagi begitu.
0: Artinya masyarakat harus selalu siaga ya dalam
3: Yes,
0: kondisi
3: jadi
0: seperti ini ya.
3: Waspada bersama ya, usaha bersama untuk ya ikhtiar bersama untuk siap siaga bencana begitu.
0: Baik, ada informasi apa dari Loksmawe, Bang?
3: Hari ini saya mau ke rumah sakit. Ya, ada informasi dari
0: Medical
3: rumah
0: check up
3: sakit.
0: gitu.
3: Ini ada informasi dari rumah sakit, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cutmutia Kabupaten Aceh Utara yang mencatat peningkatan kunjungan pasien, baik itu rawat jalan maupun rawat inap selama 2 bulan terakhir ini. Humas RSUD Cutmutia Aceh Utara Dr. Hari Laksamana itu mengatakan bahwa peningkatan ini salah satu keluhan yang banyak ditemukan pada pasien itu adalah batuk dan pilek. Dan menurut Dr. Hari itu jumlah kunjungan pasien ke instalasi gawat darurat IGD didominasi batuk pilek dan juga penyakit lainnya ini mencapai sekitar 1.200 pasien pada bulan Agustus 2026. Dan meningkat menjadi 1.500 pasien lagi di bulan September 2026 yang lalu. Nah, dan peningkatan kunjungan ini menjadi perhatian pihak rumah sakit, terutama dalam menghadapi perubahan cuaca dan meningkatnya risiko gangguan kesehatan di tengah masyarakat. Nah, masyarakat juga dihimbau ini untuk menjaga kebersihan, menerapkan pola hidup sehat, mengkonsumsi makanan bergizi, serta beristirahat dengan cukup guna menjaga daya tahan tubuh. Apabila mengalami gejala yang semakin berat atau tidak kunjung membaik, masyarakat diharapkan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Jadi begitu Arso, dan angka apa namanya flu dan pilek ini batuk semakin meningkat nih di wilayah Aceh Utara, Lhokseumawe Semawi dan sekitarnya, dan ini dicatat oleh RSUD Cut Mutia Aceh Utara.
0: Ini apalagi dengan cuaca yang nggak beraturan ya Bang. Ini yeah. berapa hari panas, tiba-tiba hujan gitu ya. Ini juga kita sedang waspada penyakit super influenza ya.
3: Super flu gitu ya. Betul.
0: Super flu ya.
3: Super flu.
0: Baik. Terima kasih Bung Deni.
3: Yeah.
0: Dari Lhokseumawe kita ke Takengon. Ada Bang Budi, apa kabar? Bang Budi pagi hari ini.
4: Alhamdulillah kabar baik pagi ini, Bang Arso.
0: Sehat sekali.
4: Sehat, pagi sehat. Ini ya. Alhamdulillah dari dulu saya memang sehat, Bang Arso.
0: Iya, cuaca pagi hari ini siap. Seperti apa di Takengon?
4: Alhamdulillah cuaca pagi ini cukup cerah. Ini sepertinya kesempatan untuk ibu-ibu nyuci baju biar kering pakaiannya siang nanti. Karena beberapa hari kebelakang kemarin, cuacanya tidak bersahabat ini, hujan terus Bang Arso. Alhamdulillah pagi ini lumayan terik,
0: yeah.
4: bisa curi-curi kesempatan ini ibu-ibu untuk nyuci baju nih.
0: Ya, yeah, terkadang ini siangnya panas, malam hujan lebat.
4: Pokoknya mau menjelang asar itu udah bisa dipastikan cuaca berubah 180 derajat tuh Bang Arso.
0: Baik, ada informasi apa dari Takengon, silakan.
4: Oke, dari wilayah tengah kami informasikan ini dari Bener Meriah ya. Dinas Perdagangan Bener Meriah terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan alat aset industri melalui penyewaan berbagai peralatan produksi kepada para pelaku usaha. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat terkhususnya di Kabupaten Bener Meriah sesuai RPJMD tahun berjalan dan juga visi misi pemerintah daerah setempat. Pelaksanaan kegiatan tersebut berada di bawah langsung koordinasi PLT Kepala Dinas Perdagangan Bener Meriah Rahmayanti bersama Kepala Bidang Pengembangan Industri Kasfim Hadi. Adapun alat aset industri yang disewakan berupa berbagai peralatan penunjang produksi, antara lain mesin roasting kopi berkapasitas 6 kg dan juga 2,5 kg, grinder kopi, mesin sealer, mesin jahit, mesin perajang keripik, gerinda, serta molen. Secara keseluruhan jumlah peralatan yang tercatat dalam kegiatan penyewaan tersebut mencapai sebanyak 59 unit. Peralatan tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha di sejumlah sektor khususnya pengolahan kopi, produksi makanan ringan, dan juga usaha fashion. Penyewaan aset ini juga diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM untuk memperoleh akses terhadap peralatan produksi tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk membeli mesin sendiri. Singkat saja dari Takengon, Bang Arso, untuk informasi dialog pagi ini tidak ada di Takengon. Kita kembali lagi ke Banda Aceh bersama Bang Arso.
0: Baik, sebelumnya kita kembali ke Lhokseumawe ini. Bang Deni, ada informasi dialog apa nih pagi hari ini?
3: Oh, kembali ke saya rupanya ya. Oke, okay. Kita nanti akan bahas pagi tentang tentang ini sebentar. Saya cek dulu. Saya lupa judulnya karena agak panjang. Jadi mungkin tentang ini masih soal pasien di rumah sakit nanti penanganannya ini.
0: Artinya ini ada kaitannya dengan yang tadi informasi Bang Deni sampaikan ya, terkait kesehatan ya. Baik, ini kalau misalnya ada masyarakat atau pendengar yang ingin mengikuti dialog ini bisa melalui live YouTube RRI Lhokseumawe ya.
3: Pastinya, ya.
0: Baik, terima kasih Bang Deni. Kita ke Singkil saat ini bersama Rizky Nugraha. Apa kabar, Rizky?
5: Assalamualaikum, Bang Asro. Kabarnya untuk pagi ini alhamdulillah baik, Bang Arso.
0: Baik ya. Kalau untuk di Singkil cuaca pagi hari seperti apa pagi?
5: Iya, kalau di Singkil terpantau terlihat dari dalam studio ke luar studio itu cuacanya agak melo gitu ya. Tapi
0: agak melo.
5: Ya, biasanya kalau di apa ya, diprediksi oleh BMKG hujan, alhamdulillah tapi enggak hujan gitu ya kan.
0: Belum ya.
5: Belum hujan karena mengatakan mendung tidak berarti hujan gitu ya.
0: Siap. Ada informasi apa dari Singkil? Silakan.
5: Baik, satu informasi dari Aceh Singkil kami akan berbagi pagi hari ini dari Singkil mengenai tentang Sultan Daulat Sambo diusulkan jadi pahlawan nasional. Panitia pengusulan calon pahlawan nasional menyelenggarakan seminar lokal sebagai langkah krusial dalam memperjuangkan pengakuan negara terhadap Sultan Daulat Sambo. Forum ilmiah yang berlangsung di Kecamatan Sultan Daulat ini ya di Kota Sebelu Salam menjadi fondasi awal untuk melengkapi dokumen serta juga rekam jejak sejarah sang tokoh pada Selasa kemarin. Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang mengupas secara komprehensif perjalanan sejarah dan perjuangan lokal. Dr. Honoris Causa Muadz Fohri membuka sesi pemaparan dengan mengulas kilas balik sejarah kerajaan-kerajaan yang pernah bertunas dan juga berkembang di wilayah Singkil dan Kota Subulus Salam. Sesi juga dilanjutkan oleh Khalidun Umar yang memaparkan secara detail garis perjuangan dan pahlawan perlawanan kami ya fisik ya Sultan Daulat Sambo dalam menghadapi kolonialisme penjajah. Ya, keberanian serta strategi perang sang Sultan ini menjadi pilar utama yang nilai layak menempatkan di jajaran pahlawan bangsa. Nah, tidak hanya meninjau aspek historis, nilai-nilai kepemimpinan sang tokoh juga dibahas oleh Dr. Sabaruddin Siahaan yang juga menegaskan pentingnya menyerap keteladanan Sultan Daulat Sambo untuk membentuk karakter generasi muda masa kini maupun masa depan dalam menghadapi tantangan zaman. Sementara itu, materi teknis mengenai tata cara, aturan, hingga tahapan administrasi pengusulan pahlawan nasional disampaikan oleh Agus Wahyudi. Penjelasan ini memberikan gambaran jelas bagi panitia dan juga masyarakat terkait prosedur hukum yang wajib dipenuhi hingga ke tingkat pemerintah pusat. Seminar ilmiah tersebut dibuka secara resmi oleh Wali Kota Subulus Salam, M. Rasid Bancin, yang menyampaikan arahannya secara daring karena beliau sedang berada di luar daerah. Suasana diskusi berlangsung dinamis dan juga interaktif dengan keterlibatan aktif para peserta dari berbagai elemen masyarakat. Nah, untuk pertemuan ini juga turut ya dihadiri oleh jajaran kepala kampung sekecamatan Sultan Daulat, tokoh masyarakat, tokoh agama, anggota DPRK Subulus Salam, serta tamu undangan lainnya. Kehadiran lintas tokoh ini mempertegas besarnya dukungan moral dan juga segenap warga Subulus Salam terhadap proses pengusulan tersebut. Ya, seperti Kepala Mukim Batu-Batu, Saidiman juga menegaskan bahwa rangkaian kegiatan ini merupakan wujud komitmen bersama seluruh elemen daerah untuk mengusulkan nama Sultan Daulat Sambo diusulkan menjadi pahlawan nasional. Seperti itu Bang Bang Asel. Sekian informasi dari Singkil.
0: Baik, terima kasih Rizky. Sebagai informasi penutup dari Banda Aceh, ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan ya mengenai ini terkait dengan Maulid masih. Ini harga sejumlah komoditas pangan di pasar Induk Lambaro Aceh Besar mengalami perubahan pada 13 Oktober. Nah, harga cabai merah turun sedangkan cabai hijau dan cabai caplak mengalami kenaikan. Harga cabai merah turun menjadi Rp70.000 per kilogram pada sebelumnya ini harga cabai merah ini tercatat hingga Rp80.000 per kilogram. Jadi sempat mengalami penurunan Rp10.000. Sementara itu cabai hijau naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan paling mencolok ini terjadi pada cabai caplak yang kini mencapai Rp60.000 hingga Rp65.000 per kilogram. Dan sebelumnya komoditas tersebut dijual dengan harga Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Harga tomat juga mengalami kenaikan dari Rp14.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Sebaliknya, harga kentang turun Rp10.000 per kilogram dari sebelumnya di atas Rp12.000. Ya, informasi berikutnya. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono mengakui masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. BGN ini merupakan berupaya membenahi berbagai kendala, mulai dari pengawasan kualitas makanan hingga penyelesaian persoalan tata kelola program. Hal tersebut disampaikan Sudaryono saat meninjau pelaksanaan MBG di SD Negeri Cot Meraja, Kecamatan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar pada Selasa 13 Oktober 2026. Sudah Aryono mengatakan kunjungan langsung bersama awak media dilakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pelaksanaan MBG di banyak daerah telah berjalan dengan baik. Namun, ia menegaskan pemerintah tidak mengabaikan berbagai persoalan yang masih ditemukan dalam pelaksanaannya. Ia menjelaskan salah satu aspek yang menjadi perhatian BGN adalah persoalan hukum yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi oleh pimpinan sebelumnya. Menurutnya persoalan tersebut telah diserahkan kepada pihak berwenang dan BGM siap mendukung proses penanganannya. Ya, itu dia dua informasi dari Banda Aceh yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi dialog, kita akan menghadirkan dialog berjaringan ya, ini dari Banda Aceh Sabang Singkil yang akan nanti dipandu oleh Kak Yana dari Sabang mengenai agrowisata Jaboy, peluang baru menggerakkan ekonomi masyarakat Sabang. Saya rasa sekian warta berita, biasa baca berita pagi ini. Sekian ya, sekian kabar Aceh pagi ini dari Banda Aceh yang mengambil alih host dari Melabo. Karena ini ada kendala teknis ya, listrik di Melabo katanya tidak stabil. Dan terima kasih buat teman-teman kabar Aceh. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Satlantas Polres Bener Meriah terus meningkatkan upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas melalui pemasangan spanduk himbauan keselamatan dan patroli di sejumlah titik rawan kecelakaan di wilayah hukum Polres Bener Meriah. Kegiatan tersebut menyasar sejumlah lokasi strategis yakni Simpang 4 Pedestrian, Kecamatan Bukit, serta ruas jalan Simpang 3 Pondok Baru Kabupaten Bener Meriah. Dalam kegiatan tersebut, personil Satlantas memasang spanduk himbauan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kewaspadaan saat berkendara, mematuhi peraturan lalu lintas, serta mengutamakan keselamatan diri sendiri maupun para pengguna jalan lainnya. Selain pemasangan spanduk, personil juga melaksanakan patroli lalu lintas di sejumlah titik yang dinilai rawan kecelakaan. Langkah ini dilakukan untuk memantau kondisi jalan, mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban berlalu lintas, serta mencegah penggunaan knalpot brong dan aksi balap liar yang dapat membahayakan keselamatan para pengguna jalan. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
0: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
0: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.
2: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih

0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang sih nggak di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore Kitong Do pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Tidak apa-apa. Kitong hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti Kitong tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau Kitong datang cerita-cerita dengan Macedesi itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Dulu itu kakek pergi berperang ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat. Ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, Cuk.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.

0: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pagi ini kalau biasanya saya sendiri pendengar, hari ini saya ditemani lagi sama Yoga.
1: Benar sekali Bang.
0: Gimana Yoga kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah
1: Bang.
0: Baik. Sudah sarapan belum?
1: Belum ya.
0: Ini coba mau kita bahas pagi hari ini. Kenapa sih orang-orang itu pada malas sarapan? Padahal kalau kita telusuri sebetulnya sarapan itu manfaatnya banyak mendengar ya. Nanti saya coba mau interogasi Yoga ini, kenapa nggak pernah sarapan? Kenapa alasannya? Dan kalau makan itu biasanya dari jam berapa? Kenapa nggak pernah sarapan? Apa sebelumnya sudah pernah coba sarapan tapi tidak ada efeknya Yoga atau seperti apa?
1: Mungkin Bang ya, karena udah terbiasa nih Bang. Kami dari kecil mungkin nggak sarapan gitu Bang ya. Jadi kalau sarapan tuh pagi tuh kayak sakit perut kami gitu Bang.
0: Oh, ini yang bikin banyak kasus asam lambung meningkat di Indonesia. Maupun di Aceh Tengah sendiri, karena masyarakatnya pada bandel,
1: disuruh sarapan,
0: nggak mau sarapan. Ujung-ujungnya lambung semua pada bermasalah begitu ya. Nanti coba kita bahas kenapa sih orang pada males sarapan pagi-pagi. Yeah. Apa masalahnya? Dan solusinya seperti apa kalau orang yang malas sarapan ini, biar supaya kedepannya mau rutin sarapan, karena banyak sekali manfaatnya kalau kita telusuri ya ternyata sarapan itu. Dan sarapan juga nggak perlu mahal-mahal, nggak perlu yang berat-berat,
1: nggak perlu
0: yang penting
1: nasi,
0: ya gitu, yang penting asal perut terisi, menghindari yang namanya penyakit asam lambung.
1: Benar sekali.
0: Nanti coba kita bahas ya Yoga ya, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau tadi saya berdua pendengar, ini saya sekarang jadi bertiga nih. Kalau tadi duo kan, ini trio. Kita namain trio Eceng Gondok aja pagi ini ya. Ada Ara juga yang udah bergabung. Kita mau bahas sarapan tadi. Kenapa sih alasannya orang pada males sarapan? Mungkin kalau saya telaah lebih jauh, mungkin karena alasan terburu-buru, mungkin benar, takut terlambat sampai ke kantor atau yang kerja, benar, takut terlambat sampai ke sekolah ya. Jadi sebagian orang banyak melewatkan waktu untuk sarapan. Padahal sarapan ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita sebetulnya. Benar ya. Sekali, ini dua orang di depan saya ini sama-sama males sarapan mendengar ya. Coba saya tanya dulu alasannya apa? Ini Yoga alasannya apa nggak pernah sarapan kalau boleh tahu?
1: Jadi menurut saya nih Bang, sarapan pagi itu memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Betul, terutama memang.
0: Alasan Yoga gak pernah sarapan kenapa?
1: Tapi bukan berarti setiap orang harus memaksakan diri untuk sarapan dalam kondisi apapun sebenarnya.
0: Kalau ini saya potong nih, alasan pribadi Yoga gak pernah sarapan apa kalau boleh tahu?
1: Alasan pribadi kami terkadang memilih tidak sarapan itu karena ketika kami makan pagi itu Bang, kan justru perut kami makin terasa sakit Bang.
0: Begitu ya.
1: Jadi bagi kami kenyamanan dan kondisi tubuh juga perlu diperhatikan sebenarnya.
0: Oh gitu. Kalau Ara sendiri?
2: Ini kalau Ara alasan pribadinya personal nih Bang. Kita sebagai perempuan nih pasti menjaga berat badan. Jadi tahu lah Bang kan. Jadi kalau sarapan itu, duh gimana ya, nanti naik 2 kilo nih, naik 3 kilo nih. Jadi memilih itu tidak sarapan nih Bang.
0: Aduh, itu alasannya ya.
2: Bener Bang.
0: Padahal saya pernah baca jurnal penelitian beberapa bulan yang lalu, ternyata kalau kita sarapan itu malah justru gak bikin badan kita makin melar.
2: Begitu Bang.
0: Iya, ada jurnalnya pernah saya baca, coba kalian cari deh. Kalau saya tidak salah, orang yang rutin sarapan malah itu menjaga postur badan dia malah lebih stabil dibanding orang yang tidak sarapan.
2: Oh, berarti selama ini Ara salah dong.
0: Salah Bang. Sebetulnya cuman ya jangan makan nasi gurih 2 bungkus juga pagi-pagi ya kan.
2: Bener Bang.
0: Jadi orang mikirnya sarapan, oh harus mungkin lontong, harus nasi gurih atau mungkin bubur ayam dan lain sebagainya. Enggak, sebetulnya cukup 2 butir telur dan buah itu sebetulnya sudah cukup.
1: Oh, itu sudah termasuk sarapan
0: sudah
1: gitu.
0: Sudah cukup. Pisang direbus, kalau bisa dikukus ya. Rebus-rebusan itu malah lebih sehat lagi. Jangan digoreng atau mungkin di macem-macemin lah.
1: Cukup direbus.
0: Direbus, bang, telur 2 butir kalau bisa, terus sama pisang.
1: Pisang.
0: Itu dia. Jadi sebetulnya nggak ada alasan untuk kita
2: tidak sarapan.
0: Karena selama ini orang stigmanya mungkin sarapan harus dengan volume yang banyak, yang porsi yang berat begitu ya. Padahal enggak. Dan secara tidak langsung juga sarapan itu membantu tubuh kita melindungi dari penyakit. Apalagi tempat kita dingin kan.
1: Iya benar.
0: Kecuali kalau kita mungkin tinggal di daerah pesisir seperti di Lhokseumawe, Mawe, di Banda Aceh. Itu bisa aja kita kalau tidak sarapan jam-jam 10 atau jam 11 langsung aja dirapel makan siang gitu ya kan.
1: Dijama.
2: Benar.
0: Cuman karena kita tinggal di daerah perbukitan, pegunungan, sudah pasti cuacanya kan beda dengan yang ada di pesisir gitu. Iya, ini bisa masuk angin. Kalau terlambat sarapan bisa juga nanti yang jadi asam lambung, GERD dan lain sebagainya. Itu dia. Terus bikin kita juga lebih fokus. Fokus di pagi hari nih misalkan. Misalkan Yoga pagi hari di kantor gak bisa ngelihat cewek cakep misalkan nih. Udah sarapan jadi lebih
1: fokus. Lebih jelas.
0: Bang Budi itu ada cewek cakep. Jadi lebih fokus.
2: Fokus banget ya.
0: Nah justru malah kalau kita rutin sarapan ternyata membantu menurunkan berat badan.
2: Bang Budi.
0: Ini saya juga baru baca sih. Cuman kalau untuk menurunkan berat badan saya baru baca. Karena ya jurnal sebelumnya yang saya baca itu membantu membentuk,
2: menjaga
0: badan agar tetap ideal. Kalau ini malah menurunkan
2: ya,
0: berat badan. Jadi penelitian banyak menunjukkan bahwa sarapan pagi dengan menu yang sehat ini dapat membantu menurunkan berat badan ternyata. Jadi sarapan juga baik untuk mendukung program diet tadi. Jadi dengan sarapan ini kalian juga gak terlalu cepat lapar di siang hari. Jadi keinginan-keinginan untuk makan-makan yang berlebihan pada siang hari ini malah justru ketahan gitu. Karena paginya sudah kita isi perutnya. Bener, gitu. Tambah lagi ningkatin mood juga ini yoga ya kan. Kalau orang udah sarapan, bener, begitu nih ketemu teman-teman di kantor atau rekan-rekan di kantor, jadi moodnya terjaga.
2: Iya,
0: ya kan. Kalau misalkan kita nggak sarapan, misalkan datang ke kantor mukanya udah cemberut,
2: ya, kan? Karena lapar tuh.
0: Misalkan yoga aja pusing mikirin utang belum dibayar, ya kan? Ada utang pusing, yo, ditambah lagi nih belum sarapan, ya, ya,
2: bener,
0: kan?
2: Bener.
0: Jadi ngelihat orang tuh bawaannya emosi yeah aja, ya kan? Jadi moodnya nggak terkendali,
1: nggak
0: gitu,
1: teratur gitu, Bang.
0: Oke. Jadi apalagi yoga, kalau menurut yoga nih, udah dicari belum nih apa manfaat yang bisa dirasakan kalau tubuh kita rutin sarapan tiap pagi?
1: Banyak sih Bang, kalau manfaatnya tuh Bang ya, seperti tubuh kita terasa lebih fix Bang ya, lebih bugar seperti itu. Jadi energi juga bertambah apabila kita sarapan pagi. Karena sarapan pagi ini kan tidak harus mahal dan mewah seperti tadi Bang, kan cukup makanan seperti bubur, roti, pisang, atau makanan lokal yang bergizi juga bisa menjadi pilihan,
0: iya,
1: seperti itu Bang.
0: Kalau Ara, manfaat yang sudah dirasakan apa nih kalau misalkan nanti kita rutin sarapan?
2: Kalau kita rutin sarapan tuh yang itu tadi sih yang Abang Budi katakan tadi, sebenarnya lebih fokus Bang.
0: Yeah.
2: Karena kalau kita nggak sarapan tadi ya kita datang, kita pikiran kita pasti udah kemakan siang nih Bang.
0: Betul,
2: karena perutnya
0: iya
2: udah ini berputar-putar. Betul, nih perutnya. Ara ada pertanyaan nih Bang Budi.
1: Apa tuh?
2: Kan kita di Gayo nih identik banget dengan kopi nih. Biasanya kita nih pasti pagi-pagi nih minum kopi nih Bang. Ini kopi ini termasuk sarapan atau enggak nih Bang?
0: Kalau untuk saya kopi itu termasuk sarapan.
2: Sarapan
0: cuman
2: juga Bang.
0: Harus ada makanan dulu yang dimasukkan ke dalam perut.
2: Oh
0: ya.
2: Oh gitu.
0: Kalau saya karena mungkin udah candu sama yang namanya kopi, jadi bisa dibilang apa ya, coba yoga telusuri deh. Kalau orang yang sudah candu kopi misalkan, kalau saya pribadi udah candu kopi tuh satu hari gak kena kopi, leher terasanya kayak berat,
1: berat
0: gitu.
2: Oh gitu.
0: Leher terasa berat, kepala pusing, ya kan. Pokoknya kalau udah jam 10 saya belum minum kopi itu udah mulai tuh.
1: Iya.
0: Tot berat di sini di leher.
1: Di lehernya,
0: kan?
1: Bang ya.
0: Terus kepala pusing, tapi begitu udah dikasih kopi teng udah
1: tenang,
0: jadi,
1: tenang.
0: Udah dinetralisir lagi gitu. Jadi diusahakan jangan pakai gula kalau bisa ya.
1: Kopi itu Bang ya.
0: Kopi itu banyak manfaatnya, apalagi untuk jantung.
1: Benar sekali.
0: Fokus kita juga jadi lebih terjaga, ya. Tapi diusahakan jangan menggunakan
1: gula.
0: Gula. Gula boleh tapi jangan terlalu berlebihan, karena batas konsumsi gula harian kita itu 50 gram cuma.
1: 50 gram ya.
0: Gitu ya. Kalau kita hitung tadi telur 2 butir, 1 butir telur harganya berapa sih?
2: 2.000
0: taruhlah 2.500, 2 udah 5.000 ya kan. Terus misalkan kita beli pisang gak mungkin satuan juga ya, paling kita beli satu sisir misalkan, satu berapa sisir sih harganya? Ini ibu-ibu yang lebih tahu nih. Pisang satu sisir berapa sih harganya?
2: Berapa
0: Ara?
2: Ya Bang?
0: Gak pernah belanja.
2: Gak pernah Bang.
0: Gak pernah belanja nih ketahuan ya kan. Taruhlah misalkan satu sisir 15.000 atau 20.000 ya kan. Itu kan banyak tuh, bisa kita pakai untuk seminggu mungkin ya kan. Itu murah sebetulnya. Taruh dalam satu hari itu kita konsumsi pagi 2 butir itu udah 5.000, tambah pisangnya taruhlah 2.000.
1: Iya.
0: Satu pisang udah 7.000. Ini kan murah daripada ini mohon maaf untuk ibu-ibu yang jualan, mungkinnya bukan bermaksud untuk gimana-gimana enggak, tapi ya itulah kalau kita bandingkan dengan pengeluaran mungkin dengan membeli makanan-makanan yang dalam tanda kutip mungkin lebih mahal.
1: Iya, benar.
0: Itu kan pengeluaran kita juga tentunya jadi lebih membengkak lagi ke depannya, iya, begitu ya. Jadi itu dia, nanti coba kita bahas lagi solusi jangka panjang gimana sih caranya biar orang ini rutin sarapan. Jadi gak ada alasan lagi nih, aku sibuk di kantor gak sempet ke sarapan beli ini beli itu. Jadi gak usah terlalu gimana-gimana. Ya itu tadi, kalian bangun sholat subuh kan bisa langsung rebus telur
2: bener,
0: di rumah.
2: Benar.
0: Bangun sholat subuh, rebus telur di rumah, siapin bekal, bawa langsung di kantor, makan di kantor. Kalau memang kalian terbentur dengan waktu, buru-buru pengen ke kantor biar supaya tidak terlambat gitu ya. Tapi alasan-alasan lain ya balik lagi ke diri sendiri sih, memang dasarnya udah males. Mau 1000 kali pun kita ngomong ya tetap aja.
2: Tetap gak sarapan,
0: tetap gak sarapan
2: ya
0: juga gitu ya. Nanti kita lanjut lagi masih bersama Budi, Ara dan Yoga di pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan

0: FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Jadi solusinya, ini kita berbicara solusi di segmen terakhir pendengar. Jadi bagi untuk orang-orang yang males sarapan termasuk yoga nih. Jadi mulai dari sekarang mungkin bisa dimulai dari porsi-porsi yang kecil dulu aja ya. Dengan menu-menu yang praktis. Jadi ini sebetulnya kunci utama untuk mengubah kebiasaan malas sarapan jadi rutin makan pagi.
1: Benar
0: ya.
1: Sekali.
0: Jadi rasa malas sarapan yang selama ini yoga rasakan ini bisa mulai perlahan pudar, karena itu tadi mulai menyediakan porsi-porsi yang kecil dengan menu-menu yang praktis tadi yoga ya.
1: Ya bang.
0: Yang tadi udah saya sampaikan ya, bisalah direbus 2 butir telur. Terus ditambah dengan buah-buahan, baik itu pisang mungkin atau alpukat bisa.
1: Benar
0: juga
1: sih.
0: Ya kan. Jadi ubah pola pikir, jadi mulai dari sekarang mulai dengan porsi, jadi sarapan itu ibaratnya anggap aja nyemil lah lo.
1: Nyemil,
0: yoga,
1: nyemil
0: gitu,
1: pagi
0: ya.
1: Bang ya.
0: Jadi untuk orang-orang yang males sarapan, jangan bayangin sarapan ini harus porsinya yang gede gitu.
1: Ya, benar.
0: Dengan nasi yang lengkap, lauk-pauk yang banyak begitu, ada ayam, ikan, sayur, tahu,
1: sayur,
0: tempe, ya kan itu bukan sarapan, itu makan siang
1: makan
0: namanya.
1: Siang.
0: Jadi biasakan mulai dengan porsi yang kecil, ibaratkan kayak nyemil aja gitu yoga ya.
1: Ya,
0: jadi perlahan mulai terbiasa dengan yang namanya sarapan. Kalau bisa pilih menu-menu yang cair, yang praktis dan juga cepat begitu. Boleh dilengkapi dengan kopi juga,
1: tadi bang ya.
0: Susu, sereal, oat atau lain sebagainya, gimana seleranya aja lah ya.
1: Iya bang.
0: Terus juga kurangi porsi makan malam dan berhenti nyemil saat larut
1: saat malam hari bang
0: ya. Mungkin yoga bisa jadi malam-malam sebelum tidur malah hobinya makan ngemil. Makanya begitu pagi jadi malas sarapan. Betul nggak? Betul nggak kayak gitu?
1: Betul sih bang.
0: Ya kan pagi, justru kalau malam itu biasakan 3 jam sebelum kita istirahat tidur itu udah stop.
1: Udah berhenti.
0: Stop yang namanya makan ya. Ini maksimal 2-3 jam sebelum tidur. Ini diusahakan kita sudah berhenti melakukan aktivitas mulut.
1: Ya.
0: Ngunyah-ngunyah, nyemil, makan dan lain sebagainya. Tapi kalau minum air putih nggak apa-apa.
1: Oh.
0: Itu nggak apa-apa untuk pencernaan kita gitu ya. Selanjutnya juga terakhir, ini jadikan sarapan sebagai rutinitas yang terjadwal begitu yoga ya. Jadi mulai komitmen dari sekarang untuk rutin konsisten setiap pagi sarapan.
1: Kalau bisa pasang alarm
0: ya. Jadi bangun azan subuh, bangun ya udah siapin aja terus tadi rebus telurnya.
1: Rebus telur.
0: Siapin pelengkapnya kayak tadi buah-buah, pisang, alpukat atau lain sebagainya. Jadi ketika kita mau berangkat beraktivitas, mau itu sekolah, kuliah ataupun kerja, jadi kita juga tidak terburu-buru karena memang semuanya sudah kita siapkan.
1: Benar
0: gitu,
1: sekali
0: yoga,
1: bang.
0: Ya. Itu yoga. Jadi untuk pendengar semua mungkin yang saat ini males sarapan, diusahakan untuk kedepannya rutin sarapan. Karena yang tadi Ara sampaikan katanya dia gak sarapan karena takut gendut.
1: Takut gendut.
0: Salah ya. Justru yang ada kalau kita rutin sarapan itu malah bisa mengurangi berat badan kita.
1: Benar
0: diet
1: sekali,
0: ya.
1: Bang.
0: Cuman itu tadi dengan porsi yang pas sesuai. Jangan terlalu berlebihan.
1: Tiga bungkusan ya.
0: Nanti tiga bungkus lontong misalkan terus gorengannya 5 itu mah bukan sarapan itu namanya. Itu makan siang. Ya. Oke, jadi itu pendengar, mudah-mudahan bisa lebih bijak lagi ke depan.
1: Bener,
0: dengan rutin sarapan. Ngopi boleh, ngopi nggak ada yang larang ngopi itu, cuman kalau bisa ada sesuatu yang sudah masuk dulu ke dalam perut.
1: Benar.
0: Untuk menghindari yang namanya asam lambung, GERD dan lain sebagainya begitu. Bener. Yoga ya. Baik, nanti kita lanjut lagi pendengar seperti biasa pada pukul 9 kita nanti di program Halo RRI. Di edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026 masih sama yoga juga nanti.
1: Benar.
0: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di pagi hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah, baik pendengar, beberapa hari kebelakang ini marak beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul ini menginformasikan pendaftaran program dana hibah dari Arab Saudi. Lantas benarkah pemerintah membuka pendaftaran program dana hibah dari Arab Saudi, pendengar? Setelah ditelusuri terkait dengan kebenaran tersebut, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax ya. Ini dilansir dari berbagai media setelah dilakukan pengecekan ke akun Instagram milik dari Mensos Gus Ipul _ID. Ini tidak ditemukan informasi mengenai pendaftaran dana hibah dari Arab Saudi. Selanjutnya pengecekan menggunakan Google Lens ini menemukan bahwa video tersebut identik dengan unggahan pada akun TikTok di @kemensosri milik Kementerian Sosial. Dalam video aslinya, Saifullah mengajak masyarakat untuk melawan narkoba. Hal itu disampaikan Saifullah dalam peringatan Hari Anti Narkoba Internasional tahun 2025 silam. Lebih lanjut, pengecekan menggunakan Truth Scan juga menunjukkan suara Saifullah dalam video sebagai AI generatif dengan probabilitas mencapai 99%. Nah, dengan demikian, video Saifullah Yusuf menginformasikan pendaftaran program dana hibah dari Arab Saudi ini merupakan hasil rekayasa dan manipulasi yang dibuat oleh AI. Jadi kesimpulannya, terkait dengan Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf ini mengumumkan pendaftaran program dana hibah dari Arab Saudi adalah informasi yang tidak benar atau hoax serta terindikasi penipuan, pendengar. Ya, itulah demikian informasi Cek Fakta di pagi hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca. Dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Kita di program Halo RRI pendengar. Saya juga masih sama Yoga di pagi hari ini di Halo RRI edisi hari ini di hari Rabu 14 Oktober 2026. Jadi silakan bagi pendengar semua yang mungkin ingin menyampaikan keluhan-keluhannya terkait dengan pelayanan publik dan juga fasilitas umum di tempat tinggal pendengar semua, bisa sampaikan kepada kami di Halo RRI, nanti akan segera kita tindak lanjuti kepada pihak terkait untuk diberikan tanggapan, jawaban, dan bagaimana solusi kedepannya terkait dengan keluhan yang sudah disampaikan begitu ya. Jadi bagi pendengar semua yang ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini, bisa melalui line telepon ke nomor mana Yoga?
2: Ke nomor 0821-6585-4676. Kami ulangi sekali lagi, 0821-6585-4676.
1: Oke, itu telepon ya. Telepon. Yang mau chat WA juga bisa, nomornya berapa Yoga?
2: 0852-7082-5272.
1: Oke, diulangi lagi coba.
2: 0852-7082-5272.
1: Oke, baik. Jadi bagi pendengar semua yang mungkin ada permasalahan, keluhan-keluhan terkait dengan pelayanan publik dan juga fasilitas umum di tempat tinggal pendengar semua, bisa sampaikan kepada kami di Halo RRI. Ini seminggu tiga kali Yoga ya?
2: Seminggu tiga kali ya,
1: seminggu
2: Bang.
1: Tiga kali di hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia ya, Barat. Jadi silakan kami tunggu hingga pukul 10 nanti pendengar yang ingin menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan publik, fasilitas umum, dan di tempat tinggal pendengar semua, sampaikan kepada kami ke nomor yang sudah tadi disebutkan oleh Yoga ya, bisa melalui line telepon dan juga bisa sampaikan kepada kami melalui chat WhatsApp begitu ya. Nanti kita akan kembali lagi sembari kita menunggu untuk keluhan-keluhan yang akan masuk di pagi hari ini pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya, baik pendengar, kembali lagi kita di Halo RRI, masih bersama Budi di sini dan juga ada Yoga. Ya. Ini kita sudah ada keluhan yang masuk melalui pesan singkat Yoga di pagi hari ini. Coba dibacakan terlebih dahulu Yoga, dengan siapa, dari siapa ini?
2: Ini ada keluhan Bang dari warga 0853 7... Gas melon sekarang harganya sudah mahal di pangkalan, sampai harga 28.000 per tabung. Sebenarnya harga yang disubsidi ini berapa? Selama ini kami beli pun 25.000 per tabung di pangkalan. Kami nggak tahu berapa sebenarnya harganya. Makin dipengecer ke biasa, harganya sampai 35.000. Sekarang yang jual makin banyak, mulai dari ke biasa, kios-kios, tukang beras, sampai glosir yang persediaan gas. Kalau memang pemerintah hadir, tolong dilihat tindak pangkalan yang jual harga eceran tertinggi seperti
1: Oke.
2: itu.
1: Oke, ini kalau saya simpulkan dan saya ringkas lagi nih, keluhan salah seorang dari pendengar kita 0853 sekian ini terkait dengan gas hijau ya, gas melon. Yang berukuran 3 kg ini. Untuk harga di pasaran yang berada di lapangan ini terpantau bahkan menyentuh sampai Rp35.000 ya. Jadi dia bertanya, pendengar kita ini bertanya, sebetulnya harga subsidinya berapa?
2: Berapa disubsidikan?
1: Ya, karena beli ngecer di warung-warung, di kede-kede, di grosir-grosir ini ada yang 25.000, ada yang 30.000, bahkan paling tinggi ditemui bisa sampai 35.000 Yoga ya.
2: Benar sekali.
1: Jadi dia ingin bertanya sebetulnya harga subsidinya berapa sih yang betul-betul real di lapangan? Karena masyarakat sampai saat ini mungkin banyak yang belum mengetahui sebetulnya berapa harga subsidinya. Kalaupun memang harganya sekian, kenapa bisa sampai tinggi kali 35.000 per tabung begitu Yoga ya. Nanti kita coba akan tindak lanjuti dengan instansi terkait, pendengar semua. Nanti kita akan coba konfirmasi Kabak Ekonomi Setda Kap Aceh Tengah Bapak Busra Aradi ini. Ada apa sebetulnya yang terjadi di lapangan? Kenapa harga bisa sampai Rp35.000 per tabung? Dan solusinya seperti apa nanti ke depannya begitu Yoga ya?
2: Benar sekali.
1: Nanti kita akan coba konfirmasi ke beliau bagaimana ketersediaan gas dan harga subsidi yang ada di lapangan sebetulnya berapa begitu. Kenapa bisa sampai tinggi banget harganya Rp35.000? Ya, masih terus juga kita tunggu pendengar semua yang mungkin ingin bergabung di pagi hari ini dalam program Halo RRI, bisa melalui line telepon kemana tadi Yoga teleponnya?
2: Telepon 0821-6585-4676.
1: Oke, kalau mau chat WA kemana?
2: Ke chat WA 0852-7082-5272.
1: Oke, baik, kita nanti akan balik lagi pendengar, kita akan coba konfirmasi ke instansi terkait dengan keluhan yang sudah masuk tadi. Tingginya harga tabung gas LPG melon 3 kg ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: farmasi dan inspirasi. Pro 1 93 FM, Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita jeda sejenak untuk update info terkait dengan salah seorang warga yang hanyut di sungai di Linge ya. Dan kita sudah tersambung melalui HT pendengar bersama Bang Komeng Delta Papa November. Delta Papa November RRI Takengon panggil. Oke, baik. Mohon maaf pendengar, kita masih terus terhubung nih melalui HT. Baik, selamat pagi Pak Komeng Delta Papa November RRI Takengon panggil.
1: Selamat pagi menjelang siang RRI Takengon handle dengan di sini Delta Papa November sedang berada di Samar Kilang. Respon ganti.
0: Baik, Bang Komeng Delta Papa November RRI Takengon ingin update info pagi ini. Bang Komeng, bagaimana kondisi update terkini di sana, Bang Komeng? Ganti.
1: Selamat pagi RRI dan seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia di pagi hari ini. Dapat kami sampaikan untuk pagi hari ini tim SAR yang terdiri dari tim SAR Unit Siaga SAR Takengon dan tim SAR Bener Meriah beserta jajaran RAPI saat ini sejumlah 15 personil melakukan penyisiran terkait korban yang hanyut pada 4 hari yang lalu atas nama Endang Fauzi 26 tahun. Kembali kami di hari keempat ini melakukan penyisiran di Sungai Jambuai. Setelah melakukan penyisiran pada hari ketiga di wilayah Samar Kilang kurang lebih di 30 km dengan cuaca yang tidak memungkinkan atau tidak mendukung untuk kita lalui di Sungai Jambuai, kembali pada hari ini kita lakukan penyisiran kembali ke arah hulu. Kurang lebih sejauh 10 km dan saat ini tim sudah mulai bergerak di dua sisi sungai, kanan dan kiri. Kemudian kita akan mengevaluasi kembali sejauh ini dengan memperhatikan keselamatan daripada personil yang saat ini bertugas di lapangan. Demikian informasi saat ini yang kita sampaikan, update-update-nya. Mudah-mudahan ada hal lain yang perlu kami sampaikan, gitu ganti.
0: Berapa banyak tim gabungan yang ada di sana Bang pagi ini, bisa diinfokan, ganti.
1: Terima kasih Bang, untuk saat ini RRI Takengon dan pendengar setia Radio Republik Indonesia, untuk gabungan saat ini terdiri dari 6 unit anggota personil SAR Siaga SAR Takengon dan 6 personil daripada tim SAR Satuan Tugas SAR Kabupaten Bener Meriah dan rekan-rekan RAPI ada 3 personil ya. Artinya kita melakukan giat pada hari ini untuk memantau daripada besar kemungkinan korban pada kali ini bisa saja hanyut sampai di pesisir, daerah pesisir ataupun daerah Aceh Utara dan Aceh Timur. Nah ini kita evaluasi dengan debit sungai yang memang sangat deras dan tidak adanya penahan ataupun kayu, sampah-sampah ataupun bebatuan yang beda dengan sebelumnya sebelum terjadinya bencana hidrometeorologi. Demikian RRI ganti.
0: Baik Bang Komeng, untuk pencarian hari ini direncanakan sampai jam berapa Bang Komeng?
1: Terima kasih RRI, untuk hari ini kita coba semaksimal mungkin semasa masih ada waktu dan cuaca mendukung dalam perjalanan penyisiran. Kita coba untuk melakukan dan membawa unit LCR ataupun rubber boat craft radar itu tidak memungkinkan karena kita khawatir dengan dangkal dan keruhnya air sehingga mesin ataupun engine daripada rubber itu terantuk di batu. Jadi hal ini kita melakukan penyisiran tidak menggunakan lewat air, tetapi lewat sisi daripada kanan kiri sungai. Ganti.
2: Untuk cuaca pagi ini bagaimana Bang Komeng di lokasi? Untuk cuaca bagaimana yang terjadi di sana? Cuaca bagaimana update-nya Bang Komeng? Ganti.
1: Terima kasih para pendengar setia RRI dimanapun berada. Untuk saat ini di Kecamatan Siau Utama, Kabupaten Bandar Meriah, cuaca tersinari cuman masih dalam kondisi berawan dengan kelembaban di 83% dengan suhu 21 derajat Celcius. Kecepatan angin di 1 sampai dengan 3 km ataupun 9 knot. Kondisi saat ini masih sangat memungkinkan untuk personil menyisir dari sisi kanan kiri daripada Sungai Jambu Aye, di mana sungai tersebut yang menjadi ancaman korban dapat dilalui. Demikian RRI ganti.
2: Terakhir Bang Komeng, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pendengar-pendengar kita terkait dengan keselamatan, silakan.
1: Untuk RRI dan pendengar dimanapun berada, kita himbau dari tim rescuer ataupun tim SAR yang berada di wilayah tengah, baik di tim unit siaga SAR Takengon, kemudian Satgas SAR Kabupaten Bandar Meriah, untuk menghimbau kepada para pendengar RRI dimanapun berada untuk selalu antisipasi tidak menggunakan perjalanan lewat sungai, penyeberangan langsung lewat sungai dengan keadaan saat ini yang debit sungainya cukup deras dan mengkhawatirkan, bisa mengancam jiwa kita, bagi kita yang saat ini sungai ini dianggap memang mengancam nyawa kita dan bisa menghilangkan nyawa. Kemudian untuk para pendengar RRI, kami ucapkan terima kasih sekali dan dukungan para pengguna giat Rapi Kabupaten Bandar Meriah yang sudah memfasilitasi kami menggunakan frekuensi ini untuk memberikan informasi-informasi yang terupdate, terkini, yang dapat kami sampaikan, dan kami bisa memantau langsung perkembangan ini melalui Radio Republik Indonesia Takengon. Demikian ganti.
2: Baik, terima kasih Bang Komeng untuk update informasi langsung dari lapangan terkait dengan salah seorang korban yang hanyut saat menyeberangi sungai. Nanti kita akan coba update kembali Bang Komeng, sehat-sehat untuk tim di lapangan, semoga berjalan dengan lancar untuk pencarian di hari ini. Sekian, terima kasih Bang Komeng, ganti.
1: RRI Takengon dan pendengar radio dimanapun berada, kami ucapkan dan itu saling kita mendoakan untuk kita semua para pendengar, dan utamakan kesehatan, keselamatan untuk segala sesuatu yang bisa membahayakan dan mengancam jiwa kita bersama. Terima kasih atas tayang live pagi hari ini. Kami mohon doanya selalu dalam kondisi tim di lapangan dalam kondisi sehat. Terima kasih. Kami izin mendahului. Ganti. Kanal informasi
2: dan inspirasi. Rusatu. Ya, baik pendengar, demikian tadi kita sekilas info pagi hari ini, Yoga ya, terkait dengan ada tadi korban, salah satu korban yang hanyut di sungai. Saat ini tim gabungan juga masih terus mencari dan dilakukan pencarian hingga nanti mungkin hingga menjelang sore dan menjelang malam hari. Ya. Salah seorang warga bernama Endang Fauzi tadi, usia 45 tahun. Hanyut di sungai saat menyeberangi sungai yang berarus deras di Kampung Delung Sekinal di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Tim gabungan tadi juga saat ini sudah berada di wilayah Samarkilang untuk melanjutkan kembali pencarian korban yang hilang tersebut, Yoga ya. Baik, ini kita masih lanjut terus pendengar di Halo RRI pagi hari ini, dan nanti juga akan kita coba tindak lanjuti bagaimana solusi tadi yang sudah disampaikan oleh salah seorang pendengar kita terkait dengan gas melon LPG 3 kg.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya, baik pendengar, kembali lagi di Halo RRI. Di pagi hari ini kita akan coba berikan jawaban terkait dengan keluhan yang tadi sudah masuk ya Yoga ya.
2: Benar sekali.
1: Terkait
2: bang.
1: Dengan gas melon. Ini kenapa harganya bisa sampai tinggi sekali, bahkan ada yang sampai Rp35.000 per tabung ya. Ini ketua tim siaran kami juga Bang Rian ini sudah mengkonfirmasi dengan Kabak Ekonomi Setdakap Aceh Tengah Bapak Busra Aradi. Beliau mengirimkan pesan singkat kepada kami bahwasanya ini gas LPG ternyata sudah diadakan rapat sebelumnya Yoga ya.
2: Oh, iya,
1: oleh pihak Kabak Ekonomi Pak Busra Aradi. Mungkin bisa disampaikan Yoga apa jawaban dari Pak Busra Aradi ini terkait dengan keluhan yang sudah masuk tabung gas tadi, kenapa bisa sampai mahal sekali, coba dibaca dulu.
2: Jadi dikonfirmasi oleh Kabak Ekonomi Setdakap Aceh Tengah, Busra Aradi menyampaikan bahwa pada Selasa 13 Oktober 2026 telah mengadakan rapat membahas keluhan warga tentang gas LPG subsidi 3 kg yang dijual sejumlah pangkalan mencapai Rp28.000 per tabung. Rapat dimulai pada jam 9 sampai dengan jam 11. Hasilnya setiap agen menyampaikan bahwa pangkalan masing-masing agar menjual LPG 3 kg dengan harga yang hit atau harga yang wajar. Apabila ditemukan pangkalan yang menjual gas LPG 3 kg dengan harga yang tidak wajar, maka akan diberikan sanksi yang tegas.
1: Oke, jadi intinya Pak Busra Aradi ini menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengadakan rapat di hari Selasa kemarin, 13 Oktober, terkait dengan keluhan warga tadi gas LPG subsidi 3 kg. Ini yang dijual sejumlah pangkalan ini harganya mencapai Rp28.000, bahkan ada yang sampai Rp35.000 per tabung ya. Ini rapatnya dimulai kemarin jam 9 hingga pukul 11. Jadi hasil dari rapat tersebut pendengar, ini setiap agen menyampaikan kepada pangkalan masing-masing agar menjual tabung gas LPG 3 kg ini dengan harga HET, harga eceran tertinggi atau harga yang wajar. Jadi apabila pendengar semua mungkin di lapangan menemukan pangkalan-pangkalan yang dalam tanda kutip nakal mungkin menjual LPG 3 kg ini dengan harga yang tidak wajar, maka langsung lapor saja. Biasanya kalau di pangkalan-pangkalan itu ada nomor kontak personnya Yoga ya.
2: Oh, ya ada
1: di spanduknya itu. Jadi bisa langsung hubungi baik itu dari Pertamina atau mungkin dari perwakilan dari pemerintah daerah, bisa langsung hubungi dan lapor jika bila ditemukan di lapangan ada pangkalan-pangkalan yang dalam tanda kutip nakal begitu ya, menjual gas LPG 3 kg ini tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi HET atau mungkin dengan harga yang tidak wajar. Apabila tadi juga ditemukan sampai harga Rp35.000 per tabung, ini kan tidak wajar sekali begitu ya. Jadi gitu pendengar, berdasarkan jawaban dari Kabak Ekonomi Setdakap Aceh Tengah Bapak Busra Aradi ya. Jadi apabila menemukan kejanggalan-kejanggalan di lapangan, bisa langsung lapor saja disertai dengan bukti-bukti yang kuat, baik itu ke Pertamina ataupun ke pemerintah daerah ya. Itu ini juga ternyata ada salah satu keluhan yang masuk juga ini Yoga melalui WA ya. Ini benar, coba dibaca dulu nih Yoga nih, ada pendengar kita yang melaporkan terkait permasalahan ikan ternyata. Coba dibaca dulu.
2: Iya. Melalui WhatsApp mengirimkan kepada kita, yaitu izin melaporkan hal yang tidak nyaman seputaran Aceh Tengah, yaitu timbangan ikan di pasar. Terutama ikan laut timbangannya tidak full 10 on atau 1 kilo tetapi hanya 8 on. Saya sudah berupaya mengingatkan agar tidak melakukan tersebut. Jadi melalui bantuan lewat PRU RRI agar kiranya Dinas Perdagangan Aceh Tengah turun ke pasar untuk mengecek timbangan agar tidak dirugikan di sedemikian oleh terima kasih.
1: Oke, ini salah seorang pendengar kita yang menyampaikan keluhannya terkait masalah timbangan ikan. Ya. Timbangan ikan di pasar ikan dari salah seorang pendengar kita 0811-6026 sekian. Jadi beliau menyampaikan bahwa timbangan ikan yang ada di pasar ikan ini tidak sesuai. Yang harusnya ini untuk 1 kilogram ternyata berkurang hanya 8 ons gitu ya. Dan beliau juga sudah coba mengingatkan para pedagang supaya tidak curang. Karena curang itu dosa kata ibu itu ya. Karena ibu ini perbuatan itu karena dosa, curang, tidak sesuai takarannya tapi tidak pernah digubris oleh pedagang tersebut. Jadi beliau minta bantuannya lewat Pro 1 RRI agar kiranya Dinas Perdagangan kedepannya ini bisa turun langsung mengecek ke pasar-pasar ikan, timbangan-timbangan yang ada di pedagang-pedagang supaya pembeli kedepannya tidak merasa dirugikan. Dan tidak berdosa dalam hal ini ya. Ini nanti coba akan kita tindak lanjuti ke edisi selanjutnya pendengar ya. Karena mungkin kita sudah di ujung ini program Halo RRI. Nanti coba akan kita tindak lanjuti di edisi selanjutnya. Dalam hal ini mungkin di hari Jumat begitu Yoga ya. Di hari Jumat nanti akan coba kita tindak lanjuti. Kita akan coba konfirmasi ke pihak Dinas Perdagangan. Bagaimana ini kok bisa terjadi hal tersebut di lapangan begitu ya. Dan juga mudah-mudahan Dinas Perdagangan bisa lebih rutin lagi untuk turun ke lapangan. Supaya tidak ada lagi pedagang-pedagang yang dalam tanda kutip nakal. Yang menjual ikan tidak sesuai dengan timbangannya atau ukurannya begitu ya. Ini akan coba kita tindak lanjuti di edisi selanjutnya di hari Jumat. Jadi jangan lupa selalu dengarkan Halo RRI seminggu 3 kali Yoga. Di hari apa aja?
2: Hari Jumat.
1: Hari Senin.
2: Dan terakhir
1: hari Rabu. Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi yang ingin melaporkan kepada kami, mungkin pendengar semua punya keluhan-keluhan atau permasalahan-permasalahan terkait dengan pelayanan publik dan juga fasilitas umum di tempat tinggal pendengar semua, bisa sampaikan kepada kami di Halo RRI. Nomornya kemana Yoga kalau mau telepon?
2: Telepon 0821-6585-4676.
1: Oke, kalau mau WA kemana?
2: WhatsApp 0852-7082-5272.
1: Oke, jadi bagi pendengar semua yang mungkin ada masalah terkait dengan pelayanan publik dan juga fasilitas umum bisa hubungi kami. Untuk nantinya akan coba kita tindak lanjuti ke pihak-pihak terkait untuk diberikan bagaimana solusi, tanggapan, dan penyelesaian ke depannya terkait dengan masalah yang sudah disampaikan tadi ya. Kita cukupkan Halo RRI di edisi hari ini. Pendengar, saya dan Yoga juga harus pamit. Nanti kita berjumpa kembali dengan rangkaian program-program selanjutnya masih bersama Pro 1 RRI Takengon. Nanti jam 10 dilanjut lagi sama Bang Ari dan juga yang mendampingi ada Diva nanti juga dengan ragam program bersama Pro 1 RRI Takengon selanjutnya ya. Dan saya Budi pamit.
2: Saya Yoga.
1: Oke, sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa bersama kami dengan saya Diva dan
1: ada Ari di sini
0: yang akan menemani pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Iya.
0: Nah, pendengar jangan kemana-mana ya, karena sesaat lagi kita akan bergabung kemana di Bang Ari?
1: Kita saat lagi ini tepat pukul 10 ya, mungkin sedikit lewat ya.
0: Iya.
1: Kita akan bergabung dengan program Ada Jaksa Menyapa nih di Pro 1 RRI Takengon. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia semakin maju. Pendengar, sebentar lagi kita akan menyimak nih perbincangan menarik dalam program Jaksa Menyapa bersama para narasumber inspiratif yang akan kita akan membahas emansipasi perempuan dan peran negara dalam menjamin perlindungan anak. Ada tiga narasumber kita nih, ada Ismini Arabina, SPSI, MPSI sebagai psikolog. Juga ada Karenina Cantiga SH sebagai di sini menjabat sebagai Kasupsi Intelijen, dan juga ada Yusnita Alfalah Setia SH menjabat sebagai Kasupsi Datun, yang nantinya akan dipandu oleh host kita ada Bang Alfi Syahrin. Pendengar, kita akan membahas pentingnya pemberdayaan perempuan ya, serta peran negara dalam mewujudkan perlindungan anak yang aman dan berkeadilan. Pendengar, tetap stay tune di 93 MHz.

0: Ya baik pendengar, kita telah tergabung dengan rekan kita yang ada di kejaksaan. Kita akan segera bergabung di dengan Jaksa Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Net, RRI Takengon. Hari ini kita kembali berjumpa di program Jaksa Menyapa. Kita sedang berada di kantor Kejaksaan Negeri Cipatiga Redlong, Bener Meriah, di mana pada hari ini kita akan membahas hal-hal tentang perempuan. Nah, perempuan memiliki peran penting tentunya dalam keluarga, masyarakat maupun di kehidupan bernegara. Di sisi lain, anak sebagai generasi penerus membutuhkan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan maupun eksploitasi. Dalam hal ini, emansipasi perempuan dan juga perlindungan anak ini merupakan perhatian bersama tentunya. Kemudian termasuk peran aktif negara melalui berbagai kebijakan dan juga layanan perlindungan. Sejauh mana peran perempuan dan negara dalam memastikan hak serta perlindungan anak bisa benar-benar terpenuhi? Kita sudah bersama dengan tiga narasumber kita pada hari ini. Yang pertama ada, saya panggilnya kakak aja ya?
2: Boleh.
1: Kak Ismini Arabina. Assalamualaikum Kak Ismi.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak?
2: Alhamdulillah, sehat dan sehat, bahagia.
1: Dan bahagia. Kalau ngomongin emansipasi perempuan, tepat kayaknya ke Kak Ismi hari ini. Didi. Karena aktif di Kabupaten Bener Meriah gitu Kak Ismi.
2: Hiperaktif.
1: Oh, hiperaktif malah ya. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net. Kemudian ada juga Ibu Karenina Cantika. Selamat pagi, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi,
1: Pak. Iya. Kemudian juga ada Ibu Yusnita Alfalah Setia. Assalamualaikum, selamat pagi. Kayaknya perlu semangat lebih untuk ngomongin emansipasi perempuan ini, Ibu ya, Ibu-ibu. Betul, betul. Saya yang satu orang di sini sebagai presenter pagi ini, pendengar. Alfi Sari dan juga kru yang bertugas tentunya kita akan ngomongin terkait dengan emansipasi perempuan dan juga peran negara dalam menjamin perlindungan anak. Kak Ismi, dari mata psikolog seperti apa pengertian ataupun makna dari emansipasi perempuan yang harusnya kita ketahui bersama? Apakah perlu kerja keras seperti layaknya laki-laki atau seperti apa nih Kak Ismi?
2: Terima kasih. Jadi jika berbicara tentang emansipasi perempuan dari sudut pandang psikologis gitu ya, lebih ke memastikan setiap perempuan memiliki hak untuk memilih. Memilih apa yang ingin dia lakukan sesuai dengan perannya tanpa ada diskriminasi dan tekanan, dan dalam menentukan pilihannya, dalam melaksanakan pilihannya mendapat dukungan yang sewajarnya. Jadi dan tanpa melawan kodratnya sebagai perempuan. Jadi kalau ditanyakan apakah harus bekerja keras, sepertinya lebih baik bekerja cerdas. Gitu ya. Jadi tidak perlu berlomba-lomba dengan siapapun karena setiap perempuan kan punya kapasitas masing-masing. Jadi emansipasi perempuan bukan berarti dia harus melampaui laki-laki, harus lebih hebat dari perempuan lain, tidak begitu. Jalankan saja perannya sesuai dengan bakat yang dia miliki, sesuai dengan pilihannya, dan dia bisa menjalankan itu dengan baik.
1: Oke, artinya tidak melulu harus bekerja atau tidak bekerja nih kami ya.
2: Sebenarnya pembedaan antara perempuan bekerja dengan tidak bekerja itu terlalu diskriminatif ya. Karena peran perempuan itu kan sedemikian luasnya. Perempuan yang memilih untuk memiliki kegiatan di luar rumah, entah itu karir, entah itu usaha gitu ya, itu karena memang dia punya peluang. Nah, sementara perempuan yang memilih untuk di rumah saja dalam tanda kutip mengurus keluarganya, bukan berarti dia berarti lebih lemah, kemudian tidak mendukung emansipasi, tidak begitu. Perannya sama pentingnya. Seorang perempuan yang diberi memiliki kesempatan dan kemudian memanfaatkan kesempatannya untuk melakukan sesuatu di luar rumah, berbuat lebih banyak untuk orang lain adalah baik. Baik sekali. Tetapi perempuan yang memilih untuk full menjadi ibu rumah tangga, yang di identitasnya itu bahasanya mengurus rumah tangga, gitu ya, itu juga pilihan yang tidak kalah baiknya, karena dia mempertimbangkan kehadirannya sangat dibutuhkan oleh keluarganya. Dia ingin memastikan keluarganya bertumbuh dengan baik, full kehadirannya sebagai istri maupun seorang ibu, gitu ya. Nah, berarti nih perempuan yang memilih berkarir di luar rumah egois nih? Tidak juga. Itu sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing dan sesuai dengan eranya. Ada perempuan yang sebenarnya punya kapasitas luar biasa, bisa melakukan banyak hal, tapi untuk sementara, karena anaknya masih di masa tumbuh kembang, karena suaminya sedang mengembangkan karir, dia memilih untuk mendukung dulu di balik layar. Setelah nanti fase itu lewat, maka dia akan melakukan sesuai. Jadi emansipasi itu enggak terkotak-kotak harus begini, harus memperjuangkan ini.

0: dilihat hanya dari kalau misal laki-laki bisa kerja, ah perempuan juga harus, bukan hanya itu.
1: Oke.
0: Tapi yang tadi itu, keputusan yang diambil dari perempuan itu nggak ada intervensi dari orang luar. Itu udah setara. Makanya kemarin itu kayak sekarang ini juga kita bisa berpendidikan juga, itu kan salah satunya emansipasi wanita juga. Bisa berpendidikan, bisa kerja, tapi bukan berarti orang yang tidak bekerja, wanita yang tidak bekerja memilih mengabdikan di rumah untuk keluarga dan anak-anaknya, itu bukan berarti juga terkurung. Itu adalah suatu keputusan bijak yang diambil seorang ibu untuk keluarganya pribadi, dan itu tidak ada intervensi dari suami ataupun dari keluarga. Itu juga termasuk emansipasi wanita.
1: Oke, artinya bebas seperti yang di
0: Betul.
1: kami bilang tadi ya.
0: Betul.
1: Nggak mesti perempuan harusnya ini nih, nggak boleh
0: Iya,
1: itu. Jangan
0: iya.
1: itu ya.
0: Perannya masing-masing.
1: Betul. Kalau di Bu Yusnita?
0: Setuju Pak, saya dengan Bu Ismi dan Ibu Nina ini, terutama untuk perempuan itu pendidikan pasti faktor utama penting ya dipegang perempuan. Tapi juga memilih bekerja atau tidak bekerja itu juga suatu keputusan yang harus kita hargai juga. Tidak bisa memaksa itu hak mereka untuk memilih mengabdikan dirinya di rumah untuk keluarganya, ataupun mereka memilih untuk bekerja juga adalah suatu keputusan yang mungkin keputusan itu adalah keputusan yang mereka ambil dengan pertimbangan yang sudah matang dan besar. Kita harus hargain semuanya, mau dia bekerja atau tidak bekerja, tetap kita harus mensupportnya, Pak.
1: Betul, artinya tidak membatasi. Kalau itu untuk perempuan, Kak Amel. Kalau dari kacamata psikolog tentang perlindungan anak seperti apa? Nah, kita kan tentu kalau dibahas dengan kasus-kasus yang ada, tentu di benar-benar ini banyak kasus. Tapi kita konteksnya ini adalah awalnya adalah perlindungan anak. Dari mata psikolog, seperti apa harusnya dilakukan untuk melindungi anak?
2: Baik, karena hari ini kita dari sudut pandang emansipasi wanita ya, jadi mungkin kita akan menekankan peran wanita dalam upaya perlindungan terhadap anak. Perempuan, seorang ibu itu adalah jantungnya sebuah keluarga, ya, yang akan memberi dampak besar, memberi pengaruh sangat besar terhadap bagaimana keluarga itu berjalan. Nah, tapi jantung sebagai organ yang vital juga membutuhkan dukungan dari organ-organ yang lain. Ya, singkatnya, perempuan itu dalam sebuah rumah tangga, dia harus dipastikan dia cukup dan bahagia supaya dia bisa menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya. Apa bentuk cukupnya? Mendapat dukungan, dan yang paling penting perlindungan dari sosok suami. Ya, jadi sehebat apapun perempuan tidak akan mampu berperan sebagaimana mestinya kalau suaminya tidak mendukung. Apa yang membuat suami tidak mendukung? Ya, masih berpegang secara kaku kepada budaya patriarki, kemudian merasa terancam kalau istrinya memiliki kelebihan, dan masalah-masalah lain lah ya. Nah, jadi kalau seorang perempuan mendapatkan dukungan dan perlindungan yang cukup, maka dia akan bisa menjadikan rumahnya sebagai benteng, sebagai tempat mengedukasi anak-anaknya dan anak-anak di sekelilingnya bagaimana harus melindungi diri sendiri. Jadi kalau cerita tentang perlindungan anak itu luas sekali karena melibatkan banyak sekali aspek. Tapi kita memahami bahwa salah satu aspek yang paling penting adalah keluarga. Kita misalnya ya dari pihak pemerintahan, ibu-ibu dari kejaksaan melakukan sosialisasi kemana-kemana, ini loh pentingnya perlindungan anak, begini loh caranya, ini loh yang harus dilakukan, ini loh antisipasinya. Tapi kalau keluarganya tidak siap, tidak bisa menyerap edukasi itu, buyar semua. Karena kan keluarga itu kan lingkungan terkecil ya, di mana semua hal dimulai. Jadi, dan salah satunya karena ada perempuan di situ, pastikan dia baik-baik saja, gitu ya, supaya dia bisa memberdayakan dirinya dalam berbagai upaya untuk, dan perempuan tuh kalau dia sudah berdaya, bukan hanya anaknya yang dilindunginya, tapi juga anak-anak di sekelilingnya. Di Gayo itu ada istilah namanya bujang berine.
1: Bujang
2: beru,
1: Brahma,
2: oh, bujang Brahma beru berine. Artinya dalam satu komunitas tuh kita saling jaga. Jadi anak-anak orang adalah anak kita, anak kita juga anak orang. Semuanya tuh saling jaga gitu. Dan itu perempuan yang punya peran vital. Bapak-bapak juga punya peran, tapi yang lebih aktif tuh perempuan. Nah, gitu. Jadi kalau cerita perempuan, pastikan dia cukup dan berbahagia. Maka banyak

0: sekali potensi-potensi perempuan yang bisa dimanfaatkan sampai hiperaktif.
1: Sampai hiperaktif ya,
2: hiperaktif. Ya. Intinya kalau perempuan yang terlindungi, yang lain juga terlindungi ya, gitu ya, Kak Ami ya.
0: Akan dia akan otomatis melindungi yang lain. Jadi kalau dia nggak terlindungi, maka perempuan itu pada saat dia merasa terancam, baik secara fisik maupun psikologis, maka akan banyak sekali kapasitas dalam dirinya itu yang tenggelam. Yang harusnya dia bisa apa, itu jadi nggak bisa. Dan biasanya tuh ya tekanannya itu kan, ya kayak tadi lah bahasanya tuh, tekanannya itu dalam bentuk kekerasan gitu ya. Orang kan yang lihat kadang-kadang kekerasan dalam bentuk fisik. Dia nggak pernah loh dipukulin sama suaminya, dia nggak pernah secara fisik disakiti, nggak pernah. Betul, tapi secara mental dia ditekan terus-terusan. Atau yang seringkali jadi silent killer itu adalah keberadaan itu tidak dihargai gitu loh. Jadi apa yang dia lakukan sebagai perempuan seolah-olah dianggap ya wajar, kan dia perempuan. Ya memang begitu kodratnya perempuan. Nanti cerita kodrat panjang lagi nih ceritanya ya. Gitu ya.
2: Jadi ngomong berbicara masalah tekanan terhadap perempuan, sepertinya saya yang merasa tertekan sekarang.
0: Oh gitu, terintimidasi. Ya.
2: Terintimidasi.
0: Berarti kami berhasil.
2: Takut takut nanti pulang ke rumah istri merasa tertekan.
0: Atau
2: gitu
0: gak
2: ya.
0: Nyampe ke rumah.
2: Atau gak nyampe ke rumah. Siap. Kami, kita tahan dulu nanti. Bu Yuswita.
1: Siap.
2: Perlindungan terhadap perempuan yang disebutkan sama Kak Ami. Apa yang dilakukan? Upaya hukum apa yang dilakukan untuk bisa melindungi perempuan? Baik itu emansipasinya kah, ataupun hak-hak yang lain yang perlu dilindungi?
1: Pastinya untuk perlindungan ini kita mulai dari lingkungan yang paling kecil, Pak. Kalau menurut saya, yaitu lingkungan paling kecil apa? Adalah keluarga. Nah, di keluarga ini pasti ada anggota keluarga dan sebagainya. Dan itu kan pasti perlindungan itu dimulai dari sejak dini, dari anak-anak. Nah, jadi kita sebagai orang tua di dalam keluarga itu, di dalam rumah itu, kita sebagai orang tua mengajarkan kepada anak kita bagaimana sih cara untuk membangun, membentengi diri mereka dari kekerasan, misalnya seperti itu. Nah, salah satunya bisa kita arahkan mereka untuk melakukan hobi-hobi yang mereka sukai, mereka cintai gitu. Mengalihkan untuk hal-hal yang positif. Kemudian mengarahkan mereka untuk lebih berbijaksana dalam menggunakan gadget, seperti itu. Kemudian berani mengajarkan mereka untuk berani mengatakan tidak kepada hal-hal yang melanggar norma, seperti pacaran, mungkin pegang-pegangan. Pokoknya intinya perlindungan terhadap perempuan dan anak itu dimulai dari lingkungan yang paling kecil, Pak. Dari keluarga itu sendiri.
2: Oke, artinya dari awal harusnya sudah terbaca bahwa semua pihak harusnya sudah melindungi perempuan gitu, Kak Mia. Kalau dari Kak Karenina, terkait dengan perlindungan perempuan, jika terjadi kekerasan, misalnya katakanlah kekerasan seksual yang paling sering terjadi terhadap perempuan, apa yang harusnya dilakukan di mata hukum?
3: Kalau di mata hukum, kalau misalnya dari kami kejaksaan, itu kan nantinya menerima SPDP. Tapi kalau misalnya kita hanya berkaca dari kejaksaan, kan itu akan terlalu singkat kan. Kita dari prosedur awal itu, kalau misalnya ada pelecehan seksual, baik itu anak, ataupun juga wanita, jangan takut untuk melaporkan. Kalau anak berarti melaporkan ke orang tua atau siapapun walinya. Nanti orang tuanya akan melapor. Nah, dari hasil laporan tersebut, nanti polisi akan melanjutkan laporan tersebut dengan cara BAP, meminta keterangan dari saksi korban, dan juga dari, kalau misalnya kita udah ketahuan siapa yang melakukan pelecehan, orang tersebut juga akan dijadikan, diminta keterangan saksi dulu, kalau misalnya memang agak riskan. Tapi kalau misalnya memang dari hasil-hasil evaluasinya tersebut memang benar dia tersangka, dia akan ditetapkan jadi tersangka. Nah, tetap tersangka, abis itu keterangan tersangka. Setelah itu, polisi pasti akan langsung memberikan visum. Memberikan visum, terus menghubungi juga LPSK untuk saksi, untuk korban juga kan. Nah, di situ nanti setelah semuanya rampung, baru nanti kami menerima SPDP. Nah, di kami juga nanti akan mengarahkan ke penyidik. Apa hal-hal yang seharusnya ada di berkas tersebut, misal masih ada yang kurang nih. Nah, itulah yang tadi tuh pengoperan P19 itu. Jadi kalau misal menurut kami ini masih kurang untuk nantinya di persidangan, itu nanti bisa digali lagi dengan penyidik dan juga bisa ditambah lagi keterangannya gitu. Terus juga untuk emansipasi wanita ini, perlindungannya selain dengan keluarga juga, ini ada negara yang melindungi wanita juga kalau menurut saya juga. Karena kan kita udah tahu ada peraturannya, kayak contoh, walaupun yang melindungi wanita itu adalah keluarga sendiri, tapi negara udah memberikan undang-undang pasal terkait KDRT. Nah, KDRT itu sendiri berarti kan ada pihak dari rumah yang melakukan kekerasan terhadap perempuan salah satunya. Nah, di sini juga mau saya sampaikan, KDRT itu bukan berarti kekerasan yang ditimbulkan dari anggota keluarga ke anggota keluarga aja. Okay. Tapi kalau misalnya ada yang bekerja juga, misalnya ada yang ART ada yang ART di rumah tersebut, itu bisa kena juga KDRT. Karena dia tinggal di situ, dia mendapatkan hasil dari situ, maka dianggap dia sudah di lingkungan rumah tersebut. Jadi selain keluarga, negara juga sudah melindungi. Terus tadi yang kita bilang juga perlindungan terhadap anak. Nah, kita harus kasih tahu juga anak tersebut tuh bukan yang kayak kita bilang udah lahir dia baru dapat perlindungan, tuh enggak.
2: Okay.
3: Dari dalam janin itu dia sudah dapat perlindungan. Makanya ada pasal terkait dengan aborsi. Karena dari dalam kandungan, dari masih janin, itu sudah disebut anak. Jadi bukan anak itu umur 0 sampai 18 tahun, enggak. Tapi dari janin. Dari janin terus juga, makanya anak tersebut walaupun dari janin, dia punya hak. Haknya itu apa? Adalah hak hidup. Nah itulah makanya ada aborsi tadi tidak diperbolehkan gitu. Jadi selain dari anak yang sudah lahir, itu dari janin juga perlindungan dari, selain dari keluarga juga dari negara juga sudah memberikan perlindungan terhadap anak, khususnya juga wanita.
2: Dari pihak kejaksaan atau dari aparat penegak hukum, ada sosialisasi kah terkait dengan perlindungan perempuan dan anak ini?
3: Kalau misalnya ini kan kami bekerja sama juga tadi dengan DPP AKB, terus juga dengan LPSK sama kepolisian. Terus juga dengan psikolog, kalau misalnya udah nanti ada anak yang mendapatkan kekerasan atau wanita, kami itu juga minta bantuan dari psikolog juga. Apakah ini memang ada gangguan mentalnya karena hal tersebut. Terus juga gimana ini ke depannya, apakah dia harus check up berkali-kali atau apa. Jadi kita harus pulihkan juga. Juga kalau misalnya untuk ke ibu korban atau misalnya korbannya wanita, kami mengarahkan kalau misalnya masih berpendidikan, jangan sampai diberhentikan. Karena kadang kan kalau misalnya korban itu seperti katak di dalam tempurung, udah dia berstigma kalau misalnya orang akan menjudge dia buruk gitu, padahal kan gak semuanya seperti itu gitu loh. Jadi tetap lanjutkan pendidikan, hidup akan selalu berlanjut walaupun hal tersebut sudah terjadi gitu loh.
2: Oke, tetap berkarya, tetap hiperaktif seperti kami gitu ya. Ada pencegahan gak Bu Yusinta? Upaya pencegahan.
1: Upaya pencegahan ya Pak ya, yang kemarin itu kami sempat melakukan sosialisasi Pak. Sosialisasi ini terkait dengan ibu-ibu di lingkungan kejaksaan ini, terutama kemarin juga tentang terkait perlindungan perempuan dan anak. Okay. Nah, di sosialisasi itu memang saya selaku pemberi materinya di sana, memang kami memberitahukan dan mensosialisasikan bentuk-bentuk kekerasan itu apa saja. Pencegahannya bagaimana, terus pelaporannya misalnya nih terjadi kekerasan, bagaimana pelaporannya, seperti itu. Dan antusiasnya alhamdulillah dari ibu-ibu juga bagus dan menambah wawasan mereka, seperti itu Pak.
2: Oke, artinya masyarakat tetap menerima ya, sosialisasi bahwa jangan sampai terjadi
1: kekerasan
2: gitu ya terhadap perempuan dan juga anak. Sosialisasi sudah dilakukan Kak Ami, kemudian terus di media sosial juga seringkali beberapa instansi tetap menyebarkan bahwa ayolah hindari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Tapi kasus tetap terus terjadi. Di mata psikolog, apa yang salah sebenarnya? Kenapa hal ini terus terjadi berulang-ulang dan tidak ada kapok atau jeranya kayaknya nih kami?
0: Baik. Pertama ya, kalau kita cerita jumlah gitu ya. Jumlah itu bisa jadi bukan indikasi peningkatan kasus.
2: Oke.
0: Tapi itu bisa menjadi indikator meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan bantuan atau perlindungan hukum. Jadi semakin banyak yang melapor, memang efek negatifnya angkanya jadi lebih besar gitu ya. Tapi kalau kita teliti lebih dalam, berarti ini pemahaman masyarakat sudah lebih baik. Sudah mulai ada pergeseran stigma gitu ya. Jadi kalau dulu tuh sempat dianggap begini, kalau ada kasus KDRT, kalau melapor maka harus cerai. Ada stigma yang seperti itu. Ada lagi pandangan bahwa kalau melapor atau minta pertolongan, apalagi sama Bu Ami gitu ya, itu pasti membuka aib gitu ya, sama dengan membuka aib keluarga. Jadi alhamdulillah kerja keras semua pihak gitu ya, berkat kerja keras semua pihak itu sudah mulai bergeser stigmanya gitu ya, mereka memahami bahwa mencari pertolongan itu adalah salah satu langkah yang sangat penting dalam upaya menghentikan kekerasan dan memutuskan mata rantainya, gitu ya. Nah, terus kenapa kok makin banyak kasus terjadi? Tadi alasan yang pertama yang tadi itu. Yang kedua, kita harus pahami bahwa ada perkembangan zaman yang tidak semua orang bisa mengikuti dengan baik ya. Jadi misalnya tuh ada suka yang banding-bandingin. Kami dulu tahun berapa puluhan itu kami 12 bersaudara, tapi ibu dan ayah kami nggak segininya susahnya jaga anaknya gitu. Sementara sekarang anaknya cuma 2, orang tuanya udah kocar-kacir gitu. Nah, terus muncul anak sekarang itu memang lebih susah diatur, nggak patuh dan lain sebagainya. Bukan begitu, nggak sesingkat itu ya. Jadi pengaruh teknologi, semua orang lebih mudah terpapar informasi. Nah, kadang-kadang informasi ini nggak terfilter nih, mana yang positif, mana yang negatif, ketangkaplah semua. Kadang-kadang nggak sesuai umur. Jadi gitu ya, nggak ada susah untuk difilter sekarang. Yang pertama, yang kedua, kan kondisi perekonomian orang tua sudah lebih baik ya. Betul. Jadi bisa mencukupi kebutuhan nutrisi anaknya dengan lebih baik, kebutuhan edukasi anaknya dengan lebih baik, otomatis kapasitas anaknya, jadi dibandingkan anaknya yang sekarang umur 12 tahun dengan ibunya dulu umur 12 tahun, anaknya lebih sehat dan cerdas gitu. Nah, anak yang cerdas itu kan daya tangkapnya tuh lebih cepat ya. Filter tadi kita lupakan gitu. Nah, setelah kita lihat di lapangan dari berbagai pengalaman gitu ya, kita mengambil salah satu celah yang menurut kita bisa kita jadikan upaya signifikan untuk mencegah kekerasan, yaitu mengoptimalkan peran ayah.
2: Oke.
0: Karena menurut salah satu penelitian di luar negeri, penelitian independen menunjukkan, itu sekitar 3 tahun yang lalu ya, Indonesia itu masuk 5 besar negara fatherless country. Yaitu di mana sebagian besar ayah secara fisik ada tapi tidak berperan sebagaimana mestinya.
2: Oke.
0: Jadi ayah hanya sebagai simbol ayah, tapi peran dan fungsi ayah tuh enggak langsung ngena ke anggota keluarganya. Jadi setiap kali kita sosialisasi gitu ya, alhamdulillahnya kepala dinas kami laki-laki dan beliau adalah orang yang sejak awal sangat mendukung emansipasi perempuan gitu ya.
2: Okay.
0: Jadi kita berkolaborasi, kemudian bekerja sama dengan semua pihak. Setiap ada kegiatan sosialisasi atau apapun itu, pasti kita selipkan, tolong tingkatkan kehadiran ayah. Ayah tuh harus nyata hadir dalam keluarganya. Anak tuh harus tahu bahwa dia punya ayah.
2: Ayah gitu ya.
0: Jadi salah satu faktor yang banyaknya maraknya angka kekerasan sekarang adalah karena kurangnya peran ayah tadi. Apakah untuk anak laki-laki? Enggak. Peran ayah untuk anak laki-laki dan perempuan sama signifikannya, sama pentingnya. Untuk anak laki-laki, ayah itu berperan memberi contoh sebagai blueprint bagaimana berperan sebagai laki-laki. Itu nggak lewat bahasa verbal ya. Nah, nanti kalau ada masalah kamu harus begini. Nggak begitu. Anak melihat bagaimana cara ayahnya menghadapi masalah, bagaimana ayahnya menyelesaikan konflik, dan bagaimana ayahnya menyeimbangkan kehidupan. Itu yang akan langsung dia copy paste.
2: Okay.
0: Itu kalau untuk anak laki-laki. Sementara kalau untuk anak perempuan, tugas ayah tuh nggak kalah pentingnya. Ayah tuh perannya adalah sebagai orang yang menetapkan value kepada anaknya. Jadi seberapa besar kasih sayang ayah kepada anaknya, dia tunjukkan. Seberapa berharganya anaknya dan dia tunjukkan, seberharga itulah anaknya. Jadi kenapa ada, saya pernah menangani kasus Bu ya, anak kelas 2 SD yang kirim surat-suratan di sekolah. Tulisannya aja belum jelas gitu loh. Di halaman paling belakang buku tuh mereka surat-suratan dengan lawan jenis gitu ya. Memang ada ketertarikan gitu. Nah, gurunya panik, kemudian hubungin orang tuanya, dibawalah berkonsultasi ke saya. Nah, ternyata si anak perempuan ini sebenarnya dia anak kesayangan ayahnya. Hanya saja ayahnya sering bertugas di luar kota. Jadi dia kehilangan figur ayah, kemudian mencarinya tuh dapatnya yang gak tepat gitu. Jadi salah satu upaya akhir-akhir ini yang kita coba terus-terusan sampaikan adalah ayo ayah harus hadir dalam kehidupan anak, dalam kehidupan keluarganya. Dan itu juga bisa jadi sarana untuk meningkatkan komunikasi antara suami dengan istri gitu loh. Jangan ayah tuh hanya berperan hanya jadi satpam. Kamu kalau
2: nakal saja gitu ya.
0: Bunda akan bilang ya sama ayah ya. Nanti ayah pulang kamu akan dimarahin ya. Nah, kita tuh gak mau. Jadi anaknya pulang udah ketakutan duluan nih lihat ayahnya. Atau ada tuh nanti pasangan yang Kalau ada masalah baru cerita ke suaminya. Satu tipe lagi, nutupin semua masalah. Kita nggak mau itu. Kita mau ayah dan ibu perannya sama. Nah, ibu nggak susah untuk mendorong perannya karena ada yang namanya naluri. Naluri perempuan, ya. Naluri keinginan untuk melindungi, keinginan untuk memastikan semua baik-baik saja. Perempuan nggak susah. Laki-laki nih, karena kan laki-laki itu kan kesannya perannya lebih banyak di luar rumah ya, sebagai pencari nafkah. Jadi gitu alasan bapak-bapak tuh. Kamilah cari uang, cari belanja. Anak-anak ini kan nanti mau sekolah, mau apa, mau apa. Mohon sekali, dengan segala kerendahan hati. Anak tuh butuh materi, betul dia butuh nafkah materi. Tapi dia juga butuh ayahnya untuk hadir, menunjukkan seberapa berharganya anaknya. Jadi besok-besok anak perempuannya gak mudah dibujuk rayu oleh orang lain. Kalau ada orang lain yang bilang dia cantik, dia biasa aja. Karena kenapa? Karena ayahnya udah tiap hari bilang itu. Jadi istilahnya tuh kayak orang tuh udah kenyang gitu loh. Kita kalau dari rumah udah kenyang, waktu keluar tuh udah gak lapar mata lagi. Tapi coba masih lapar.
2: Semuanya.
0: Semua nampak menarik.
2: Artinya itu menjadi perlindungan awal dari seorang anak gitu ya. Khususnya betul. Perempuan gitu.
0: Khususnya
2: ya,
0: perempuan. Ya.
2: Baik. Balik tadi, kenapa orang pelakunya kadang-kadang nggak jera nih melakukan kekerasan? Ini terganggukah psikologis dari seorang itu atau gimana? Atau mereka nggak puas dengan melakukan sekali dua kali gitu kan? Selalu berulang-ulang gitu.
0: Kalau kita melihat dari point of view-nya, sudut pandangnya pelaku gitu ya, rata-rata pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak itu biasanya pribadi-pribadi yang punya masalah. Sebagian besar berasal dari keluarga yang beresiko tinggi. Misalnya broken home. Broken home itu mohon maaf bukan hanya orang tua yang bercerai saja. Tapi orang tuanya masih sama-sama tapi tidak bersama. Itu broken home. Jadi broken home itu gak harus yang udah berpisah secara sah secara negara, gak gitu. Ada orang tua yang masih sama-sama tapi tidak bersama. Itu. Jadi kemudian ada juga yang punya luka di masa kecil. Inner child yang tidak dia sadari sehingga tidak berupaya mencari bantuan untuk menyembuhkan. Jadi itu kalau dari sudut pandang pelaku ya, biasanya memang berasal dari keluarga atau lingkungan yang memang sudah bermasalah. Nah, kemudian dia masuk ke dengan luka yang dia bawa, luka dan penyakit yang dia bawa, masuk ke lingkungan yang lingkungan yang baru ini enggak sadar bahwa dia itu punya bakat predator. Lengah gitu ya. Kurang komunikasi dengan anak, tidak memperhatikan adanya perubahan-perubahan baik sikap maupun perilaku maupun pola hidup anak gitu. Makanya sampai kita tuh kadang-kadang ketemu ada kasus sudah menjadi korban selama 6 tahun.
2: Iya betul.
0: Sudah 2 tahun, sudah 1 tahun lebih. Kita berpikir nih orang-orang di sekelilingnya kemana ya? Seorang anak yang mengalami kekerasan nggak mungkin nggak menunjukkan perubahan perilaku. Minimal pola makannya tuh pasti berubah, nggak enak makan, tidurnya nggak seperti biasanya, nggak berkualitas dan lain sebagainya gitu ya. Jadi biasanya tadi tuh dia biasanya pelaku tuh memang punya latar belakang yang bermasalah, kemudian masuk ke lingkungan yang lengah. Mempercayakan seseorang sesuai dengan statusnya. Oh itu pamannya, itu ayahnya, itu kakeknya gitu. Melihat seseorang dari statusnya gitu. Enggak memperhatikan adanya indikasi-indikasi yang kayaknya nih mencurigakan gitu. Terlalu cepat percaya.
2: Harusnya perhatian gitu ya,
0: kan, ya
2: tentang perlaku, perubahan perlaku yang tadi yang disebut.
0: Betul, terus kalau ditanya apakah perilaku, apakah pelaku gak kapok-kapok? Bukan gak kapok, tapi karena ada peluang.
2: Betul.
0: Jadi terlenalah dia dengan melihat ini aman-aman aman saja, diancam
2: lagi
0: sedikit,
2: gitu ya,
0: diancam sedikit korban sudah nurut, belum lagi ada child grooming gitu ya, merasa aman, merasa ini nggak akan ada yang berani melapor dan nggak ada yang notice nih kayaknya gitu.
2: Oke, nah jika sudah terjadi kekerasan nih Bu Nina atau Bu Yusnita boleh juga, terkadang sudah terjadi kekerasan namun setelah dilaporkan terjadi hal lain gitu. Misalnya seperti cyberbullying atau kekerasan lah, katakan kekerasan dalam dunia cyber. Nah ini seperti apa? Harusnya adakah perlindungan terhadap korban maupun pelaku di dunia cyber, di media sosial atau gimana nih dari kacamata hukumnya? Kak Nana boleh?
3: Jadi gini, kan kalau misal udah ada korban, itu ada LPSK.
2: Okay.
3: Itu yang melindungi, juga ada undang-undang untuk melindungi korban tadi juga kan. Nah kalau misal memang itu terjadi, kita kan nggak bisa nih membungkam, kita cuma punya dua tangan. Kita nggak bisa nih membungkam mulut orang, apalagi jari-jari orang kan. Nah kalau misal memang ada hal seperti itu dan memang merasa terancam si korban, dia bisa melaporkan juga. Nah itu tadi kan kita ada undang-undang cyber juga, jadi dilaporkanlah kalau misalnya itu adalah hal yang perbuatan yang tidak menyenangkan terkait ini juga. Yang mana sebenarnya kalaupun ada media yang mengangkat kasus ini, kalau misalnya korbannya itu anak, memang seharusnya itu untuk para-para media itu harus diblur identitas juga harus dirahasiakan semuanya, karena kita menjamin hak dari anak tersebut, karena takutnya lagi kan nanti ada bullying-bullying di luar gitu. Terus juga kalau misalnya ada terjadi untuk perlindungan anak sendiri, kita punya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana udah diubah juga menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, di mana di situ mengatur tentang perlindungan anak. Selain juga dengan seksual, ada kekerasan. Baik, dan ini itu terikat bukan untuk orang dewasa kepada anak aja. Anak dengan anak juga. Tapi ada kekhususan untuk pelaku anak. Pelaku anak gak bisa disebut dengan terdakwa. Pelaku anak hanya disebut dengan anak atau pelaku anak atau anak yang berhadapan dengan hukum. Di mana itu ada perbedaan antara hukuman pidana orang dewasa dengan anak. Ya kalau misalnya pasal 80 undang itu tuh kan mengatur tentang kekerasan, undang-undang perlindungan anak. Kalau misalnya untuk dewasa itu ancaman pidananya kalau gak salah saya 3 tahun 6 bulan. Tapi kalau untuk pelakunya ada anak itu setengah dari itu. Kenapa setengah dari itu? Karena anak tadi. Terus juga saya ingatkan lagi juga, penjara ini bukan upaya terakhir untuk anak. Beda dengan orang dewasa. Itu adalah upaya untuk membuat anak orang dewasa jera. Tapi kalau misalnya anak, itu adalah upaya terakhir. Kenapa upaya terakhir? Karena negara menganggap anak tersebut, ya balik lagi. Walaupun kenakalan-kenakalan tersebut, dia tetap psikologisnya dan juga daya pikirnya itu masih anak. Sehingga masih ada cita-cita dan masa depan ke depannya. Jadi negara juga gak mau mematikan, karena kalau misal sudah dimasukkan langsung ke dalam penjara, hanya itu serta-merta hukumannya, maka anak tersebut akan agak tersendat nih ke depan cita-citanya. Karena orang kan pasti kayak masih SKCK. Terus juga kalau misalnya di dalam, namanya anak sekarang kan penyerapannya lebih cepat, yang kayak tadi Ibu bilang juga. Nah kalau misalnya dia bukan upaya satu, bukan upaya terakhir, maka dia akan ketemu dengan orang-orang kriminal di dalam situ. Dia akan belajar lebih cepat. Nah, dari itu negara bukan hanya melindungi korban, tapi juga anak-anak yang melakukan perbuatan hukuman pidana gitu loh.
2: Oke, baik. Tapi jika terus ini biasanya nih kasus-kasus sebelumnya ini terus-menerus biasanya di-share, dikatakanlah dipermalukan oleh netizen, di para netizen di dunia media sosial. Ini kan terus berlanjut. Kalau tidak ada upaya penghentian, tentu ini kan akan menjadi lebih luas selanjutnya, Bu Yusnita. Ini akan menjadi persoalan hukum nggak?
1: Betul, Pak. Ini apalagi terkait dengan anak ya. Anak ini kan sangat-sangat benar-benar riskan istilahnya, karena mereka masih memiliki masa depannya panjang. Nah, untuk itu maka kita sebagai orang dewasa, aparat penegak hukum, sebisa mungkin untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini, sebisa mungkin identitasnya ataupun yang terkait dengan dirinya itu kita rahasiakan. Itu salah satu cara kita mencegahnya gitu kan. Namun juga perlu kita perhatikan juga, memang media sosial ini berkembang sangat cepat ya Pak, sangat pesat. Mungkin di antara teman-teman si anak itu, oh saya kenal dengan si ini, saya kenal dengan si ini, dia tuh ini loh nama aslinya.
2: Jadinya alamat ketahuan gitu.
1: Jadi ketahuan gitu kan ya. Ya perlindungan dari negara pun sudah diberikan seperti itu kan, perlindungan terhadap di undang-undang, di aturannya perlindungan untuk anak seperti itu. Dan kita sebagai orang dewasa juga, sebagai aparat penegak hukum juga, sebisa mungkin sudah melakukan sesuai dengan aturan yang ada. Sesuai dengan aturan yang ada, namun kemudian memang media sosial itu kadang perkembangannya itu tidak bisa kita cegah juga, karena sangat masif, cepat sekali seperti itu kan. Ya bijak-bijak dari orang tuanya bagaimana mengantisipasi mungkin anak ini, mungkin ataukah kita bisa pindahkan ke sekolah yang lebih, yang berbeda dari sekolah dia awal seperti itu, untuk cara mengantisipasi mental anak itu juga biar tidak terlalu ngedown gitu kan jika bertemu dengan teman-teman lamanya seperti itu.
2: Oke, artinya semuanya harus dipikirkan ya Bu.
1: Betul.
2: Bu Amia, Kak Amia sebagai psikolog, tentu psikis dari anak ini ada yang paling utama, apalagi perempuan, katakanlah. Apa peran yang harusnya? Tadi sudah disebutkan, tadi ada peran ayah. Ada nggak peran dari orang tua ataupun dari lingkungan atau dari masyarakat yang harusnya dapat dilakukan sebagai langkah awal perlindungan dan pencegahan bagi perempuan dan juga anak?
0: Baik, ini langkah kolektif ya. Jadi langkah bersama yang bisa dilakukan adalah tunjukkan bahwa kita ada dan kita peduli. Jadi misalnya sebagai orang tua nih ya, jangan hanya sekedar memastikan hari ini dapat nilai berapa, pelajarannya apa, tapi kita harus pastikan ke anak kita bahwa, nak, kalau kamu ada masalah, ibu dan ayah siap mendengarkan. Mungkin kami nggak bisa sepenuhnya kasih solusi, tapi kami ada. Begitu juga dengan lingkungan, misalnya ya. Jadi misalnya nih, sebagai tetangga, kita duduk depan rumah, terus kelihatan ada anak yang lewat dan murung gitu ya. Bolehlah basa-basi tanya, adik kenapa? Kenapa kok mukanya kelihatan sedih? Ada apa? Enggak ada, tadi habis kena marah misalnya. Oh, enggak apa-apa, itu dimarahkan karena sayang, nanti minta maaf aja. Kita enggak menyelesaikan masalahnya, kita enggak bantu, tapi kita menunjukkan bahwa kita hadir. Pada saat kita sebagai apapun peran kita dalam masyarakat, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai anggota masyarakat, bibi, unkil, apapun itu. Pada saat kita menunjukkan kita hadir, maka anak-anak akan punya keberanian untuk pertama menolak bentuk kekerasan, berani melawan. Karena dia tahu nih ada yang belain. Dan kalau nanti aku ngadu, akan ada yang percaya dan melindungi aku. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu jadi semacam dorongan kuat untuk mereka berani speak up. Untuk mereka berani bicara. Nggak takut untuk mengadu. Gitu ya. Kita dapat pengalaman di lapangan tuh beberapa kasus yang masih di tahap percobaan sudah ketahuan. Kenapa? Okay. Lingkungannya kondusif, anaknya berani teriak, berani melapor. Ada juga yang kayak tadi itu sampai bertahun-tahun. Kenapa? Karena anak merasa sendiri. Dia takut pada saat nanti dia melapor atau mengadu, malah dia yang disalahkan. Gitu. Nah, terus tambahan nih. Maraknya sosial media sekarang. Yang kayaknya tuh sekarang manusia lebih sibuk di dunia maya daripada dunia nyata.
2: Betul.
0: Gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita hadir sekali lagi. Jadi kalau orang tua bisa memfasilitasi anaknya dengan gadget, maka orang tua juga harus hadir di konten-kontennya. Anaknya punya sosial media apa? Orang tuanya harus ada di situ. Anaknya punya Instagram, Twitter, apalagi. Orang tuanya harus ada di situ, harus jadi followernya. Anaknya juga harus following dia. Mungkin enggak 100% bisa memprotek gitu ya. Tapi pada saat orang tuanya juga aktif di sosmed, anak berpikir dua kali loh kalau mau aneh-aneh.
2: Ya.
0: Nih ayah sama ibuku nih bentar lagi posting tahapan nih, dia juga aktif nih gitu. TikTok misalnya sekarang, maupun game atau apa gitu. Orang tua harus hadir. Jadi jangan hanya sanggup beliin, tapi enggak sanggup fasilitasin. Nggak mungkin anak saya nggak saya beliin karena anak-anak yang lain punya. Nah berarti kita juga harus mampu mengikuti.
2: Oke.
0: Gitu.
2: Baik. Kak Nina, terkait dengan tadi yang disebutkan, menyambung dari kami sebutkan bahwa oke, kita harus berani melapor nih terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Tapi ada beberapa kasus juga ada orang tua yang takut malah melaporkan ke aparat penegak hukum. Nah ini seperti apa nih Kak Nina? Silakan Kak Nina.
3: Kalau yang sejauh ini sih saya nggak pernah mendapatkan orang tua yang takut untuk melaporkan ya. Karena balik lagi, siapa yang melindungi anak kalau bukan orang tua? Orang tua seharusnya menjadi jaga garda terdepan untuk anaknya. Itu kan juga menyinggung dengan marwah anak sendiri. Jadi kalau misalnya orang tua tidak membela anaknya atau misal tidak melaporkan hal tersebut sehingga anak nanti akan berpikir, siapa yang akan membela dia kalau misal bukan orang tuanya gitu. Kalau misalnya orang tuanya nggak akan melapor, jadi kepada siapa dia berlindung gitu. Karena kan balik tadi, orang tua itu adalah jadi tempat perlindung. Nah untuk yang kakak bilang tadi juga, di tempat saya dulu juga ada Pak, kasusnya itu anak-anak yang sudah diperkosa dengan ayahnya. Itu bertahun-tahun. Tapi yang membuat kita itu agak kaget adalah pada saat persidangan, anak itu bilang jangan dihukum ayahnya. Karena itu adalah bentuk cinta kasih. Nah, hal tersebut udah ditanamkan oleh ayahnya, itu adalah hal yang lumrah untuk anak gitu loh. Nah, itu lagi yang kita sebagai masyarakat, termasuk juga saya, ketika nanti kita melihat ada yang agak salah dari tingkah laku ayah dan anak atau keluarga dengan ini, kita harus cepat tanyakan gitu, kita harus cepat tanggap dan sigap gitu. Jangan sampai nanti anak itu tersendiri udah salah persepsi nih, apa itu cinta kasih dari ayah, dari orang tua gitu, karena udah pernah kejadian kayak gitu, Pak.
2: Oke. Kalau dari kacamata perdata dan juga
1: baik, ini dari berapa bacaan yang saya temukan ya, Bu ya, ternyata memang ada beberapa atau bahkan banyak korban yang mengalami kekerasan ini tidak melapor. Okay. Ternyata ada namanya tuh sindromnya itu, Bu ya. Ternyata sindromnya ini ada disebut dengan sindrom Stockholm. Ya. Ya. Sindrom Stockholm ini di mana dalam kasus-kasus tertentu korbannya ini menunjukkan tanda-tanda kesetiaan yang dicontohkan seperti Bu Nina tadi. Itu kan anaknya yang pas di persidangan bilang jangan ayah jangan dihukum. Ternyata itu sudah masuk ke sindrom Stockholm ya, Bu ya. Itu tanda-tanda korban ini menunjukkan kesetiaan kepada pelaku tanpa memperdulikan bahaya atau risikonya. Sehingga secara emosional itu menyayangi pelaku, bahkan membela mereka. Kemudian selain sindrom Stockholm, ternyata ada lagi namanya sindrom Batteret Syndrome ya, Bu ya. Batteret Syndrome ini lagi dicirikan itu dengan perilaku tidak berdaya, dia menyalahkan dirinya, ketakutan akan keselamatan diri, ketidakberdayaan untuk menghindari kekerasan dari pelaku. Ternyata memang korban-korban yang tidak melapor ini, mereka di dalam dirinya memang memiliki ada sindrom-sindrom tertentu, seperti Oke. Itu.
2: Baik, jadi banyak sebenarnya kasus yang harusnya dilaporkan, dan setelah dilaporkan malah kejadiannya terbalik, seperti yang disebutkan tadi ya. Bahkan anak yang menjadi korban membela ataupun mendukung pelaku atau bahkan ayahnya yang menjadi pelaku. Baik, karena waktu kita terbatas, Bu Yusnista, sekalian aja langsung mungkin ada closing statement terkait dengan emansipasi perempuan dan juga pelindungan anak untuk jaksa penyapa kita pada hari.
1: Baik, untuk dari saya sendiri, saya berharap perempuan-perempuan di Indonesia lebih berdaya lagi, lebih berani berspeak up lagi. Dan untuk anak-anak di Indonesia, saya berharap mereka mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi, kesehatan yang lebih baik lagi, seperti itu, Pak.
2: Baik, dari Bu Nina, sepertinya singkat nih ya. Silakan Bu Nina.
3: Kalau dari saya itu, jangan mengotak-ngotakkan sesuatu hal yang sebenarnya positif. Okay. Biarkan perempuan itu bebas, bebas memilih selagi itu positif. Dan juga jangan menormalisasikan sesuatu hal yang salah.
2: Oke, siap. Kami, ini sebagai pamungkas kita pada hari ini terkait dengan emansipasi perempuan dan juga perlindungan anak dari mata psikolog.
0: Baik, setiap kita berharga sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Jadi apapun kita adalah berharga. Dan orang akan menghargai kita sebagaimana kita menghargai diri kita. Jadi bangun rasa saling menghargai dimulai dari keluarga. Hadir, pastikan peran kita berjalan dengan baik. Supaya kehadiran kita dirasakan dan kita bisa melakukan banyak hal. Kemudian sebagai orang tua, jangan hanya berperan tapi hadir. Pastikan kita bukan hanya menjadi pagar atau penjaga anak kita, tapi pastikan kita adalah bagian cerita mereka. Dan harus cerita yang indah dan menyenangkan.
2: Baik, itu aja Kak Ami?
0: Itu aja.
2: Kemudian ya.
0: Yang hiperaktif tadi ya.
2: Baik, terima kasih Bu Yusnita, Bu Nina juga Kak Ami pada kesempatan kali ini di Jaksa Menyapa. Jadi mudah-mudahan pembahasan kita dapat didengar oleh pendengar dan juga pemirsa RRI.net Takengon.
0: Mudah-mudahan.
2: Dan mudah-mudahan para orang tua yang seperti disebutkan tadi tidak takut untuk melapor jika ada terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
0: Betul.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Sehingga hal-hal yang tadi disebutkan tidak bertambah angkanya.
0: Betul.
2: Kalaupun bertambah angkanya, mudah-mudahan karena kesadaran ya kami ya. Bukan karena kasusnya banyak. Yang nambah. Betul. Gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi pendengar dan juga pemirsa RRI.net. Demikian program Jaksa Menyapa kita dari Kantor Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redlong Kabupaten Bener Meriah. Kita akan kembali di program-program Jaksa Menyapa lainnya yang akan datang. Saya Alfi Sahrin beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, yuk foto.

0: Nah, pendengar, baru saja tadi kita dengarkan Jaksa Menyapa dengan topik emansipasi perempuan dan peran negara dalam menjamin perlindungan anak. Kembali lagi bersama kami di Pro 1 RI Takengon dengan saya Diva dan
1: saya Hari.

0: Pernahkah kamu membayangkan seperti apa masa depan Indonesia? Semua berawal dari pendidikan, dari anak-anak yang berani bermimpi, mau belajar, dan siap memberikan yang terbaik. Sekolah Garuda hadir sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi Indonesia yang unggul, berkarakter, berprestasi, dan memiliki wawasan global. Karena sekolah bukan hanya tempat menuntut ilmu, tetapi
1: tempat membentuk. Baik pendengar, jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan mendengarkan dinamika olahraga di Pro 3 RRI Jakarta.
0: Sekolah Garuda bersama menyiapkan generasi emas Indonesia.

0: Baik pendengar, kita telah terhubung ke Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti dan mendengarkan.
1: Fenomena El Nino yang memicu kemarau berkepanjangan mulai berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok di Pasar Masomba, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Selain harga yang meningkat, pasokan sejumlah komoditas sayuran di pasar tersebut juga mengalami penurunan. Salah seorang pedagang di Pasar Masomba, Reni, mengungkapkan harga sayur-mayur mulai meningkat tajam akibat musim kemarau. Kenaikan harga mulai terjadi pada komoditi cabai. Jika sebelumnya pedagang menjual cabai per kilogram, kurangnya stok dan harga cabai yang cukup mahal menyebabkan pedagang kini menjual dengan ukuran liter dengan harga mencapai Rp50.000 per liter. Harga tersebut naik dibandingkan harga normal yang berkisar Rp25.000 hingga Rp30.000 per liter. Kenaikan harga juga terjadi pada sejumlah komoditas lainnya. Harga sayur kol misalnya sebelumnya dijual Rp5.000 per buah untuk ukuran setengah kilogram, kini naik menjadi Rp10.000. Sementara itu harga tomat mencapai Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Harga sayur sawi yang biasanya dijual Rp4.000 per ikat kini naik menjadi Rp10.000. Adapun harga timun naik menjadi Rp9.000 per kilogram dari harga normal Rp4.000. Menurut Randy, kemarau berkepanjangan tidak hanya memicu kenaikan harga, tetapi juga menyebabkan pasokan sayuran dan bahan kebutuhan pokok lainnya yang masuk ke Pasar Masomba semakin berkurang. Kondisi ini turut mempengaruhi aktivitas jual-beli di pasar.
2: Itu kan terjual pergi lah, pada itu mau jual berang, lagi mahalnya. Cuma jual lagi, ada berapa aja. Sampai di pasar itu 50, biasanya satu liter bagus cuma 25, paling mahal 30 biasa. Dan tanpa kemarau dia, Kak. Karena kan usaha kebetulan itu, banyak gagal panen. Kurang. Kalau bilang kita usaha kan cari, tidak ada tanda akan dapat kita. Sedangkan kulnya masuk cuma kol-kol kecil sudah, pasti ada sudah yang besar. Tapi kalau naik, biasanya kecil bagus cuma 5.000 kalau hari biasa. Nah, sekarang yang kecil bagus, 10.000 dijual kan. Masuk kan susah sekarang. Tomat.
1: Dan pendengar, selain harga sayur mayur, harga daging ayam potong juga melonjak. Jika sebelumnya dijual Rp55 hingga Rp60.000 untuk ukuran 1,8 kg, kini naik menjadi Rp70.000. Untuk harga beras hingga saat ini masih terpantau normal di kisaran Rp16.000 untuk beras medium, namun diakui pasokan stok beras lokal mulai berkurang. Menurut Randi, kenaikan harga kebutuhan pokok

0: ke-34, namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kekacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan assist apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
1: I said to the team that I'm also appreciate a lot what I saw.
2: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama, dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua, dan hal itu sangat penting bagi kami.
0: Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan.
3: Birbirimizi daha çok tanımamız gerekiyor.
0: Tentu saja ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Leeds Arena Stavanger, Norwegia dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tripic dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54, menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Ken mampu mencatatkan namanya di papan skor. Ken menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Ken dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippier. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippier pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leny Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senan Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: Kita ke olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Jichong Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev harus menyelamatkan 4 peluang set point pada set pertama sebelum mengatasi perlawanan Bublik di set penentuan. Meski mengalami masalah pada pergelangan kakinya, unggulan teratas itu memastikan kemenangan melalui tiebreak dengan skor akhir 7-1. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
2: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
3: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
2: I think the most important thing was that I won today.
1: Kemenangan ini membawa Zverev kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia Alex de Minaur yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovich Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
2: I'm fine.
3: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.

0: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Mohammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiske Bank Arena Odense Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari 5 wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin, dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilole.
1: Ini kita tunggu, kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding baru.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore kemarin. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November mendatang. Namun situasi keamanan di kawasan tersebut membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat. Kondisi keamanan ini seperti apa? Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka juga sedang mempertimbangkan.
2: Sementara itu sebelumnya pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk menuturkan ajang FIFA Asian Cup 2026 yang telah dilewati sebelumnya juga memainkan peran penting dalam persiapan tim. Karena turnamen ini menjadi persiapan awal menjelang Piala Asia, di mana Thailand yang telah dikalahkan di partai final juga berada di grup F bersama Indonesia.
3: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda, Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
2: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari Jakarta, Niar Abdul Litilole, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games, dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabang.

Kemenpora berharap persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Virgiantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP SOINA, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya itu. Yang berikutnya, karena SOINA itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar, berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2 dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan PESONAS 2 ini dan juga untuk persiapan-persiapan venue kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan PESONAS kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. PESONAS kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran SOINA yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, PESONAS sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet. Karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga!

Ya baik pendengar, kita tadi telah mengikuti dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar jangan kemana-mana karena tetap bersama kami di Pro 3 RRI, Pro 1 RRI Takengon di 93 MHz. Pendengar, karena masih banyak rangkaian acara yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Alhamdulillah, sudah selesai panen kita. Besok aku mau bawa semua ke toko.
1: Semuanya, Ma?
0: Iya, memang kenapa?
1: Sama, terpikir nggak kalau sebagian toko itu jangan dijual?
0: Terus mau diapain?
1: Ya, kita coba olah. Ya, sebagian kita jual sapi, sebagian kita coba lagi proses dengan baik. Kita belajar roasting, mungkin.

0: bukan cuma tentang apa yang tumbuh di kebun,
1: tapi juga tentang apa yang bisa kita ciptakan setelah panen.
0: Dari biji
1: menjadi produk,
0: dari produk
1: menjadi peluang,
0: dari peluang
1: menjadi

Baik pendengar, kami sampaikan satu informasi dari Takengon. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggelar rapat membahas keluhan masyarakat terkait harga gas LPG 3 kg bersubsidi yang dijual sejumlah pangkalan di atas harga eceran tertinggi. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Busra Aradi, menyampaikan rapat tersebut dihadiri seluruh pihak yang diundang dan berlangsung pada Selasa, 13 Oktober 2026, mulai pukul 09.15 hingga pukul 11.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Busra mengatakan, hasil rapat meminta setiap agen LPG 3 kg menyampaikan kepada pangkalan masing-masing agar menjual gas bersubsidi sesuai head atau dengan harga yang wajar. Baik pendengar, untuk informasi selengkapnya terkait Pemkab Aceh Tengah gelar rapat bahas keluhan harga LPG 3 kg di atas head, pendengar bisa langsung baca di website rri.co.id atau akses melalui aplikasi RRI Digital.

Penghasilan terbatas, kebutuhan terus bertambah. Jangan hanya menunggu keadaan berubah. Mulailah dari langkah kecil. Belajar keterampilan baru, cari peluang kerja dan usaha. Manfaatkan pelatihan dan program pemberdayaan. Kelola penghasilan dengan bijak dan dukung pendidikan anak-anak. Bantuan memang penting bagi yang membutuhkan. Namun, jadikan bantuan sebagai penopang untuk bangkit dan menjadi lebih mandiri. Karena hidup yang lebih baik tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Mulai dari apa yang kita punya. Mulai dari apa yang kita bisa, mulai hari ini. Pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga, mulai dari langkah kecil. Hari ini berusaha, esok lebih berdaya.

Ya baik pendengar, kami sampaikan satu informasi. Komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam memperkuat pengelolaan sampah mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Aceh Tengah akan menerima bantuan sarana dan prasarana berupa 5 unit dump truck dan 5 unit kendaraan roda 3 untuk mendukung pelayanan persampahan. Dukungan tersebut disampaikan dalam rangkaian kegiatan workshop Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon tahun 2026 yang dihadiri Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Haili Yoga MSI di Hotel Borobudur Jakarta pada Selasa 13 Oktober 2026. Bantuan ini merupakan bagian dari persetujuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera bidang pengelolaan sampah melalui anggaran biaya tambahan AB atau ABT APBN tahun 2026. Program tersebut dikoordinasikan melalui Direktorat Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Pendengar, untuk informasi lengkapnya tentang Aceh Tengah terima dump truck dan motor roda pengelolaan sampah dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau dapat Anda akses langsung melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ayu, kamu pernah nggak nemu barang di kamar, terus bukannya dibuang, tapi malah disimpan?
1: Sering banget, sampai numpuk di lemari malah.
0: Ternyata itu ada alasannya loh.
1: Oh iya, masa sih?
0: Iya, kita sering menyimpan barang kenangan karena otak kita menghubungkan benda tertentu dengan emosi dan pengalaman.
1: Oh gitu, bukan barangnya yang penting.
0: Betul, yang kita simpan itu kenangannya. Contoh nih ya, waktu kita ngelihat barangnya, kayak misalnya tingkat konser nih, kita jadi ingat siapa yang nemenin, lagunya apa aja, sampai ke hal-hal yang kita rasain waktu pada saat itu.
1: Pantesan, padahal barangnya kecil ya, tapi memorinya yang segudang.
0: Yoi.
1: Tapi kalau nggak ada barang, tiba-tiba keinget dia,
0: itu mah kamunya aja yang belum move on.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat. Polisi Aceh Tengah gelar program Sanjung Masyarakat dengan menyalurkan paket sembako kepada 15 kepala keluarga yang membutuhkan, termasuk dua warga yang mengalami sakit menahun di Kampung Lotkala, Kecamatan Kebayakan. Wakapolres Aceh Tengah Kompol Samsir berharap bantuan yang disalurkan dapat memberi manfaat bagi penerima dan keluarga. Program Sanjung Masyarakat menjadi salah satu upaya Polres Aceh Tengah untuk mempererat silaturahmi, membangun komunikasi yang lebih dekat, serta menumbuhkan semangat polisi bersama masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan saling peduli. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya di pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 RRI Talking On. Balik lagi bersama saya Ari, ada
1: Asita,
0: dan
1: ada Ara.
0: Kita keroyokan lagi dong. Ya, terima kasih ya buatnya Diva tadi yang udah jadi yang menemenin saya ya. Yang tadinya ya sambil belajar-belajar santuy.
1: Iya.
0: Pendengar, hari ini kita kita membahas tentang musik dan budaya dari Jawa. Judulnya apa nih?
1: Judulnya ada Mangan Orang Mangan Sing Penting
0: Kumpul.
1: Makanya kita keroyokan nih, Bang.
0: Kita kumpul ya?
1: Iya.
0: Ya, sekali lagi ya, selamat siang pendengar RRI. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tentunya sudah makan siang ya. Kalau belum, tenang. Kita tidak akan membahas makanan terlalu dalam. Nanti yang mendengar malah kehilangan konsentrasi karena membayangkan lauk di rumah. Benar, saya Ari.
2: Saya Asita.
1: Dan saya Ara.
0: Kembali menemani Anda di Pro 1 RRI Talking On di 93 MHz. Kanal informasi dan inspirasi. Dalam program musik tradisional dan budaya. Dengar. Hari ini kita ngobrol tentang budaya Jawa dengan sebuah ungkapan yang sederhana nih, tetapi maknanya menarik untuk kehidupan. Kita ulangin lagi nih, kita membahas apa?
1: Mangan orang mangan sing penting
0: kumpul. Iya.
2: Iya. Bang Ari ya, hari ini kita siap menemani sahabat RRI untuk membahas budaya Jawa, apalagi kalau pembahasannya tentang kumpul-kumpul. Rasanya tuh kayak banyak sekali ya Bang contoh dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Bener tuh Asita, apalagi kalau kumpulnya nih sambil makan nih. Biasanya yang awalnya bilang, saya cuma sebentar, tahu-tahu jadi orang yang terakhir pulang.
0: Itu bukan sebentar kali.
1: Iya.
0: Itu namanya pertemuan yang durasinya mengikuti ketersediaan makanan nih. Ya baik pendengar RRI, ungkapan mangan orang mangan sing penting kumpul secara sederhana berarti makan atau tidak makan yang penting kumpul, kan gitu. Ungkapan ini sering dikaitkan dengan pentingnya kebersamaan dalam kehidupan masyarakat Jawa. Tapi tentu aja ya, maknanya tidak sekedar mengajak orang duduk bersama. Ada nilai hubungan keluarga, perhatian, dan kebiasaan menjaga kedekatan yang menarik untuk kita pahami. Nah, saya ingin bertanya nih, mengapa berkumpul itu penting? Bukankah
2: penting
0: sekarang kita bisa berkomunikasi lewat telepon atau pesan kapan saja?
2: Iya, memang kita bisa menghubungi orang ya sekarang melalui telepon atau lewat pesan. Tapi kan itu kurang Bang, karena komunikasi lewat pesan dan pertemuan itu langsung memberikan pengalamannya itu beda gitu rasanya. Kalau lewat pesan kita ini bisa bertukar kabar, tetapi kalau kita bertemu kita bisa berbincang lebih leluasa, kita bisa lihat ekspresi orang lain, dan kita bisa lebih menikmati waktu bersama. Misalnya kayak keluarga yang biasanya sibuk masing-masing akhirnya duduk bareng terus makan gitu. Dari situ obrolan sederhana itu bisa jadi hal atau bisa berkembang jadi cerita tentang pekerjaan, sekolah, atau kabar saudara gitu.
1: Iya, bener banget nih, karena kadang-kadang itu informasi paling lengkap tentang keluarga justru muncul saat suasananya itu santai, waktu lagi kita berkumpul gitu. Awalnya cuma tanya, gimana nih kabarnya? 5 menit kemudian nih, tiba-tiba udah bahas perjalanan hidup lah, rencana masa depan nih biasanya Bang kalau kumpul keluarga, sampai siapa yang terakhir mengambil kerupuk pasti
0: saya
1: dibahas.
2: Kecil sekali ya.
1: Iya, sambil kecil sekali pasti dibahas.
0: Kalau urusan kerupuk biasanya saya sih. Biasanya semua anggota keluarga yang mendadak punya ikatan yang kuat ya.
1: Iya.
0: Tetapi ya poinnya benar, kebersamaan memberi kita kesempatan untuk mengetahui keadaan orang-orang terdekat. Bukan hanya melihat mereka dari jauh.
1: Iya, benar-benar.
0: Satu rumah tetapi sibuk sendiri-sendiri.
1: Masing-masing
0: enak dong.
1: Iya, gak enak banget.
0: Ya, ya pendengar ya, ada Sita dan juga ada Ara. Coba kita lihat kehidupan sekarang ya. Ada keluarga yang tinggal satu rumah, tapi waktu berkumpulnya justru dikit nih. Pagi sibuk kerja dan sekolah, siang menjalankan kegiatan masing-masing, malam kalau udah lelah ya semua kembali ke ponsel.
1: Iya.
0: Benar enggak sih?
1: Ponsel lagi.
0: Iya kan?
2: Buat cari hiburan gitu kan. Tapi sendiri-sendiri.
0: Rumahnya sama nih.
1: Iya, benar.
0: Tapi kesibukannya beda jalur.
1: Beda-beda nih masing-masing. Sibuk sama HP sendiri ya, Bang.
0: Oke, Ara. Apakah menurut Ara nih teknologi membuat kebersamaan semakin sulit?
1: teknologi ini sebenarnya membantu nih malah Bang Ari. Mm-hmm. Kita bisa tetap berkomunikasi meskipun kita nih masih posisinya nih jauh-jauhan.
0: Okay.
1: Tapi masalahnya teknologi itu bisa membuat kita terlalu sibuk dengan dunia masing-masing. Kayak okay. yang Bang Ari bilang tadi, pulang kerja bukannya ngobrol langsung main HP. Bahkan ketika orang terdekat berada di samping kita nih Bang, kita malah fokus sama HP kita sendiri. Misalnya makan bersama juga semuanya tuh lihat HP, lihat layar. Kalau ditanya jawabannya iya. Iya.
0: Doang.
1: Padahal belum tentu dengar pertanyaannya Bang.
0: Iya.
1: Nanti makannya lauk apa gitu. Tapi jawabnya iya. Karena dia gak dengar Bang, karena dia fokus sama HP-nya.
0: Iya.
2: Terus gini ya Bang Ari ke Ara. Kalau ada orang nih ditanya, besok nih kegiatannya apa? Cuman jawabannya iya.
1: Iya.
2: Karena dia fokus kan, fokus bener, sama HP-nya. Dia kayak gak jawab pertanyaan, tapi dia cuman kayak iya ini nih.
1: Iya ini aja gitu ya. Bener.
0: Iya. Ya benar sih. Karena itu ya kita gak perlu memusuhi teknologi sebenarnya. Kita hanya perlu menggunakannya secara bijak.
1: Benar.
0: Saat berjauhan manfaatkan teknologi untuk menyapa keluarga. Saat sedang berkumpul nih, cobalah memberi perhatian kepada orang-orang yang ada depan kita.
1: Benar nih Bang Ari.
0: Ya, gak harus setiap saat ponsel disimpan. Namun menyediakan waktu untuk berbincang tanpa gangguan bisa membuat pertemuan terasa lebih bermakna nih. Nah, sebab berkumpul bukan hanya soal jarak tubuh nih, tapi juga tentang perhatian. Apakah semua orang harus selalu hadir?
2: Kalau menurut Asita Bang Ari, ada hal yang perlu kita perhatikan juga. Jangan sampai ungkapan ini tuh bikin orang jadi ngerasa bersalah waktu dia gak bisa hadir tuh dalam acara keluarga. Terus kayak ada yang kerja, ada yang tinggal jauh, ada yang punya tanggung jawab lain, atau sedang menghadapi keadaan yang membuatnya itu tidak memungkinkan untuk datang.
1: Iya benar banget nih Bang, karena bukan berarti tidak datang itu tidak peduli. Kadang-kadang tuh orang tuh pingin nih, pingin banget pulang, tetapi waktu dan biaya belum memungkinkan, apalagi yang dari jauh. Jadi sebaiknya tuh jangan langsung menghakimi orang hanya karena tidak hadir kayak acara keluarga atau acara arisan gitu kan Bang.
0: Setuju. Karena ya nilai kebersamaan seharusnya menjadi ajakan ya untuk menjaga hubungan kan, bukan alat untuk memaksa. Nah kalau belum bisa bertemu, kita masih bisa mungkin ya menyapa lewat telepon atau pesan kan. Kalau udah memungkinkan, kita bisa dong merencanakan pertemuan bersama. Yang penting tetap ada usaha untuk menjaga hubungan sesuai dengan keadaan kita masing-masing nih. Dan satu hal lagi nih, jangan sampai pertemuan keluarga berubah menjadi ajang membandingkan kehidupan.
2: Nah ini nih yang sering jadi persoalan
1: nih.
2: Sekarang.
1: Iya
2: kan?
1: Iya bener.
2: Iya. Kayak orang itu sebenarnya datang mau ngelepas rindu, tapi itu malah dapat rentetan nih, ditanya aja gitu.
1: Iya benar.
2: Tanya itu gak habis-habis Bang, ke arah. Terus kayak ditanya, sekarang udah kerja di mana?
1: Aduh.
2: Abis itu kapan mau nikah nih? Abis itu kapan punya rumah? Kapan punya duit yang banyak? Enggak, berhenti.
1: Baru dulu udah kayak mau wawancara kerja aja nih Kak.
2: Udah diinterogasi.
0: Ya padahal datangnya kan untuk makan siang kan?
1: Iya benar.
0: Bukan
1: makan siang.
0: Padahal bukan ngikutin seleksi kehidupan loh.
1: Iya lagi Bang.
0: Ya tentu saja ya bertanya kabar itu memang wajar. Tapi kita juga perlu memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda nih. Kalau ingin membuat suasana kumpul lebih nyaman, ya mungkin kita bisa mulai dengan pertanyaan yang menunjukkan perhatian ya, bukan tuntutan. Ya, tanyakan kabarnya kek,
1: ceritanya
0: dengar ceritanya. Dan mungkin ya jangan menjadikan pencapaian seseorang sebagai nilai ukur seseorang nih. Diri apa gimana ya? Kita mengukur seseorang tuh hanya dari pencapaiannya.
1: Dari pencapaian,
2: melihat hasilnya ya Bang.
0: Gak enak dong, ya kan?
1: Jadi minder gitu ya Bang.
2: Iya.
0: Yang penting satu, kata-katanya.
1: Apa itu Bang?
0: Makan sederhana, kebersamaan tetap bermakna. Sekarang kita kembali pada kata mangan nih. Atau makan ya.
1: Benar-benar.
0: Apakah kebersamaan
1: harus
0: selalu disertai hidangan yang banyak?
2: Sebenarnya makanan itu memang bisa bikin suasana itu lebih menyenangkan ya. Tapi bukan berarti tuan rumah itu harus mengeluarkan biaya besar. Kayak kita yang mengundang orang, kita harus mengeluarkan biaya besar gitu. Makanan yang harus mahal gitu, gak perlu. Tapi kalau memang mampu menyediakan hidangan lengkap, boleh dipersilahkan. Tapi kalau bisa sediakan makanannya itu yang sederhana. Yang penting jangan sampai acara kumpulnya itu jadi beban gitu.
1: Iya, benar banget sih.
2: Seadanya aja gitu lah.
1: Jangan sampai ingin membahagiakan keluarga tapi setelah acara nih malah pusing nih. Banyak utang
2: pusing
1: nih.
2: Aduh, karena datang di mana-mana.
1: Ini keluarga besar mau datang nih. Uangnya dari mana nih? Jadinya minjem. Jadinya mikirin pengeluaran. Jadi kebersamaan yang seharusnya bisa dinikmati semua orang, jadinya tuh jadi beban nih untuk tuan rumah karena mikirin pengeluaran.
2: Harus potong sapi misalnya gitu.
1: Iya, biasanya gitu kan kalau acara-acara keluarga besar gitu kan.
0: Benar. Nah, penting nih. Kebersamaan ya bisa kita wujudkan dengan makan sederhana nih, minum teh bersama, berbincang di ruang tamu, atau mungkin ya sekedar meluangkan waktu untuk saling say
1: hi. Sapa aja gitu Bang ya.
0: Kalau memang memungkinkan, anggota keluarga juga bisa saling membantu menyiapkan makanan dan membereskan tempat, ya kan?
1: Benar banget nih Bang.
0: Kayak sistem rewang di kita.
1: Iya, jadi semua kerja Bang ya.
0: Jangan sampai juga ya tuan rumah bekerja sendirian nih, sementara tamu tinggal nikmat santai.
1: Ya ampun, itu begitu makanan datang Bang, semua hadir, begitu waktunya cuci piring, hilang.
2: Hilang.
1: Mendadak, hilang udah kosong semua ini ruang tamunya.
2: Kita gak boleh kayak gitu ya pendengar ya.
0: Ya, setuju sih memang sama Ara ya. Jadi ya pendengar RRI, makna penting dari ungkapan ini bukanlah mengabaikan kebutuhan hidup untuk memaksakan semua orang untuk hadir. Kita tetap harus bekerja, memenuhi kebutuhan, dan menghargai kemampuan masing-masing. Dan yang ingin kita jaga adalah hubungan antar manusia. Sebab makanan bisa habis, tapi cerita dan kenangan dari kebersamaan bisa terus diingat.
1: Sebagai kenangan nih Bang ya.
0: Pendengar, kita telah terhubung ini dengan Masjid Ruhamah Takengon. Karena waktu kita singkat, pembahasan tentang mangan ora mangan sing penting kumpul, kita cukupkan ya. Karena kita sudah dapat beberapa poin ya mungkin tadi ya. Walaupun kita tetap berkumpul, makan gak makan, yang penting kita tetap
1: silaturahmi.
0: Silaturahmi.

الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره.

siapa yang menjaga solat lima waktu, maka Allah memuliakan dengan lima macam. Dihindarkan kesempitan hidup, dihindarkan siksa kubur, diberi kitab amalnya dengan tangan kanan, berjalan di atas sirat bagaikan kilat, masuk surga tanpa hisab.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Salasu hisalin turisul qaswata fi qalbi hubbut ta'am wa hubbun naum wa hubbur rohah. Tiga hal yang dapat menyebabkan kerasnya hati, yaitu banyak makan, banyak tidur, dan suka bersenang-senang.

Salman Al-Farisi berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang mandi pada hari Jumat bersuci menurut kemampuannya, memakai minyak rambut atau memakai minyak harum, kemudian keluar dalam satu riwayat pergi serta tidak memisahkan antara dua orang yang duduk. Lantas ia sholat sebanyak dapat ia kerjakan. Kemudian diam apabila imam berkhutbah. Sungguh ia diampuni dosanya antara Jumat yang satu dan Jumat yang lain. Hadis Shahih.

0: daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Seseorang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah, Allah gak marah. Tapi kalau mati gak punya iman, gimana?
1: Ya baik pendengar, jangan kemana-mana karena saat lagi kita akan menjelang ke Berseruni produksi RRI Takingon yang akan disampaikan oleh Ara.

0: kenapa? Kok galau banget sih?
1: Aku sedih. Aku harus pisah sama temanku karena dia mau merantau jauh.
0: Ah, udah kayak sapi aja kamu.
1: Apa hubungannya sih? Gak jelas banget.
0: Hei, jangan salah. Sapi itu hewan yang bisa galau kalau dipisahin sama teman atau kelompoknya.
1: Masa?
0: Iya tahu. Nih ya, dilansir dari medium.com, ada penelitian terbaru Universitas Northampton yang menyamakan hubungan yang mirip antara manusia dan sapi. Sapi itu punya hubungan sosial yang erat, jadi mereka bisa aja stres, cemas, terus galau nggak jelas kalau dipisahin sama kawanannya. Tapi kalau dideketin lagi, dia bisa tenang loh, mirip kayak kamu.
1: Ih, nyebelin banget sih.
0: Haha, begitu ya teman-teman. Fakta menarik tentang sapi yang bisa kita ketahui. Unik kan?

0: Kita nanti nak kabar Serloni, menyawah ni kabar Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takingan menyawah ni kabar Serloni terlo Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Saudara, ini kabar Serloni selengkapnya. Ken memperkuat pelayanan sampah di daerah ini, Pemerintah Aceh Tengah kasih menerima bantuan 5 unit drum truck roda tulu. Berikut kabar Serloni.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah kasih menerima bantuan 5 unit dump truck rum 5 kendaraan roda tulu kin memperkuat pelayanan pengelolaan sampah. Bantuan ini bagian dari program rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana Sumatera melalui APBN 2026. Dukungan oleh sawahan wan kegiatan workshop tata kelola nilai ekonomi karbon 2026 si Ihadiri Bupati Aceh Tengah Haili Yoga di Hotel Borobudur, Jakarta ben-ben ini. Iprene, tamahan armadawa, olok ibutuhan kin muperluas pelayanan kebersihan, terutama di kawasan pemukiman fasilitas publik. Diharapannya bantuan ini igunanan secara optimal, disertai urum kesadaran di masyarakat wan mujege kebersihan lingkungan. Pemerintah P juga mudorong kegiatan alang tulung mubersihan lingkungan kin tanggung jawab murum-murum kati terlibat menangani sampah. Mahyani, Ari RRI Takingan, munyawahni keber Serloni.
1: Penanganan bencana di Aceh Tengah menyisakan persoalan serius. Berikut keber Serloni.
2: Penanganan bencana di Aceh Tengah menyisakan persoalan serius. Mulai dari perbedaan data kerusakan, pemulihan ekonomi, kerentanan infrastruktur, sawah kusiap siagaan menghadapi bencana susulan. Catatan ini sawahan juru bicara Pansus Saipul MS Amirullah wan rapat paripurna laporan hasil penelitian Pansus penanganan bencana hidrometeorologi di ruang sidang dewan. Wan laporane Pansus menegaskan bencana si terjadi di November 2025 gerenguk dianggap selesai hanya karena masa tanggap darurat ngeberakhir. Dampaknya kenai rasanan masyarakat setempat ileni, mulai dari rumah, infrastruktur rusak, terganggu lahan pertanian, rum berbagai sumber penghidupan warga lenea. Mahyani, Ari RRI Takingan, munyawahni keber Serloni.
1: Sejumlah pangkalan menjual gas subsidi Rp28.000 masyarakat muniru ku pemerintah bertindak. Berikut keber Serloni.
3: Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah mengeluhkan rega gas LPG bersubsidi ukuran 10 kilo sisa mencapai Rp28.000 per tabung di pangkalan dan Rp35.000 di tingkat pengencer. Masyarakat meniru pemerintah daerah meningkatkan pengawasan dan menindak pangkalan si menjual gas melon di atas harga eceran tertinggi. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sedakap Aceh Tengah, Karimansah, waktu ikonfirmasi melalui program Halo RRI, ILO Senin tanggal 12 Oktober 2006, mengarahan konfirmasi ku Dinas Perdagangan, tetapi upaya konfirmasi ku Dinas Gerarai Lentanggapan. Sebelumnya, PLT Kepala Dinas Perdagangan Aceh Tengah, Arbar Gurnawan, menyawahan head LPG 3 kilo berkisar Rp20.000 sawah Rp23.000 per tabung. WP menegaskan penyesuaian rega tanggal 18 April 2006 hanya berlaku kin LPG non-subsidi ukuran 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg. Masyarakat berharap pemerintah katitir mengawasi distribusi dan rega LPG bersubsidi kati penyaluran ini tepat sasaran dan sesuai urum ketentuan. Lisa Dana, RRI Takengen, munyawahni kabar Serloni.
1: Pro 2 RRI Takingen muhadiran program sore ceria melalui serinan luar studio. Berita selengkapnya Isawahni Nabila Putri.
4: Pro 2 RRI Takingen muhadiran program sore ceria melalui siaran luar studio I Gedung Taman Budaya Negeri Gayokute Takingen Selasa 13 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi ruang bececerak uro masyarakat sekaligus menuka kesempatan promosi kin pelaku usaha mikro kecil uro menengah lokal. Wan kesempatan tim sore ceria bercerita uro Biswandi, si Gati Italu Omwin selaku koordinator UMKM Taman Budaya Negeri Gayo. We menyawaha rencananya lebih gati munos kegiatan i lokasi Taman Budaya kin merangkul pelaku UMKM katinguk berpartisipasi. Melalui penyelenggaraan kegiatan ini iharapan nguk menyediakan ruang berjualan selebih tertata oro memadai kin pedagang, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat berjualan nyaman. WP menyinggung pentingnya penataan lokasi menjual, sebelumnya aktivitas pedagang memanfaatkan jalan berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Karena oya penyedia lokasi selebih terorganisasi menjadi salah satu upaya, ketiara suasana si nyaman bagi pedagang oro masyarakat. Nabila Putri Salwa menyawahni ke Barseloni.
1: Bupati Aceh Tengah Mune Pongan Wakil Gubernur Aceh membahas isu strategis Aceh. Keberselengkapi Isawahni Ara Setiawan.
5: Bupati Aceh Tengah Haile Yoga menepongan Wakil Gubernur Aceh Fadlullah wan pertemuan di kantor Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kemenko Polkam Republik Indonesia I Jakarta. Pertemuan ini diterima langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Urum Keamanan, Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Agenda ini membahas sejumlah masalah strategis Aceh, termasuk keberlangsungan dana otsus, kin salah satu instrumen penting wan mendukung pembangunan urum kesejahteraan di masyarakat. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya menyawahni berbagai aspirasi daerah Aceh ku pemerintah pusat, khususnya terkait keberlanjutan pembangunan Aceh ku Arabni. Ara Setiawan menyawah nikabar Serloni.
1: Biak sudere, enga kami sawahen kabar Serloni ari RRI Takingen, nantinan kabar Serloni selanjutnya jeplo wan jam satu ruhul. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, benmari kita pengenan kabar Serloni produksi RRI Takingen. Entilupan program Kabar Seruni.

0: Din, tadi aku lihat kamu bantu ibu-ibu yang barang belanjaannya jatuh sampai kamu ikut mengantar barangnya.
1: Iya, aku kebetulan lewat aja, barangnya lumayan banyak, jadi ya aku bantu.
0: Tapi kamu gak takut terlambat?
1: Sempat kepikiran sih, tapi aku pikir cuma beberapa menit doang. Lagian, kalau kita bisa membantu, kenapa harus pura-pura gak lihat kan?
0: Benar juga, kadang kita berpikir kebaikan itu harus dalam bentuk sesuatu yang besar kan?
1: Padahal enggak juga, kadang cuma membantu membawakan barang, memberikan tempat duduk, menyapa orang, atau sekedar bertanya, apa kabar?
0: Hal kecil begitu memang bisa berarti?
1: Bisa banget, kita enggak pernah tahu, mungkin orang yang kita bantu sedang punya hari yang berat. Kebaikan kecil dari kita bisa membuat harinya menjadi sedikit lebih ringan.
0: Berarti sebenarnya berbuat baik itu enggak harus nunggu punya banyak uang atau punya waktu luang?
1: Betul, yang penting ada kemauan untuk peduli.
0: Menarik juga. Ternyata sesuatu yang sederhana bagi kita bisa jadi sangat berarti bagi orang lain.
1: Nah, itu dia. Jadi, jangan remehkan kebaikan kecil.
0: Karena
1: kebaikan kecil bisa punya arti yang besar.
0: Yuk, mulai dari hal kecil.
1: Senyum, menyapa, membantu, dan peduli dengan orang di sekitar kita.
2: Karena kebaikan selalu punya arti.

Pernahkah kamu membayangkan seperti apa masa depan Indonesia? Semua berawal dari pendidikan, dari anak-anak yang berani bermimpi, mau belajar, dan siap memberikan yang terbaik. Sekolah Garuda hadir sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi Indonesia yang unggul, berkarakter, berprestasi, dan memiliki wawasan global. Karena sekolah bukan hanya tempat menuntut ilmu, tetapi tempat membentuk pemimpin masa depan. Untuk kamu yang punya mimpi besar, terus belajar, terus berprestasi, dan jangan pernah berhenti melangkah. Sekolah Garuda bersama menyiapkan generasi emas Indonesia.

0: Hey, Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas ya. Senang sekali saya Ara bisa kembali menemani pendengar RRI dalam program Pro Dangdut. Dan tentunya Ara gak sendiri nih, Ara ditemani oleh Bang
3: Ari.
2: Ya, tentunya hanya di Radio Republik Indonesia Pro 1 Takengon 93 MHz. Nah, siang ini waktunya kita santai sejenak sambil menikmati alunan lagu-lagu dangdut pilihan buat pendengar RRI yang lagi bekerja, beristirahat, atau sedang dalam perjalanan. Okay. Semoga kehadiran kami bisa menambah semangat dan membuat suasana siang ini semakin menyenangkan.
3: Ara, ada yang nelpon ya, Ara? Langsung aja diangkat dong.
2: Angkat, Bang.
3: Kecilin musiknya lagi dong.
2: Oke.
3: Aduh, putus. Oke. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
3: Nah, terputus.
2: Putus ya, Bang.
3: Ya, pendengar yang mau nelpon boleh ke mana, Ara?
2: Boleh telepon ke 0821-6585-4676. Dan bagi pendengar yang mau...
3: Ya.
2: Oh, ada yang telepon nih. Kita angkat dulu, Bang.
3: Ya, halo, Assalamualaikum. Pro Dangdut. Halo,
2: Assalamualaikum. Pro Dangdut.
3: Waduh, jaringan kah ini? Nah. Halo, Assalamualaikum. Pro Dangdut. Halo. Halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Jaringan kayaknya nih, Bang.
3: Waduh, jaringan kah ini atau memang tidak dengar suara kami?
2: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
4: Jaringan.
3: Jaringan, ya. Dengan siapa ini, Bang?
4: Jaringan.
3: Waduh. Sepertinya tidak dengar suara kami ya, Bang ya.
4: Halo.
3: Ya, halo, halo. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Halo. Waduh, tapi sepertinya jaringan kurang ini nih.
2: Kurang pas
3: kurang,
2: nih,
3: kurang
2: Bang.
3: Kurang bagus nih mungkin ini. Kita miring. Coba terima lagi ya.
2: Ya. Oke.
3: Okay. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
5: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
3: Nah, iya, masa ada. Ini
5: Bang, Ari Sido.
3: Apa kabarnya Mas Ada?
5: Alhamdulillah.
3: Iya, ini Ari gak sendiri, Ari mau keroyokan lagi sama Ara.
5: Iya, Ara ke kita.
2: Ara.
3: Gimana? Terus
5: langsung paham ini sekarang gak?
3: Oh udah, kalau udah Assalamualaikum. Udah Mas Ada ini.
2: Gimana kabarnya nih Mas Ada?
5: Alhamdulillah.
2: Hari ini ada ngapain aja nih Mas Ada?
5: Alah, di rumah aja.
2: Oh di rumah, gimana cuacanya ya di sana?
5: Mendung-mendung mesra.
3: Aduh, biasa mendung-mendung manja lah.
2: Ini mendung-mendung mesra.
5: Ini mendung-mendung mesra.
3: Teringat Pak Sa'adah terus itu.
5: Iyalah. Arjunaku.
2: Benar-benar.
3: Berarti lagunya seharusnya yang ada kata-kata Arjuna ini. Lagu apa ya?
2: Kelas lagu apa nih, Mak?
5: Oh, lagunya apa ya?
3: Apa? Yang ada Arjunanya coba. Apa?
5: Enggak ah. Kalau yang ada Arjunanya bahaya nanti karena bukan buaya.
2: Oh.
3: Gimana Mas Adah mau lagu apa nih Mas Adah?
5: Dari itu aja.
3: Kami
5: Inul Daratista aja.
2: Inul Daratista.
3: Goyang Dombret. Bukan.
5: Goyang Inul.
3: Goyang Inul.
2: Oh, Goyang Inul.
3: Yang mana nih judulnya nih?
5: Goyang Inul.
3: Oh, Goyang Inul.
5: Iya, emang judulnya itu.
3: Inul Goyang Inul. Inul Goyang Inul.
5: Iya.
3: Boleh-boleh nanti coba kita carikan ya.
2: Oke.
3: Okay. Iya, tugasnya Ara untuk mencari lagu ini. Saya tinggal coba telepon aja ini.
5: Ya, ini biasa ini ada anggota.
2: Iya, ada anggota nih.
3: Ada co-host. Bahasa kerennya
5: tadi,
3: co-host.
5: Tadi anggotanya dua lah, kemana satu lagi?
3: Iya, yang tadi Sita udah masuk ke
2: Pro 2.
3: Ada si, apa tadi yang tadi siang pertama
2: Diva,
3: saya buka, ada
2: Diva.
3: Itu shiftnya udah selesai.
5: Oh, gitu. diusir.
3: Diusir oleh waktu.
5: Pikir diusir sama Bang Ari.
3: Aret cari dulu deh lagu itu. Oke, okay, okay. Mas Ada. Mas Ada nggak ikut Bapak Arjuna ke kebun?
5: Enggak.
3: Enggak.
5: Lagi istirahat dulu, disuruh istirahat katanya.
3: Oh, disuruh istirahat.
5: Iya, dia ngajak kawannya tadi.
3: Ini kali Pak, sayang kali Bapak Sadah tuh sama Mak Sadah nih ya, suruh istirahat ya.
5: Iyalah dia paling sayang. Gitu dong.
3: Iya, harusnya. Oh. Ya buat pendengar semua boleh dicontoh nih Mak Sadah dan Pak Sadah ini.
5: Itulah dia paling sayang, paling setia, paling ganteng.
2: Masya Allah.
3: Amin. Masya Allah, mantap. Mas Ada mau salam-salam ya Mas Ada?
5: Ya, salam-salamnya buat Bang Ari, Di Arang, lagi tugas ke.
2: Iya.
5: Akur-akur selalu nih. Amin. Awas jangan dimarahin tuh.
3: Enggak, paling cuman di jewer.
2: Bang Ari baik kok, Mak.
3: Enggak, tukang jewer. Salah langsung jewer,
5: Oh gitu.
3: Lanjut salamnya Mas Ara.
5: Buat Dek Budi sama Dek Yoga tadi yang tugas pagi ke.
3: Itu Yoga tuh nah.
2: Mengintip ya.
5: Bang Fajri, Betana.
3: Iya.
5: Yeah. Dua Nur.
3: Iya.
5: Dek Dipa.
3: Mau Dipa ya lanjut.
5: Buat Dek Sita yang udah diusir sama Bang Ari.
3: Saya tak setega itulah Mas Ara lah.
5: Terbang dia ke Pro 2.
3: Iya.
5: Tega kali ini.
3: Sita harus kawanin selfie katanya.
5: Oh, ditarik sama selfie.
3: Ditarik Sita sini. Kayak mana mau? Kita sebagai lelaki gitu. Harus menyerah sama perempuan kan?
5: Oh, kayak gitu kali selfie.
2: Curhatnya Bang Mi,
5: Paling palingnya lagi foto selfie dia,
3: Guys. Lanjut Mas Ada lanjut.
5: Buat buat Kamoy.
3: Iya.
5: Buat Mak Selfie, Mak Pita. Buatnya
3: lagi?
5: Bang Herman, Bang Sultan yang kemarin baru ada suaranya.
3: Oh, Bang Sultan dari Celala baru ada suaranya kemarin?
5: Iya, kemarin dia.
3: Oh, sepertinya beliau berburu harta karun ini di Celala.
5: Itulah. Iya. Ini lagi banyak acara, kadang dia lagi mimpin acara.
3: mimpin acara apa mimpin upacara?
5: Mimpin doa dia, kan dia imam kampung kena Budi kemarin ke.
3: Iya. Oke, lanjut Mas Ara.
5: Buat Kak Fatma, buat Bunda Hana ya.
3: Lanjut.
5: Buat Piola kemarin pun ada muncul.
3: Waduh.
5: Ada kemarin muncul dia.
3: Sudah diizinkan sama Bang Budi kayaknya.
5: Ya, dia minta lagu ini, minta lagunya. Bawa aku ke penghulu, gak terputar tadi diputar sama Bang Ari apa sama Ara tadi?
3: Ara yang putar tadi.
2: Ara putar
5: oh iya itu.
3: Oh, dia selalu itu sih lagunya memang karena tujuannya jelas.
5: Iya, katanya kapan ya? Dibilang Dek Budi kan, kapan ya abang bawa adik ke penghulu katanya.
3: Iya baik Mas Ada, lanjut ada lagi.
5: Buat semuanya aja lah.
3: Okay.
5: Takut ini yang di belakang nanti ngomel-ngomel ini lama kali.
3: Ya baik Mas Ada, terima kasih ya udah.
5: Yuk, makasih ya.
3: Iya, sehat-sehat selalu Mas Ada.
2: Waalaikumsalam.
3: Iya, pendengar itu tadi ada siapa?
2: Ada Mak Sa'adah nih.
3: Lanjut Sita siapa? Sita Ara. Kebanyakan sih.
2: Nih ada telepon lagi nih Bang.
3: Lanjut, ayo kita angkat. Halo, Assalamualaikum. Pro Dangdut.
6: Waalaikumsalam.
2: Pro Dangdut.
3: Iya, dengan siapa ini Bang?
6: Ke mana Bang?
3: Dengan siapa ini ya?
6: Suaranya gak jelas, putus-putus dua.
3: Ini kayaknya dari Medan ya? Merona. Halo?
6: Di kebun Bang.
3: Oh di kebun, siapa dengan siapa ini?
6: Kayak mana Bang?
3: Dengan siapa?
6: Gue sendiri Bang.
3: Maksudnya namanya.
6: Oh namanya?
3: Iya. Yeah.
6: Oh namanya Pak Husnan dari Atulintang nih Bang.
3: Pak Husnan.
2: Oh Pak Husnan dari Atulintang.
3: Pak Husnan Atulintang ya. Pak Husnan apa kabar Pak Husnan?
6: Kayak mana Bang?
3: Apa kabarnya Pak Husnan?
6: Oh baik-baik aja nih Bang. Gimana kabarnya abang sama kakak?
3: Alhamdulillah
2: baik Pak.
3: Iya Pak Husnan mau request lagu apa?
6: Dari Roma aja Bang.
3: Roma judul?
6: Judulnya apa ini?
3: Apa ini belum ada?
6: Bobo Jenner ada Bang.
3: Apa? Apa Bang judulnya Bang? Judulnya?
6: Mabuk janda dari siapa aja boleh lah Bang.
3: Mabuk janda. Coba nanti kita carikan ya. Oke, nanti coba kita carikan ya Pak Husnan ya. Salam-salam lanjut.
6: Oleh salam-salamnya untuk penyiar semuanya lah. Semoga sehat-sehat semua.
2: Amin. Terus ada lagi bang, sama siapa salamnya?
6: Sama semua pendengar RRI Takengon aja.
3: Oke, oke. Lanjut.
6: Kenapa suaranya putus-putus banget?
3: Jaringan mungkin itu bang, karena ya, kami di sini normal-normal
6: radionya.
3: Aja.
6: Radionya.
3: Radionya? Oh, kalau radionya mungkin antena kurang panjang bang.
6: Habis paketnya kadang bang ya.
3: Iya, baik Pak Usnan, makasih ya udah berinteraksi dengan kita.
6: Oke, terima kasih.
3: Iya, iya. Assalamualaikum.
6: Salam.
3: Iya. Pendengar itu tadi ada Pak Usnan. Katanya kita tanya. Dengan siapa? Sendiri aja bang. Bener juga sih. Sebenarnya saya yang salah tanya ya. Oh, assalamualaikum. Salam dari orang Digul di Kota Padang. Waduh, orang Digul di Kota Padang ini. Pendengar kita terima lagi satu penelpon.
2: Ada yang nelpon nih. Ya. Halo, assalamualaikum.
4: Oh, waalaikumsalam.
2: Prodangdut
4: adalah kita. Suara matahari putus-putus memang.
3: Iya, suara memang suara saya di diputus-putuskan sama Ara ini, Pak.
4: Ini sudah mulai ini nampaknya nih ya.
3: Mulai gimana, Abah? Mulai gimana, Abah?
4: Nampaknya sudah mulai perang mereka ini.
3: Si Ara bahkan karena dia udah jadi penyiar asli, dia suara saya diputus-putuskan sama dia, Bang.
2: Ya ampun, Bang.
3: Iya.
2: Enggak dong, Bang. Enggak, Bang.
4: Sudah lepas kunci lanjut terus sampai 141 nomor. Jangan gitu, Bang. Iya. Enggak boleh gitu lah.
3: Iya, Bang. Saya enggak dikasih lagi duduk di kursi penyiar nih, Bang. Disuruhnya duduk di samping katanya. Abah, apa kabar, Abah?
4: Tapi alhamdulillah sama Abah ini kok baik kali suaminya. Tadi dari masa ada tadi agak putus-putus juga. Dengan siapa yang tadi juga putus-putus. Ini bagus dengan Abah ini.
3: Dia takut sama Abah.
2: Abah ini penggemar setia soalnya.
3: Karena kalau Abah putus-putus nanti pasti kami sibuk nih, Abah.
4: Iya, saya datang ini juga.
3: Nah, ya itu makanya, Abah. Kami langsung, waduh, gemetar ini, Abah.
4: Okay lah.
3: Iya. Apa mau request lagu apa, Abah?
4: Semangat terus ya.
3: Amin, siap.
4: Kepingin ini aja, Pak.
3: Apa itu?
4: Mau punya saya yang sudah lama gak nongol itu.
3: Apa itu?
4: Mbak Caca.
3: Caca Handika?
4: Ya, Mbak Caca.
3: Oh, Mbak Caca.
4: Mbak Cacanya itu kan udah lama gak nongol, Mbak itu Mbak Sarah ya.
3: Oke.
4: Dalam gak nongol. Mereka sehat lah ya, Pak.
3: Amin.
4: Semoga sehat-sehat lah semuanya gitu ya.
3: Iya, amin, Abah, amin ya. Abah mau lagu apa, Abah?
4: Kalau memang mau kasih lagu untuk Abah itu ya.
3: Kasih dong.
4: Oh, Seroja aja.
3: Seroja. Seroja dari ini ya, siapa?
4: Siapa penyanyinya lupa juga.
3: Siapa itu?
2: Putri Cantika, bukan, Mbah?
3: Bunga Seroja.
4: Hari menyusun Seroja, bunga Seroja.
3: Dangdut? Oke. Boleh. Nanti coba. Atau ada Rama Aipama nih yang keren yang dangdutnya, Abah.
4: Oke,
3: Abah ya.
4: Boleh. Pas banget itu.
3: Oke, siap, Abah. Nanti kita putarin, Abah ya.
4: Dengan kain bajunya yang mau terbang itu kan. Ya, kayak walang kopo itu.
3: Oke, Abah.
4: Oke. Mas Adi, Mbak Ara.
3: Siap, terima kasih, Abah. Abah, sehat-sehat selalu, Abah.
4: Amin.
3: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar itu tadi ada Abah nih. Saya kalau udah masuk Abah ini, biasanya Abah langsung marah-marah nih. Ini suara enggak jelas, enggak ini nih. Saya langsung gemeter.
2: Kali ini enggak nih, Bang.
3: Kali ini saya merasa tenang. Karena dari masa Adah dan juga Pak Husnan tadi suara kita putus-putus, masuk ke Abahnya normal.
2: Langsung normal, Bang ya. Takut.
3: Arak kita terima lagi.
2: Oke.
3: Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
7: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
3: Iya, ini
2: dengan
3: siapa ini ya?
2: Oh, Bang Ari kenal nih.
7: Ada.
3: Kak Fatma, bukan?
7: Bukan. Mana? Belum pernah nelpon sama Bang
3: Ari. Oh, betul ke? Siapa yang Bunda Hana itu?
7: Biasa WA aja.
3: Biasa WA siapa tuh? Bunda Hana, siapa?
7: Dari Toa,
3: Kak Yana.
7: Iya, betul.
3: Kak Yana. Karena iya memang benar, Kak Ayana biasanya cuma WA.
2: Cuma chat WA.
3: Sekarang iya, memberanikan diri karena ada Ara.
2: Wow, ya
7: ampun. Bukan
2: gitu. Jadi gimana? Kan,
7: nunggu gitu enggak bisa masuk. Dan oh, WA-nya, WA kan lebih jelas.
2: Iya, oh, benar. Gitu.
3: Karena kalau WA langsung dibaca, gitu ya. Kalau iya, kalau mau nelpon harus rebutan dulu nih.
7: Iya, kadang sibuk kan.
3: Iya,
7: kadang
3: iya,
7: nggak tahu entah jaringan, entah orang nelpon lah, pokoknya nggak bisa masuk.
3: Iya, karena sehat kan? Kan?
7: Aja.
3: Ya? Karena sehat kan?
7: Alhamdulillah.
3: Iya, daerah Toa belum hujan kan? Masih mendung juga kan?
7: Udah, tadi jam 12.
3: Oh, jam 12 tadi sempat hujan.
7: Tapi cuma sebentar.
3: Oh, kami di dalam ruangan kok enggak ngerasain hujan ya?
2: Iya, enggak hujan cuma.
7: Iya, di sini mungkin karena dekat gunung nih kadang kan sebentar cuma.
3: Oh, gitu. Oke, Kak. Kak Yana mau.
7: Pagi, belum pun kering dah hujan.
2: Cuacanya emang enggak jelas, Kak ya.
3: Kak Yana mau request lagu apa?
7: Dari Muksin Alatas saja.
3: Muksin Alatas, Muksin.
7: Iya, judulnya di Wajah di Balik Kaca.
3: Muksin Alatas, Wajah di Balik Kaca, cermin dong.
7: Iya.
3: Iya kan, Wajah di Balik Kaca kalau nggak cermin hantu biasanya.
7: Iya. kalau nelpon kadang-kadang bagus suaranya ya.
3: Mungkin jaringan ini.
7: Dengar di radio nggak bagus
3: kan? Oh iya. Berarti di suara di radio putus-putus atau gimana ini? Biar bisa kita coba.
7: Iya, itu pun kalau ada orang nelpon. Tapi kalau nggak ada orang nelpon, bagus suaranya.
3: Oh gitu. Oke, nanti coba
7: kalau
3: kita.
7: Kalau ada orang nelpon kan itulah suaranya tuh kayak putus-putus gitu. Nggak jelas, kita dengar.
3: Oke, boleh nanti coba kita konfirmasi lagi ke tim teknisnya ya.
7: Tapi ini kalau nelpon bagus ya.
3: Bagus nih nelpon. Makanya kita nggak tahu nih apakah karena cuaca kita.
2: Karena kita jelas sebenarnya
3: di sini ya. Iya, jelas. Ah ya, Kak Ana lanjut ke Kak Yana ya. Kak lanjut ke salam-salamnya nih.
2: Salamnya nih, Kak.
3: Jangan lupa untuk Ara.
7: Salamnya buat Bang Ari dan siapa ya, Kak Ara ya.
2: Iya.
7: Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
3: Amin. Ya Allah, amin.
7: Buat semua pendengar lah.
3: Iya.
7: Semuanya dari A sampai Z. Semoga sehat semuanya.
3: Oke.
7: Ya,
3: siap.
7: Terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, ada penelpon keempat kita, ada Kak Yana ya. Kayaknya Ara, karena biar waktunya nggak banyak kemakan, nih kita puterin dulu ya ada lagunya. Okay. Untuk penelpon sabar ya, nanti kita putar lagi setelah dua lagu. Ada lagu siapa, Ara?
2: Ada lagunya Inul Daratista, Goyang Inul.
3: Dan yang kedua ada lagu siapa? Ada Roma Irama, Mabuk Janda.
2: Iya, Mabuk Janda.
3: Okay.
2: Terus ada Seroja sama ada
3: Seroja itu nanti setelah kita baca-baca. Oh, ya. Okay. Oke, lanjut kita dengarkan Inul dengan Goyang Inul.

0: maafin Inul ya. Udah dulu ah.
1: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru. Lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya. Pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar, kita lanjutkan dengan lagu Mabuk Janda. Tapi gak ada yang dari Roma Irama nih. Dapatnya dari siapa tadi ya? Dari Denada. Pendengar, selamat mendengarkan.

0: Hey, Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Pendengar, balik lagi bersama kami Ari dan
3: Ara. Dan ya. Ara.
2: Pendengar, langsung ada penelpon lagi nih. Kita angkat aja Ara ya.
3: Oke, Bang.
2: Oke, ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
2: Kak Fatma tuh.
3: Dengan siapa nih?
4: Dangdut adalah kita.
2: Dengan Kak Fatma nih.
3: Dengan Kak Fatma ya.
4: Iya.
2: Kak Fatma apa
3: gimana
2: kabar?
3: Gimana kabarnya nih, Kak?
4: Kabar baik.
3: Alhamdulillah.
2: Aceh Jaya, hujan.
4: Kalian berdua apa kabar?
3: Alhamdulillah baik, Kak.
2: Aceh Jaya hujan, Kak?
4: Hujan panas.
2: Hujan panas salah, enggak hujan salah. Jadi kayak mana, Kak Fatma?
4: Matahari.
2: Oh, panas matahari. Coba mungkin kalau Kak Fatma lagi enggak ada kerjaan kan ambil kayu boleh dicolok-colok sedikit, kadang bisa geser Kak Fatma mataharinya.
3: Biar geser nih, Kak.
2: Kak Fatma,
4: maunya kita bikin atap daun rubia aja, jadi kemana-mana kita bawa gagangnya ya.
2: Oh iya. Kalau atap daun rubia lebih dingin ya Kak Fatma ya?
4: Dingin kan.
2: Dia enggak,
4: itu enggak. Kan zaman dulu atapnya kan daun rubia, jadi rumahnya dingin sejuk gitu ya kan.
2: Iya, dia enggak nyerap panas ya, atau dia enggak?
4: Pernah enggak Mas Hari tahu atap daun rubia? Pernah ya, tahu enggak?
2: Iya tahu dong, di kampung juga ada.
4: Ada ya.
2: Ya ada dong.
4: Di daerah
2: kami aja gitu. Sang nah lun hantam lun wow gampung.
3: Keluar bahasa Acehnya nih. Ara gak paham nih.
2: Enggak, abang bilang tadi seakan-akan abang gak pulang kampung.
4: Oh.
2: Iya. Kapan mau?
4: Kampungnya di mana sih? Aslinya?
2: Kami dari Bernun.
4: Brunei. Orang nih ada yang bilang Bang Ari itu orang Jawa ya?
2: Siapa yang bilang Ari orang Jawa?
4: Orang-orang kawan-kawan aku, fan-fan RRI juga.
2: Oh iya, nggak apa-apa.
4: Kan Bang Ari kan logatnya logat Jawa gitu.
2: Ada logat Jawa gitu?
4: Ada.
2: Lapi gitu.
3: Itu keluar logat Jawanya.
2: Harus Jawa iki. Iki aku ngomong bahasa Jawa iki. Piye-piye. Piye kapan mah piye? Kapan mah opo? Tadi cerita opo?
4: Cerita daun rendia.
2: Itu balik Aceh lagi kapan mah? Kapan mah mau lagu apa, Kak?
4: Lagunya bukan tak mampu, aku mampu kok gitu.
2: Bukan tak mampu.
3: Bukan tak mampu.
2: Bukan gitu. Lagu siapa itu?
4: Nirmawati.
2: Mirnawati. Itu tugasnya Ara untuk mencari deh.
3: Udah dapat nih Bang, udah dapat nih kita putar di Jawa.
2: Langsung dapat Ara. Oke, kabar mas salam-salamnya buat saya dong.
4: Salam-salam buat fans-fans semua pecinta RRI Radio Takengon. Wah, semua-semua aja cowok-cowok saya ketawa yang merasa fan RRI, salam kompak selalu sama kalian ya.
2: Siap.
4: Buat Ari yang ganteng yang apa ya?
2: Aduh, naik kuping ini.
4: Buat Ari yang ganteng yang apa nama yang semua-semuanya cakep, semua-semuanya lah, nggak tahu mau bilang apa. Buat Ara yang manis cantik, imut-imut itu, salam kompak selalu sama kalian. Semoga
3: siap.
4: Dapat rezekinya ya.
3: Amin.
4: Ada jodoh, segera dapat jodoh yang dulu, yang sudah ada jodoh jaga baik-baik rumah tangga.
2: Amin.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar ada Kak Fatma tuh. Saya kalau udah dibilang ganteng sama Kak Fatma, kepala saya miring sebelah langsung.
3: Kenapa itu Bang?
2: Telinganya naik.
3: Ada yang nelpon lagi nih Bang.
2: Lanjut kita angkat dong. Halo, Assalamualaikum.
3: Pro Dangdut.
5: Waalaikumsalam, dangdut adalah kita, dangdut adalah joget-joget.
2: Nah, ini Bang Mus nih ya?
5: Iya.
3: Udah jelas suaranya Bang Mus?
2: Jelas kan?
3: Jelas kan Bang?
5: Kurang, agak putus-putus gitu suaranya.
2: Oh. Bang, karena gini Bang, yang berlebihan itu biasanya gak bagus Bang.
5: Ya?
2: Yang berlebihan itu biasanya gak bagus Bang.
5: Iya, kalau banyak kekurangan lebih cerah ya Bang. Iya kan?
2: Iya betul Bang.
5: Iya, yang sedang-sedang saja.
2: Iya. Bang Mus, kondisi simpang balik aman kah? Jangan nanti saya pulang hujan nih.
5: Cuaca Gimana cuaca ya?
2: Gimana?
5: Mendung tak berarti hujan.
2: Mendung tak berarti hujan.
5: Iya, jemuran banyak di luar yang kering kantong.
2: Bang Mus.
5: Ya.
2: Seperti biasa, sebelum request lagu, satu kata pujangga.
3: Benar, ini Ara menunggu-nunggu ya, nih.
2: Ara udah nunggu.
3: Ara udah nunggu-nunggu Bang Mus nih, kasih kata-kata untuk Ara nih buat Bang.
2: Nah, khusus buat Ara. Ayo,
5: Bang Mus. Buat Ara gini aja ya.
3: Iya. Ya.
5: Ternyata kau gak sindah yang kebayangkan.
2: Cakep.
5: Tapi daya tarikmu melebihi apa yang pernah kebayangkan.
2: Asik.
3: Aduh.
2: Bang Mus, Ara udah guling-guling di lantai, Bang Mus.
5: Ya, maksudnya melebihi apa yang kita bayangkan, cara dia menyapa fans-fans, menyapa apa itu? Pendengar-pendengar, ya kan? Atau ada telepon masuk, gitu kan?
2: Iya.
3: Makasih nih Bang Mus.
2: Waduh, Ara langsung guling-guling di lantai nih Bang Mus.
3: Ini langsung merah nih Bang mukanya nih Bang.
2: Bang Mus mau request lagu apa Bang Mus?
5: Apa ya, dari Mirnawati aja.
2: Mirnawati lagi, judulnya apa?
5: Iya, Anggur Beracun.
2: Wah.
3: Anggur Beracun.
2: Buat siapa ya Anggur Beracun lah?
5: Ada deh.
3: Rahasia nih Bang.
2: Bahaya ya. Aduh, okelah kita putar aja ya.
5: Teman-teman dulu ya.
2: Boleh.
3: Salam-salam ya Bang.
5: Aku kan tahun 93 MXR kita yang di Maras Timur. Ada cenderung sekali buat fan-fan yang lagi monitor. Mau nyapa teman-teman terima sekali buat Bang Herman, Bang Semiring juga, Bang Amirun. Tak lupa juga buat Pak Seragis, Bang Jafar, Bang Amir Mamun juga, Bang Mamat, Bang Sultan, Cik Wan, juga Abah Patumba. Tak lupa juga buat Mas Boy, Mas Bayu, Mas Mawan.
2: Iya.
5: Juga Bucut, Anaya Namuna, Nisa, Patma yang baru masuk tadi ya.
2: Iya, oke. Okay.
5: Iya, salam kompak selalu buat Patma.
2: Oke.
5: Okay. Juga buat Putri, Fitri, Mak Selfie, Mak Sada yang ceria selalu.
2: Okay.
5: Juga buat Rizkiana di Manchester City, Nadia, Bunda Ana, juga Bunda Nur di Tunjang.
2: Siap.
5: Tak lupa juga buat karyawan dan karyawati hari tayangan di Malaysia berada, semoga selalu ada di bawah lindungan Yang Maha Kuasa.
3: Amin.
2: Ada lagi Bang Mas?
5: Kata-kata siang ini.
2: Wih, okay. Nambah nih. Oke, lanjut.
5: Jika senja mengalah demi malam, maka aku akan mengalah demi takdir.
2: Aduh. Jika senja mengalah
5: gitu aja Bang. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pernah dengar gak tadi? Jika senja mengalah demi malam, aku akan mengalah demi takdir. Aduh, Bang Mus.
3: Dalam banget nih Bang.
2: Aduh.
3: Selalu dalam sih kalau Bang
2: kita
3: Mus.
2: Kita terima lagi. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
2: Mas Boy.
6: Mari Dangdut adalah.
3: Baru aja tadi disalami.
2: Waalaikumsalam Mas Boy, sehat Mas Boy.
6: Alhamdulillah Bang, sehat. Kantongnya cuman yang gak sehat Bang.
2: Kantongnya?
3: Apa nih kantongnya nih Bang?
2: Ada menteri gak di situ Mas Boy? Antarkan ke menteri dulu.
6: Menteri perekonomian Bang.
2: Kayaknya menteri keuangnya harus sedikit berbagi kepada Mas Boy ini.
6: Iya.
2: Coba teleponkan dulu menteri keuangan biar kantongnya
3: biar kantongnya aman nih.
6: Iya,
2: takut Mas Boy, takut.
3: Kenapa takut?
2: Oh, nanti gak dibuatin kopi. Mas Boy.
6: Bang.
2: Gimana kondisi di Meriah Jaya ini?
6: Alhamdulillah Bang, aman-aman saja, aman terkendali Bang.
2: Aman, tadi malam hujan gak Mas Boy ya?
6: Enggak ada Bang, gerimis cuman Bang.
2: Oh gerimis ya, karena mungkin besok atau lusa saya pulang ke Ronga-Ronga ini.
6: Oh, gak mampir Bang.
2: Ya insya Allah lah Mas Boy ya, kalau memang apa nanti kita ke Meriah Jaya kalau ada waktu ya.
6: Kalau di tengah rumah Mas Boy sudah tahu orang Bang semua Bang.
2: Oh gitu, berarti Mas Boy artisnya Meriah Jaya?
6: Iya Bang, kalau kita lewat Bang orang udah senyum semua Bang.
2: Oh gitu. Oh.
6: Mas Boy gitu Bang. Dola nih,
2: dola. Nggak, saya curiganya Mas Boy ini Pak Reje ini.
6: Bukan.
2: Oh
6: Bang.
2: Bukan.
6: Reje rumah tangga Bang.
2: Oh
6: rumah
2: gitu.
6: Kita Bang.
2: Siap Mas Boy siap. Mas Boy mau request lagu apa Mas Boy?
6: Bang.
3: Mau request lagu apa nih?
6: Oh lagunya Bang ada kalau Bang lagunya anu Bang.
2: Apa tuh?
3: Apa Bang?
6: Cempedak berbuah pepaya ada ke Bang.
2: Cempedak berbuah pepaya.
6: Emang itu kisah nyata itu Bang Go?
2: Gak tahu Mas Boy. Cempedak berbuah pepaya kayaknya ini ajaib ini.
6: Ajaib bang
2: ya. Ajaib ya, ini. Bener,
6: aku melihat di anu bang di sini anu bang Facebook bang.
2: Facebook.
3: Oh.
6: Iya.
2: Oh, coba kita cari ya karena saya yeah. juga baru dengar yeah. nih Mas
3: Bang. Ara juga baru dengar nih.
2: Iya.
6: Udah bang lagunya anu cepetan berbuah nangka aja bang. Oh. Itu memang kisahnya apa bang? Aku ada nanam cepetan bang kan.
2: Uh-uh. Yeah. Keluar nangka.
6: Buahnya nangka.
2: Padahal bibitnya cuma nangka kan?
6: Iya bang. Memang itu kisah lah itu bang lah.
2: Oke. Okay. Eh bang, bang Mas Boy lanjut.
6: Salamnya bang.
2: Lanjut lanjut.
3: Oke. Okay.
2: Lanjut, lanjut. Salamnya.
6: Suaranya, anu bang, salamnya buat Bang Ari semangkasan selalu panjang umur menari sedikit bang.
2: Amin.
6: Dengan apa sampai itu bang?
2: Dengan ada Ara.
6: Oh, ke arah ya. Dari Belangkolan satu ya.
3: Iya benar. Nah, ingat ya. Nih, hafal. Mas
6: buat
3: Boy ingat.
6: Buat selalu panjang umur muda rezeki buat Fatma yang sudah masuk tadi ya bang.
3: Iya.
2: Oke.
6: Buat Mas Ada. Santa Saada buat Mbak Anu Bunda Ana Kuadrat.
2: Bunda Ana Kuadrat.
6: Kak Selvi, Kak Selvi Kanur, Bang Ari, Bang Budi, Bang Bang Fajri,
2: okay.
6: Bang Sultan, Bang Herman, Bang Amir Mahmud, Bang Mus, Bang
2: siapa lagi?
6: Bayu, Bang Adi. Semua pendengar RI bang, semoga sehat selalu panjang umur muda rezeki bang ya.
2: Amin, amin.
6: Dan RI tetap jaya di udara bang.
2: Amin,
3: amin. Siap.
2: Terima kasih Mas Boy.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Boy, terima kasih Mas Boy. Mas Boy, Bang Mus itu hafal semua tuh. Tak, tak, tak. Dari A sampai Z hafal.
3: Hafal semua.
2: Kita pendengar. Terima satu lagi sebelum kita putarkan lagu ya.
3: Oke okay, bang.
2: Oke. Okay. Halo, assalamualaikum.
3: Bro Dangdut.
6: Salam bang, kita hati
3: okay. Iya, dengan siapa, siapa ya? Di mana bang?
6: Iya, di rumah ya bang.
2: Dengan siapa?
6: Mak Dia.
2: Pak Dia?
6: Iya.
2: Oh, oh, Pak Dia. Dia di Rimbaraya?
6: Iya.
2: Iya, Pak Dia apa kabar Pak Dia?
6: Kabar baik.
2: Oh, alhamdulillah. Pak Dia lagi ngapain nih?
6: Ini ya, baru Bapak Rumput.
2: Lagi ngapain?
6: Bapak Rumput.
3: Hah? Gimana bang?
6: Bapak Rumput.
2: Oh, Bapak Rumput.
3: Oh, Bapak Rumput.
2: Oh, gitu. Pak Dia jangan lupa ngopi ya.
6: Iya, baru ngopi.
2: Lah, saya belum, saya belum. Saya belum.
6: Ya, apa temunya?
2: Kayaknya saya bentar lagi harus cari kopi nih, Pak Dia.
3: Iya, benar.
6: Iya, Bang. Kalau nggak ngangkat siaran ini dulu.
3: Biar semangat siaran nih.
2: Iya, ini setelah kalau lagu diputar, saya langsung cari kopi nih, Pak Dia.
6: Kopi dangdut.
2: Kopi dangdut. Oke, lanjut Pak Dia. Mau lagu apa, Pak Dia?
6: Lagunya Merah Jambu aja.
3: Lagu...
2: Merah Jambu?
6: Cinta Merah Jambu itu.
2: Cinta Merah Jambu itu lagu siapa ya?
6: Lagu
2: Cinta Merah Jambu.
6: Iya.
2: Oke, nah, nanti coba kita carikan. Salam-salam apa dia?
6: Salam buat abang di studio.
2: Bang Dio,
6: Mbak Anu, Mbak Anu, Mbak Tadi, Mbak Tadi,
2: Oke.
6: Dimana berada yang
2: berumah siap.
6: Spesialnya dalam buah.
2: Buat siapa?
6: Buah Jakarta di rumah aja.
2: Siap. Oke, semoga mendengarkan.
6: Itu aja bang.
2: Siap, okay. Pak Dia, terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Iya. Okay. Ya itu tadi ada Pak Diah dari Rimbaraya.
3: Benar.
2: Langsung di bawah Tugu Rimbaraya kayaknya.
3: Bawah radio Rimbaraya nih bang ya.
2: Dengar nih gara-gara Pak Diah lagi ngopi, saya belum ngopi, kayaknya kita dengerin dulu dua lagu. Mm-hmm. Biar saya buat kopi dulu nih. Arah lagu apa Arah?
3: Ada lagu Seroja nih tadi
2: Seroja
3: bang.
2: Oh iya, Seroja requestannya Abah ya. Mm-hmm. Dari Rama Aipama dan satu lagi ada... Apa itu wajah di balik kaca?
3: Wajah di balik kaca.
2: Ini cermin. Kak Fatma ya? Atau yeah. Siapa tadi ya? Kak Ana. Kak Yana.
3: Kak Yana yang Kak Yana di ya? Toa.
2: Oh, yang di Toa. Kak Yana wajah di balik kaca, wajah di balik cermin. Langsung saja kita putarkan. Pendengar selamat mendengarkan.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, kembali lagi bersama Ara dan Bang Ari di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Nah, sekarang kita ini lagi mau bacain yang ada WhatsApp nih, Bang.
1: Boleh, bacain dong.
0: Ini ada pesan yang masuk, bilang gini. Assalamualaikum Bang Ari.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan Kak Ara, waalaikumsalam. Selamat siang, selamat tugas, semoga sehat selalu. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Asik.
0: Ini pesan dari Mak Selfie nih, Bang. Mak Selfie ini penggemar berat Pro Dangdut nih. Selalu request nih, Bang.
1: Walaupun siaran lagi mati, lagi gak ada off air, Mak Selfie tetap dengerin.
0: Oh, emang secinta itu dengan Pro Dangdut nih. Katanya, Mama lagunya dari Solid yang judulnya...
1: Solid AG.
0: Judulnya Bujang Merana. Habis gadis merana tak ada judulnya. Spesial buat yang merana-merana aja.
1: Aduh,
0: salam
1: tuh?
0: Buat kayaknya Ara termasuk merana nih, Bang. Makasih Mas Elvia sudah mewakili Ara gitu.
1: Waduh, Ara merana nih Mas Elvi. Boleh tuh. Tetangga.
0: Salam buat penyiar, pendengar, penggemar setia RRI di mana saja berada, dari A sampai Z di seluruh jagat raya. Wassalam, berizin.
1: Berizin. Waduh, langsung seluruh jagat raya dong.
0: Iya nih.
1: Iya kan? Wah, Mas Selvi. Yang penting Mas Selvi sehat selalu. Nah, ini Mas Selvi mau mengetik nih,
0: mengetik nih. Apa nih Mas Selvi?
1: Apa nih?
0: Mau carikan arah mungkin.
1: Kita terima telepon dulu ya.
0: Oke, okay, Bang.
1: Oke. Okay. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya,
0: dengan siapa di mana, Mak?
2: Di Datu Baru Tunya.
1: Bu Nun.
0: Bang Ari dah kenal nih.
2: Bu Nun. Bang Ari apa?
1: Karena Bu Nun kemarin sempat nonton TikTok saya juga nih kayaknya ya.
2: Udah, Bang?
1: Ada kemarin Bu Nun apa Bu Nur nih? Bu Nun, Bu Nur nih. Ayo, yang mana? Halo?
2: Gimana kabar Takengon?
1: Alhamdulillah, Takengon dalam keadaan mendung manja.
2: Oh, desnewa.
1: Oh, desnewa. Ino onepe mendung manja ke?
2: Ini di lapangan mendung, mendung
1: tunyang. Betul. Agak
2: udah.
1: Oh, yang penting Bu Nun kah? Sehat. Oh ya, Dek kah? Kau ya sepenting gitu kan?
2: Jadi diterima bangga kalau orang tuan diterima. Ini buat rezeki BWN.
1: BWN rahmat gitu. Betul gak benar kah?
2: Rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Benar sekali.
2: Kayak kemarupe BWN naik pucat gue.
1: Yang penting ti sesalahan benar kah?
2: Ya urat ini kita terima. Aku tenangan hamian deh.
1: Betul. Yang penting kita ke urang pe enti geh neh bele bunur kan.
2: Karo ini kita mengen lagu.
1: Ana ya?
2: Ana de lagu itu.
1: Ana de kopi dangdut. Ana de lagu.
2: Ara lagu Ayu ni. Ana ya woi.
0: Ana ya mak.
1: Ayu.
2: Tetes air mata. Ana je do ya.
1: Tetes air mata kadang. Saya nyanyi ya. Saya sih nyanyi, Bu.
2: Masih membahayakan pelegrisi. Cuman lagu pirali, saya nih aja, Pak.
1: Tetes-tetes air mata. Bomi, nanti coba kita carikan dulu ya.
2: Air mata. Itu yang urang dor, air mata.
1: Betul, ga. Karena ini tugasnya Ara mencari lagu ini.
0: Apa dari Mansur, Mak?
1: Mansur S.
2: Mansur S, saya ada tengah ngayak. Cuman saya nih Ara.
1: Oh, yang terbaru.
0: Yang terbaru.
1: Yang covernya coba, yang cover siapa coba yang cover?
2: Oh, bawa dari sana demi.
1: Bomi. Salam-salam, Bu.
2: Salam-salam ku adik-adik. Dayang-dayang.
1: Aduh, dayang-dayang.
0: Udah jadi dayang-dayang nih, Bang.
2: Dayang-dayang pengibur,
1: Nek. Oh,
2: ke. Pak Mahmudin ya, Abang Mario ya.
1: Oh, Pak Mahmudin ke betah ke perini. Dayang-dayang.
2: Pendamping-pendamping kecil ya, Nek. Pak Mario.
1: Ini ada Ara.
0: Ada Ara nih, Mak.
2: Ara.
1: Mm-hmm.
2: Arami?
1: Ari.
2: Oh,
1: Bomi lanjut.
2: Nonton bola di kompi ini.
1: Oh, Bomi porak paling.
2: Di kompi ya.
1: Yo kahel mak kan.
2: Yang hari ini pernah nonton.
1: Gere pernah nonton lan.
2: Gue cuma cari anu penyiar.
1: Ah, lagi aku nih malam mak.
2: Cuma di Karara teriwo ke ngok. Finali di kahewo.
1: Ngok. Final seluhan ya final ya.
2: Sebulan nyone ini paling sudah 10 bulan mokot lan
1: enggak Bomi porami kadang porami aku pesimen bola ya mak. Bomi berizin lanjut salam-salam
2: salam banyak tu si penyiar ini dan si mayo sina ga ada tenggoli sarar ya tu ya
1: bangana ya.
2: Bon
1: Mayo Sina arah Mas Boy Bang Mus.
2: Salam Beweni dari A sampai Z Seneka Amoy Bonti Naruto Masuk si Trip Mega Beweni Renya si penggemar radio dari TPRI Takengah. Semoga terhibur dengan lagu si kukirim nah main tetes akhir
1: man. Bomi nanti kita carikan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Nun apa Bu Nur ya? Bu Nur kayak soalnya. Tapi kalau WA Bu Nun ada dua nih.
0: Oh ada dua Bang. Yang ini kayaknya
1: Ibu. Dengan lagu tetes air mata. Benar, kita terima
0: sekarang
1: lagi.
0: Sekarang ada yang telepon lagi nih, Bang.
1: Iya. Halo, Assalamualaikum.
0: Pro Dangdut.
3: Dan tetangga kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa ini?
3: Dengan siapa ini, Bang?
0: Dengan siapa, Bang Ari? Tebak, Bang Ari.
1: Aduh, dari tadi tebak-menebak ini. Dengan siapa ya? Coba dulu nyanyi, biar saya tahu. Ayo, coba nyanyi dulu dong. Halo. Gimana? Halo?
3: Halo.
1: Iya.
3: Dengan Kak Nurul.
1: Kak Nurul Maria Jaya. Tetangganya Mas Boy atau memang satu rumah sama Mas Boy?
3: Enggak.
1: Jauh berarti. Berarti jauh. Mas Boy di atas, Kak Nurul di bawah di ujung gitu.
3: Kenapa suara radionya putus-putus, Om?
1: Jaringan mungkin Kak, karena ini cuaca hujan atau apa. Kita juga enggak.
3: Kenapa suara Om di radio tuh putus-putus dia?
1: Oh, enggak tahu juga ya kita Kak. Mungkin ya karena teknisnya. Nanti coba kita laporkan lagi ya.
3: Iya.
1: Kak Nurul mau lagu apa Kak Nurul?
3: Kak Nurul. Lagunya rintik-rintik hujan aja.
1: Rintik. Belum hujan lah nih Kak.
0: Sambil menemani
3: ini udah hujan nih, udah rintik-rintik. Rintik-rintik hujan.
1: Oh di sana udah hujan, makanya minta lagu rintik-rintik hujan. Bolehlah. Siapa yang nyanyi itu Kak?
3: Nggak tahu.
1: Boleh, silakan Ara bertugas untuk mencari lagu. Ya Kak Nurul, salam-salamnya lanjut.
3: Salam-salamnya, Mas Arik ini Mas Mudi.
1: Ayo tebak.
3: Hari ini
0: ya benar.
3: Budi.
1: Ayo tebak. Tajri. Ayo tebak pokoknya kalau enggak diputarin lagunya. Tebak.
3: Tajri ke Dani. Katanya Mbak Tajri, Mbak Ari, Om Budi.
1: Berarti Ara lagunya enggak usah diputarin ya enggak tahu dia. Kak Nurul Rum Ari.
3: Kemarin pun enggak putarin punya Kak Nurul, kemana tuh?
1: Itulah kakak nih deretan ke-10 ini kak.
3: Enggak diputar, kemarin tuh enggak putar kak lagunya.
1: Enggak sempat diputar ya, itulah mungkin mana waktu kita kan. Enggak apa-apa Kak Nurul. Boleh kita coba, karena deretan lagunya udah kita susun nih. Sesuai penelpon dan juga baca WA kan. Nanti semoga terputar, karena waktu kita setengah jam. Jadi setelah ini, rencana saya memutarin lagu sampai habis nih.
3: Dari A sampai Z aja Om.
1: Oke, Kak Nurul, oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, tadi Kak Nurul itu penelpon ke 10, ada 2 WhatsApp juga kan. Mm-mm. Kayaknya penelpon kita cukupkan aja Ara ya. Okay, karena bang, takutnya kita nanti
0: enggak sempat muter nih,
1: enggak sempat muter nanti marah-marah dong. Nanti baru lagu enggak diputerin nanti. Aduh, harus saya harus apa? Ya, kita dengerin apa yang udah Ara siapin itu ada lagu
0: ini
1: apa?
0: Ini ada Cempedak Berbuah Nangka.
1: Waduh, Cempedak
0: tadi,
1: Berbuah Nangka.
0: Sama dan yang kedua Cinta Merah Jambu.
1: Cinta Merah Jambu. Oke deh, lanjut Ara, diputarkan.

0: Ya baik pendengar, terima kasih ya telah menemani waktu saya Ari dan juga Ara ya. Yang saya Ari dari tadi jam 10 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar jangan kemana-mana ya, karena saat lagi Ara masih akan membacakan satu lintas informasi tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar Ari dan Ara juga ya, izin pamit undur diri dari ruang siar. Jangan kemana-mana karena masih banyak rangkaian acara, rangkaian kegiatan yang akan disampaikan nanti olehnya Kak Ana. Jadi banyak nih pasti kan penggemar Kak Ana nih yang kangen dengan suara Kak Ana nih, bisa mendengarkan suara Kak Ana di sore hari ini. Pendengar sekali lagi terima kasih, saya Ari.
1: Saya Ara.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dr. Andes Alam Syuhada MM mendampingi Wakil Kepala Perencanaan dan Pengendalian Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pusat Dr. Andes Imran MSI MACD dalam kunjungan lapangan untuk memantau progres pengerjaan proyek pasca bencana di Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan diawali dengan rapat bersama di ruang rapat Setda Kap Aceh Tengah, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke beberapa titik pengerjaan proyek pasca bencana yang berasal dari kementerian, lembaga maupun daerah. Memulai rapat Kabak Administrasi Pembangunan Setda Kap Aceh Tengah, Luken Bugeking menjelaskan beberapa sumber TKD dan bantuan keuangan yang berasal dari beberapa sumber seperti dari Pemprov Sumatera Utara dan Pemkab Solo untuk mendukung pemulihan Aceh Tengah. Selanjutnya, Kepala Bapeda Aceh Tengah, Jumadil NK mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang merevisi rencana induk karena ada beberapa data yang perlu disempurnakan dan hal tersebut sudah diizinkan pihak Bappenas. Jumadil NK melanjutkan bahwa Pemkab saat ini kesulitan melihat pekerjaan oleh kementerian lembaga di wilayah Aceh Tengah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ada baiknya kegiatan tersebut dikoordinasikan agar tidak ada bantuan yang tumpang tindih serta tepat sasaran. Ia juga menekankan pentingnya akses jalan di Kabupaten Aceh Tengah dalam mengatasi inflasi saat ini masih menjadi permasalahan pasca bencana. Pakar Perencanaan dan Pengendalian Satgas PRR Pusat Dr. Andes Imran MSI MACD dalam kesempatan tersebut datang bersama tim, salah satunya berasal dari Itjen Kemendagri, agar kegiatan monitoring dan evaluasi ini selaras dengan penggunaan anggaran yang baik dan benar. Imran juga menegaskan pentingnya koordinasi kegiatan dalam wilayah Aceh Tengah baik skala kementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten. Usai rapat, kegiatan lapangan dimulai dari Jalan Rutih menuju Genting, Gerbang, dan sekitarnya. Jalan ini merupakan akses alternatif untuk peralihan Jalan Genting, Gerbang, dan sekitarnya yang mengalami hambatan akibat bencana, yaitu di Jembatan Titi Merah yang tidak dapat dilalui oleh mobil bermuatan tinggi. Panjang jalan yang diperbaiki sekitar 600 meter dengan lebar 4 meter, adapun realisasi fisik untuk saat ini diperkirakan 40% dengan total dana yang digunakan sekitar 1,2 miliar. Selanjutnya, kegiatan lapangan menuju TPA Uwer Tetemi yang berada di Desa Mulyojadi. TPA tersebut masih terdapat pekerjaan dan Kementerian PU berupa proyek sanitasi landfill. HSE Office PT PP Proyek Sanitasi Latvi Adrai mengatakan proyek ini bukan kegiatan dalam penanganan bencana, melainkan proyek kementerian yang terimbas bencana. Ia menambahkan proyek ini dimulai sejak 5 Januari serta penandatanganan kontrak 5 Juli dan diperkirakan selesai pada 17 Desember 2026. Saat ini pekerjaannya sudah mencapai 71,5%. Proyek ini mengalami kendala akibat cuaca yang tidak bersahabat sehingga para pekerja mensiasati cara pekerjaan yang efektif. Lokasi terakhir yang dikunjungi adalah Jembatan Pelang yang dilaksanakan pekerjaannya oleh PT Adikarya melalui Balai BPJN Aceh Kementerian PU. Adapun informasi lain terkait Jembatan Pelang, konstruksi rangka baja dengan panjang 55 meter, lebar 9 meter, tonase 130 ton, progres fisik 80%, total anggaran 82 miliar bersumber dari APBN, di mana 4 dari 11 segmen jembatan sudah selesai dan tersisa 7 segmen. PLT Sekda Alam Syuhada berharap seluruh progres dapat berjalan sesuai target dan sinergitas antara pusat, provinsi, dan kabupaten terus diperkuat untuk percepatan pemulihan pasca bencana di Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Sore hari ini serangkaian lagu dan juga informasi akan kami rangkaikan dilanjutkan kembali. Di antara Anda kembali melanjutkan kegiatan-kegiatan Anda atau juga sudah mikir-mikir siap-siap akan sudahan karena akan beranjak waktu kita untuk sampai ke waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Biasanya jam-jam segitu sudah bakal selesai. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, tapi rangkaian lagu dan juga informasinya itu masih akan terus, tidak akan selesai sepanjang waktu ini, sepanjang malam ini. Anda akan terus kami temani. Selamat sore.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan air hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Mengapa pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk informasi kita hari ini, Indonesia cerdas untuk kita kenal sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore untuk sore hari ini. Kita barangkali sudah merasakan, Anda, teman-teman, warga negara Republik Indonesia ini yang sudah merasakan untuk yang namanya sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda itu. Banyak mimpi-mimpi anak negeri ini yang sudah menjadi nyata. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Jadi dalam perkembangannya, jumlah peserta sekolah rakyat 2026 itu, kalau minggu lalu kita sampaikan informasi yang sama ini 45.000 siswa. Jadi setelah adanya penambahan sekitar 30.000 siswa pada tahun ajaran baru, ya, ini diambil dari AA Antara News. Sementara itu pendengar, Sekolah Garuda merupakan program pendidikan unggul yang berorientasi pada pengembangan talenta, khususnya bidang sains, teknologi, teknik, dan juga matematika. Sekolah Garuda juga diarahkan untuk memberikan kesempatan pendidikan berkualitas kepada talenta terbaik dari berbagai daerah dan latar belakang ekonomi. Ini kita ambil dari Dikti informasinya. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, saya kira sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda ini arahannya akan ke sana. Dari sekolah rakyat terlebih dahulu akan bisa melihat terus perkembangannya untuk talenta-talenta dari teman-teman kita di sainsnya, di teknologinya, di tekniknya, dan juga di matematika.

0: 底概念。
1: Agar tubuh tetap sehat, lakukan kebiasaan berikut. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Perbanyak makan buah dan sayur, minum air putih yang cukup, berolahraga minimal 30 menit setiap hari, tidur yang cukup, hindari rokok dan alkohol, kelola stres dengan baik, dan rutin memeriksakan kesehatan. Langkah-langkah sederhana ini mampu mencegah berbagai penyakit tidak menular yang kini semakin banyak dialami masyarakat.

ke Anda di Tanah Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawang Gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengangkat nama Gayo hingga ke pasar internasional. Kini saatnya pelaku UMKM terus berinovasi, tingkatkan kualitas produk, lengkapi legalitas usaha, manfaatkan pemasaran digital, dan jadikan media sosial sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kepada dunia. Mari cintai produk lokal dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikannya. Karena setiap produk UMKM yang kita pilih adalah dukungan nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Gayo.

0: sore pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Ini kan sedang tren atau sedang hangat-hangatnya informasi-informasi tentang Sekolah Garuda dan juga mengenai Sekolah Rakyat ini. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, sedang berada di wilayah timur sekarang ini untuk Sekolah Garuda tersebut, begitu ya, untuk prioritasnya ke sana. Tapi tidak tertutup kemungkinan di daerah-daerah kita juga akan ada gitu ya pendengar. Kita kan berharap yang baiknya. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, dari catatan kita yang sekarang ini untuk ajaran 2026-2027 terdapat 4 Sekolah Garuda baru di Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung. Di bubble ini kan berarti kita masih di Sumatera, sudah ada di Sumatera untuk Sekolah Garuda ini, untuk Sekolah Rakyat ini, pendengar RRI Takengon. Jadi kita ambil sisi baiknya, ambil sisi positifnya untuk kedatangan atau kehadiran dari Sekolah Rakyat atau juga Sekolah Garuda. Minggu lalu ini akan menjadi nyata di Sekolah Rakyat. Mimpi-mimpi anak negeri ini akan menjadi nyata. Minggu ini pun akan sama. Mimpi yang kemarin berharap nyata akan muncul dan juga berkembang selanjutnya.
1: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.

0: Saudara pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk Takengon sekitarnya di sore hari ini. Rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon dirangkaikan dilanjutkan kembali akan sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
0: Selamat sore saudara pendengar RRI Takengon untuk sore hari ini. Serangkan lagu dan juga informasi di sini di RRI Takengon.

0: Leboradio, Leboradio.
1: Eli, liburan yuk. Healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung? Aku juga.
1: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
2: Shh. Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z. Cinta negeri? Yuk jelajah Indonesia.

0: Tahukah Anda, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berkembang, berkarya, dan berkontribusi dalam kehidupan. Kesetaraan bukan berarti menyamakan peran, melainkan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang. Pengaruh utamaan gender adalah upaya memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan memperhatikan kebutuhan perempuan maupun laki-laki secara setara. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua tanpa diskriminasi. Di rumah, mari saling berbagi tanggung jawab. Di sekolah, berikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berprestasi. Di tempat kerja, hargai kemampuan, profesionalisme, dan dedikasi, bukan berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan gender menciptakan keluarga yang harmonis, lingkungan yang inklusif, serta masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Ketika setiap orang diberi ruang untuk berkembang, potensi terbaik bangsa pun akan tumbuh. Pengaruh utamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama, karena pembangunan yang adil dimulai dari kesempatan yang setara. Setara dalam kesempatan, bersama membangun masa depan.
1: Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore. Untuk sore hari ini akan menghantarkan kita ke waktu yang menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, selamat sore. Untuk rangkaian lagu nantinya akan bisa berlanjut kemudian. Kita mendengarkan lintas informasi terlebih dahulu.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.

Dalam upaya mempererat silaturahmi dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, Kamtibmas Wakapolres Bener Meriah, Komisaris Polisi Dr. Sabirin SH MSI bersama para pejabat utama PJU Polres Bener Meriah menggelar kegiatan ngopi bareng bersama tokoh masyarakat Kampung Tingkem Bersatu, Kecamatan Bukit pada Rabu 14 Oktober 2026 pagi. Kegiatan yang berlangsung pada waktu 05.55 waktu Indonesia Barat menjadi ruang komunikasi dan diskusi santai untuk membahas berbagai persoalan Kamtibmas, mulai dari kenakalan remaja, pencurian, hingga upaya pencegahan tindak kriminal di lingkungan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Wakapolres mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dengan kepolisian, mengedepankan kearifan lokal dan penyelesaian masalah sesuai ketentuan yang berlaku, serta membimbing generasi muda agar terhindar dari perilaku negatif dan permasalahan hukum. Masyarakat juga diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam. Wakapolres turut menegaskan bahwa program salat subuh keliling Suling akan terus dilaksanakan sebagai sarana mempererat hubungan Polri dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga.

0: Wow. Ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah? Cair lah. Kalau satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita gelapkan aja nanti kanan kirinya kan.
1: Ih, aman gak tuh?
0: Ah, yang udah-udah juga aman kok. Toh yang lain juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu gak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.

Selamat sore saudara pendengar RRI Takengon. Untuk sore hari ini, seperti yang tadi disampaikan, sebanyak mungkin untan rangkaian lagu dan juga informasi disampaikan untuk pendengar RRI Takengon di manapun Anda berada. Dan pendengarnya semua kalangan, semua kita untuk jam istirahat di kesempatan sore hari ini, ketika sudah sampai di rumah, sudah pulang dari kegiatan-kegiatan Anda, ada yang baru saja beranjak untuk akan sampai di kediaman dari tempat kerja masing-masing. Pendengar RRI Takengon, warga mengeluhkan tingginya harga gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg atau gas melon di Kabupaten Aceh Tengah. Harga di tingkat pangkalan disebut mencapai Rp28.000 per tabung, sedangkan di tingkat pengecer bahkan menembus Rp35.000. Salah seorang warga yang enggan diungkapkan identitasnya mengatakan, selama ini masyarakat membeli gas LPG 3 kg di sejumlah pangkalan dengan harga sekitar Rp28.000 per tabung. Kondisi tersebut membuat warga mempertanyakan harga eceran tertinggi yang sebenarnya berlaku di pangkalan. Dan juga warga menyoroti semakin mudah dan banyaknya tempat penjualan gas melon, mulai dari kedai, kios, pedagang beras, hingga grosir, justru sebaliknya terjadi di pangkalan. Masyarakat berharap pemerintah turun langsung melakukan pengawasan dan menindak pangkalan apabila terbukti menjual LPG bersubsidi di atas RT yang berlaku.

orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

Saudara pendengar RRI Takengona di mana saja Anda berada untuk sore ini, serangkaian lagu dan juga informasi seperti tadinya juga masih mewarnai suasana sore kita pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, yang sejak pagi-pagi dengan kegiatan-kegiatan yang banyak. Bayangkan pasar tidak ada pernah sepinya, karena masih ada saja yang dicari oleh para pembeli. Mereka untuk mempersiapkan keperluan-keperluan malam, besok lagi, dari sekarang sudah disiapkan lagi.

0: nggak ada yang sambil pulang dari tempat kerja, dari tempat tugas, ada yang singgah, ada yang makan, ada yang bareng-bareng sama teman-temannya. Jadi ketika memilih makanan, sebagian orang terbiasa untuk memperhatikan jumlah kalorinya, protein, lemak, dan juga karbohidrat. Jadi informasi tersebut memang penting untuk memahami kandungan gizi, tapi ternyata belum sepenuhnya menggambarkan bagaimana tubuh merespon makanan yang dikonsumsi. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, ada penelitian terbaru yang diterbitkan dalam jurnal Nature Metabolisme gitu ya. Metabolism pada 5 Oktober 2026 menemukan bahwa makanan dengan kandungan gizi yang serupa dapat memicu respon metabolisme dan aktivitas otak yang berbeda, bergantung pada tingkat pengolahannya. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, ada penelitian yang juga mengamati respon otak ketika Anda atau orang-orang yang tadinya dijadikan apa responden gitu kan untuk melihat gambar makanan. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan antara perbedaan respon metabolisme khususnya oksidasi karbohidrat dan aktivitas pada bagian otak yang berkaitan dengan pemrosesan nilai atau penghargaan terhadap makanan. Jadi meski demikian, penilaian peserta atau penilaian yang hadir ketika ini dipresentasikan terhadap nilai makanan secara subjektif tidak menunjukkan perbedaan antara kedua kelompok makanan. Artinya perubahan respon otak yang teramati tidak serta-merta berarti mereka itu tadi menyukai makanan ultra proses. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, makanan ultra proses itu merupakan produk yang umumnya dibuat melalui bagian tahapan pengolahan industri dan dapat mengandung bahan tambahan yang jarang digunakan dalam makanan rumahan. Namun tingkat pengolahan bukan satu-satunya hal yang perlu diperhatikan ketika menilai kualitas makanan. Mumpung sore ini mungkin tadinya lapar-laparnya, walaupun tadi makan siang sudah, tapi ini jam lapar lagi nih. Ada yang sedang makan, singgah dulu di tempat makanan. Lebih-lebih para urban yang tinggal sendiri, yang ngekos dan sebagainya, bareng-bareng makan, sama-sama duduk ngopi, cerita lagi. Ada makanan minuman yang karbohidratnya tinggi, bergas juga istilahnya, ada yang kafeinnya, ada yang ngopi, banyak lagi kalau sudah sore. Kita lihat di Jalan Lintang, pendengar RRI Takengon ya, kalau sudah sore-sore itu harum sekali aroma makanan di mana-mana. Semua menyajikan tentang makanan, tentang kuliner kalau sudah sore untuk Takengon dan sekitarnya.
1: Kamu sadar nggak harga barang itu kadang bisa berubah-ubah?
2: Iya, kemarin beli cabai harganya segini, sekarang bisa beda lagi. Kenapa ya?
1: Salah satu penyebabnya adalah permintaan dan penawaran.
2: Maksudnya?
1: Kalau banyak orang membutuhkan suatu barang, sementara persediaannya terbatas, harga bisa naik.
2: Terus kalau barangnya banyak?
1: Kalau persediaannya melimpah, sementara permintaannya menurun, harga bisa turun.
2: Berarti bukan cuma karena penjual mau naikkan harga.
1: Betul. Harga juga bisa dipengaruhi biaya produksi, transportasi, bahan baku, bahkan kondisi cuaca.
2: Jadi perubahan harga ternyata dipengaruhi banyak hal ya?
1: Iya, hal sederhana seperti harga makanan di pasar ternyata berkaitan dengan proses ekonomi yang cukup panjang.
2: Menarik juga. Sekarang jadi lebih paham kenapa harga bisa berubah.

0: dibuka pendaftaran bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa asal Aceh Tengah di luar negeri pada Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2026.
1: Ayo daftar segera, hati-hati penipuan.
0: Kriteria penerima bantuan: beragama Islam, berKTP berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah, diutamakan dari keluarga miskin atau yatim, mahasiswa aktif pada perguruan tinggi di luar negeri, bukan penerima bantuan yang sama dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2025. Penerima bantuan dibatasi minimal 1 orang per kakak, bukan penerima beasiswa berkelanjutan dari pemerintah atau pihak lainnya.
1: Syarat administrasi: mengisi formulir pendaftaran, fotokopi KTP atau identitas lainnya, fotokopi kartu keluarga atau KK, letter of acceptance atau surat keterangan diterima atau aktif dari kampus terkait, fotokopi visa, slip pembayaran SPP terakhir, surat pernyataan tidak menerima beasiswa, fotokopi rekening Bank Aceh atas nama pemohon atau orang tua wali.
0: Waktu pendaftaran 28 September sampai 14 Oktober 2026.
1: Verifikasi atau validasi 15 sampai 20 Oktober 2026. Pleno Badan BMK 24 Oktober 2026. Pengumuman 26 Oktober 2026.
0: Informasi formulir pendaftaran hubungi 0822 1827 2068 atas nama Henny Afriani, 0812 6954 9294 atas nama Ilawati. Gratis, tidak dipungut biaya.

dan juga informasi pada waktu yang menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat masih akan dihantarkan lagi, dihadirkan lagi untuk pendengar RRI Takengon di manapun Anda berada.

0: Din, tadi aku lihat kamu bantu ibu-ibu yang barang belanjaannya jatuh sampai kamu ikut mengantar barangnya.
1: Iya, aku kebetulan lewat aja, barangnya lumayan banyak, jadi ya aku bantu.
0: Tapi kamu gak takut terlambat?
1: Sempat kepikiran sih, tapi aku pikir cuma beberapa menit doang. Lagian, kalau kita bisa membantu, kenapa harus pura-pura gak lihat kan?
0: Bener juga, kadang kita berpikir kebaikan itu harus dalam bentuk sesuatu yang besar kan?
1: Padahal gak juga, kadang cuma membantu membawakan barang, memberikan tempat duduk, menyapa orang, atau sekedar bertanya, apa kabar?
0: Hal kecil begitu memang bisa berarti?
1: Bisa banget, kita gak pernah tahu, mungkin orang yang kita bantu sedang punya hari yang berat. Kebaikan kecil dari kita bisa membuat harinya menjadi sedikit lebih ringan.
0: Berarti sebenarnya berbuat baik itu gak harus nunggu punya banyak uang atau punya waktu luang?
1: Betul, yang penting ada kemauan untuk peduli.
0: Menarik juga, ternyata sesuatu yang sederhana bagi kita bisa jadi sangat berarti bagi orang lain.
1: Nah, itu dia. Jadi, jangan remehkan kebaikan kecil.
0: Karena
1: kebaikan kecil bisa punya arti yang besar.
0: Yuk, mulai dari hal kecil.
1: Senyum, menyapa, membantu, dan peduli dengan orang di sekitar kita.
2: Karena kebaikan selalu punya arti.

0: Selamat sore pendengar RRI Takengon. Untuk sore hari ini kita untaikan lagu dan nanti melengkapinya pada waktu yang menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk warta berita berjaringan Aceh di kesempatan sore ini.
1: Hujan memang membawa kesejukan. Namun, hujan lebat juga dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. BMKG secara berkala mengeluarkan informasi prakiraan cuaca dan peringatan dini untuk membantu masyarakat mengantisipasi potensi cuaca ekstrim. Jangan abaikan peringatan dini. Pantau informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Jika hujan turun dengan intensitas tinggi, waspadai genangan, kenaikan debit sungai, serta tanda-tanda tanah longsor. Hindari berada di daerah rawan banjir dan longsor, siapkan kebutuhan darurat dan segera lakukan evakuasi jika kondisi mulai membahayakan. Ingat, bencana tidak selalu bisa kita cegah, tetapi resikonya bisa kita kurangi. Pantau peringatan dini, tingkatkan kewaspadaan, lindungi diri dan keluarga. Berita ini disampaikan melalui Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI Takengon, pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita mendengarkan lintas warta, ya lintas 17 warta berita penjaringan Aceh.
1: Banda Aceh sore ini.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
3: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
4: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
5: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 13 Banda Aceh, Luxmawe, Welabo, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf resmi lantik Taufik jadi pejabat sekretaris daerah Aceh. Berita lainnya, Kepala BGN resmikan 980 SPPG di wilayah 3T secara simbolis di SPPG Lempung Aceh Besar. Pendengar, siaran berita berjaringan ini juga dapat Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Bunda FM 10 Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Putera FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Gubernur Aceh Muzakir Manaf melantik Taufik sebagai pejabat sekretaris daerah Aceh. Berikut laporan reporter RRI Banda Aceh, Cindy Novi.
1: Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf atau Mualim melantik Taufik STMSI sebagai pejabat sekretaris daerah atau Sekda Aceh dalam prosesi pelantikan yang berlangsung pada Selasa 13 Oktober 2026. Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan Gubernur Aceh nomor PEG.812.22/112/2026 tentang penunjukan pejabat sekretaris daerah Aceh. Penunjukan Taufik sebagai pejabat Sekda Aceh merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan serta memastikan koordinasi administrasi pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan Aceh berjalan dengan baik.
2: Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah yang maha kuasa atas rahmat dan taufiknya, maka Selasa tanggal 13 Oktober 2026, saya Gubernur Aceh dengan resmi melantik saudara sebagai pejabat PJ Sekretaris Daerah Aceh sesuai dengan keputusan Gubernur Aceh nomor 13 Oktober 2026.
1: Mualim menegaskan bahwa jabatan sekretaris daerah memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan perangkat daerah, menyelaraskan program kerja, serta memastikan kebijakan pemerintah terlaksana secara efektif. Gubernur berharap Taufik dapat memperkuat sinergi antara Satuan Kerja Perangkat Aceh atau SKPA, Mitra Kerja Pemerintah Aceh, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, Kepala BGN Sudaryono meresmikan 980 dapur SPPG di wilayah 3T. Peresmian berlangsung secara simbolis di SPPG Kecamatan Lepung, Aceh Besar. Pengoperasian SPPG di wilayah 3T menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pemenuhan jangkau seluruh wilayah pelosok di Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
3: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono meresmikan operasional 980 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T, termasuk daerah dengan prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi. Peresmian secara simbolis dipusatkan di SPPG Yayasan Megah Kana Gizi, Kecamatan Lepung, Kabupaten Aceh Besar hari ini. Sebanyak 980 SPPG tersebut tersebar di sejumlah wilayah meliputi Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Sudaryono juga turut menyapa sejumlah SPPG yang berada di wilayah 3T yang juga turut diresmikan melalui virtual daring. Kepala BGN juga melakukan pengecekan terhadap dapur SPPG yang telah diresmikannya. Kepala BGN Sudaryono mengatakan beroperasinya SPPG di wilayah 3T menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pemenuhan gizi menjangkau seluruh sasaran program, mulai dari anak-anak, sekolah, hingga ibu hamil dan ibu menyusui. Menurutnya, pemerataan layanan pemenuhan gizi tersebut juga menjadi salah satu langkah untuk menekan angka stunting di Indonesia. Menurutnya, pengoperasian dapur-dapur ini dapat memperluas jangkauan program makan bergizi gratis atau MBG, terutama bagi masyarakat di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pelayanan.
4: Kita buka secara serempak 980 dapur yang berada di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Bali, terkhusus daerah yang memang membutuhkan, yaitu daerah Jate, Stunting Tinggi, dan Bukesan. Dan ini akan kita teruskan, kita evaluasi. Sekali lagi kita juga sampaikan bahwa tidak ada pihak manapun yang kami otorisasi untuk membantu. Ini semuanya by system. Jadi nanti by system. Kenapa kok ini, kenapa nggak seperti itu by system. Kami memprioritaskan mana yang perlu.
3: Sudaryono menambahkan keberadaan SPPG di wilayah 3T ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia dan kelompok sasaran lainnya, sehingga manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara lebih merata hingga ke daerah terpencil. Pada kesempatan itu, Sudaryono juga memastikan tidak boleh ada praktik percaloan, pemesanan, maupun pembayaran untuk memperoleh kesempatan mengelola dapur SPPG. Pembangunan dan pengoperasian SPPG di wilayah 3T harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan kebutuhan pelayanan masyarakat, bukan karena kepentingan pihak tertentu. Dari Kabupaten Aceh Besar, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan inspeksi mendadak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Cadek Kecamatan Baitussalam Aceh Besar, Rabu 14 Oktober 2026. Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan sesuai standar operasional prosedur. Selengkapnya dilaporkan Aisa Nalvita.
5: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan inspeksi mendadak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Cadek Kecamatan Baitussalam Aceh Besar, Rabu 14 Oktober 2026. Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan sesuai standar operasional prosedur, terutama dalam menjaga kebersihan dan keamanan makanan. Sudaryono menegaskan penerapan dan pengawasan SOP penting untuk meminimalkan risiko keracunan serta menjaga kesehatan penerima manfaat.
6: Kita meminimalisir adanya keracunan makanan itu juga menjadi penting, maka SOP menjadi penting, pengawasan terhadap dilaksanakan SOP itu juga menjadi sangat penting. Kami berusaha menempatkan kepentingan penerima manfaat itu menjadi paling utama dulu. Ya. Jadi bahwa penerima manfaat baik siswa maupun 3B, keamanan dan kesehatannya itu menjadi yang utama.
5: Untuk memperketat pengawasan, BGN mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dan mendokumentasikan setiap tahapan kegiatan. Pemantauan juga dilakukan secara daring untuk memeriksa penerimaan bahan baku serta kehadiran petugas. Dalam sidak tersebut, Sudaryono menilai petugas SPPG Cadek telah bekerja dengan baik dan sesuai SOP. Meski demikian, BGN masih menemukan sejumlah dapur yang perlu meningkatkan kepatuhan terhadap aturan operasional. Selain itu, BGN tengah mengupayakan integrasi CCTV dari seluruh SPPG ke pusat pengawasan. Sistem ini direncanakan menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk membantu memantau kebutuhan petugas, termasuk penggunaan masker saat bekerja. Sudaryono berharap program makan bergizi gratis tidak hanya memenuhi kebutuhan makan, tetapi juga meningkatkan status gizi serta mendukung kesehatan dan pertumbuhan anak dalam jangka panjang. Dari Aceh Besar, kontributor RRI Aisa Nalvita melaporkan.
0: Pendengar, permintaan pasar terhadap komoditas bawang tetap tinggi meskipun harga bergerak secara fluktuatif. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Tis.
7: Permintaan masyarakat di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar terhadap berbagai komoditas cenderung tinggi pada perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk untuk aneka bawang yang menjadi bumbu dasar makanan. Pedagang bawang di Pasar Induk Lambaro, Kabupaten Aceh Besar, Maskur mengungkapkan, meski harga bawang cenderung fluktuatif atau naik turun, namun permintaan masyarakat tetap tinggi. Maskur merincikan dalam pekan ini harga bawang merah eceran mulai dari 20.000, 23.000 hingga hingga Rp25.000 per kilogram, tergantung kualitas. Selanjutnya untuk bawang putih Rp32.000 dan bawang bombay Rp30.000 per kilogram.
8: Kami jual enceran Rp25.000. Ada yang Rp23, ada yang Rp20, tergantung kualitasnya. Bawang putih harga enceran Rp32, itu harga enceran per kilo. Bombay Rp30.000.
7: Adapun bawang merah sebagian besar dari lokal, sedangkan untuk bawang putih dan bombay didatangkan dari Medan, Sumatera Utara. Maskur memastikan pihaknya berupaya mencari bawang dengan kualitas terbaik untuk dijual kepada konsumen. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim bersama Sekretaris Daerah Aceh Taufik STMLSI mengunjungi penyintas banjir bandang yang kini menempati hunian sementara atau huntara di Gampong Simpang 4 Kecamatan Karangbaru Aceh Tamiang Selasa 13 Oktober 2026. Selengkapnya dilaporkan Putri Balkis.
9: Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim mengunjungi penyintas banjir bandang yang tinggal di hunian sementara Gampong Simpang 4 Kecamatan Karangbaru Aceh Tamiang Selasa 13 Oktober 2026. Dalam kunjungan bersama Taufik, Sekretaris Daerah Aceh, Mualim mendengarkan keluhan warga terkait air bersih dan transportasi bagi anak-anak untuk pergi ke sekolah. Salah seorang penghuni huntara, Nurita, warga desa Sukajadi mengatakan air di huntara belum cukup bersih. Akibatnya harus menggunakan tas air di masjid untuk kebutuhan sehari-hari.
10: Saya mohon Pak mengenai air bersih Pak. Kami selama di huntara memang ada air Pak, tapi airnya dibilang tidak bersih. Sampai badan saya, kami ini semua gatal-gatal Pak. Jadi itu berani sampai numpang di masjid ini Pak, mandi sambil buang air besar, ambil rudu kami di masjid Pak.
9: Nurita juga mengeluhkan angkutan sekolah yang tidak lagi beroperasi sejak Sabtu lalu. Padahal kendaraan tersebut sebelumnya membantu anak-anak menyintas untuk pergi ke sekolah, sehingga warga berharap layanan transportasi itu dapat kembali tersedia. Menanggapi keluhan tersebut, Mualim mengatakan pemerintah Aceh akan menyampaikan permohonan kepada pemerintah pusat dapat ditindaklanjuti, termasuk pembangunan kembali rumah yang rusak akibat bencana.
11: Kita mesti atasi di pihak pemerintah secara berangsur-angsur, secara perlahan-lahan, dan kami akan upayakan. Tidak ada uang di sini, kita akan buat permohonan supaya pusat akan memberikan apa yang patut kita terima. Dan ini kami, dan pusat sudah berjanji ini akan di lakukan sesuai dengan negara juga.
9: Mualim juga berharap pemulihan pasca bencana dapat berjalan dengan baik agar masyarakat kembali menjalani aktivitas seperti biasa dan anak-anak tetap bersekolah dengan lancar. Dalam kunjungan tersebut, Mualim turut menyerahkan bantuan pemerintah Aceh kepada Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail untuk membantu penanganan warga terdampak banjir bandang. Dari Aceh Tamiang, kontributor RRI Putri Balkis melaporkan.
0: Pendengar, 1.000 hingga 5.000 dapur MBG ditargetkan menerapkan sistem prasmanan akhir tahun ini. Aceh berpeluang segera menyusul. Selengkapnya dilaporkan kontributor RRI Rosmaini Uju.
12: Gizi Nasional atau BGN menargetkan 1.000 hingga 5.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di seluruh Indonesia dapat menerapkan sistem prasmanan dalam program makan bergizi gratis atau MBG hingga akhir tahun 2026. Saat ini, uji coba sistem prasmanan telah dilakukan di 62 SPPG yang tersebar dari Merauke, Pulau Madura, Jawa, hingga Riau. Evaluasi ini dilakukan selama 2 minggu untuk memetakan manfaat sekaligus mengidentifikasi di lapangan. Kepala BGN Sudaryono menegaskan tak menutup kemungkinan sistem prasmanan ini juga akan segera diterapkan di Aceh.
13: Insya Allah harapan kami ya, kalau tidak terjadi, maksudnya kalau tidak ada masalah yang begitu signifikan, kami sampai dengan akhir tahun kami targetkan paling tidak minimal 1.000 sampai dengan 5.000 dapur bisa melaksanakan MBG prasmanan.
12: Selain di sistem prasmanan ini dinilai mampu mengurangi sisa makanan karena siswa dapat mengambil porsi sesuai kebutuhan. Tak hanya itu, sistem ini juga dijadikan sebagai sarana pendidikan karakter lewat sistem piket bergilir. Para siswa diajarkan nilai kedisiplinan, kesabaran, kebersamaan, hingga tanggung jawab. Dari Kabupaten Aceh Besar, Rosmaini Ujung melaporkan.
0: Pendengar, Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengikuti padi perdana di lahan terdampak bencana di Kampung Bukit Pakan Karang Kabupaten Aceh Tamiang Selasa 13 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pertanian sekaligus mendukung kebangkitan petak bencana. Berikut laporan Anna Juma Maharani.
14: Gubernur Muzakir Manaf mengikuti padi perdana di lahan terdampak bencana di Desa Bukit Panjang, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang pada Selasa 13 Oktober 2026. Banjir di Aceh pada tahun lalu mengakibatkan sekitar 57 ribu hektar lahan sawah mengalami kerusakan, mulai dari kategori ringan, sedang hingga berat. Panen perdana ini menjadi salah satu upaya untuk mendorong pemulihan sektor pertanian dan membantu petani kembali produktif pasca bencana. Dalam kegiatan tersebut, Mualim turut menyerahkan bantuan satu unit traktor crawler kepada gabungan kelompok. Selain itu, petani juga menerima bantuan 2 ton pupuk nitrea dari pupuk Iskandar untuk mendukung pengelolaan lahan pertanian.
15: Kita harapkan panen ini dapat memuaskan ya, seperti mana kita harapkan, tapi juga untuk pembiayaan. Dan juga kita doakan supaya panen lebih baik lagi. Amin. Jadi tidak lagi dengan pompa, mungkin kita berakhir irigasi yang layak, sepatutnya memiliki atau menikmati irigasi-irigasi tersebut.
14: Mualim berharap bantuan yang diberikan dapat menunjang aktivitas pertanian dan meningkatkan hasil panen. Pemerintah Aceh juga akan mengupayakan perbaikan lahan sawah yang terdampak bencana, termasuk penyediaan infrastruktur irigasi yang layak agar kebutuhan air bagi petani dapat terpenuhi.
15: Ini sebenarnya janji pusat. Sawah yang terkena musibah ringan dan juga berat, semua upaya akan diakan untuk dibetulkan seluruh kabupaten kota di Aceh ini.
14: Upaya ini diharapkan dapat membantu petani kembali mengelola lahan secara optimal dan meningkatkan produktivitas pertanian. Hal ini juga dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat untuk mendukung penanganan dan pemulihan pasca bencana. Dari Aceh Tamiang, kontributor RRI Anujo Maharani melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara Dayan Albar meminta instansi pemerintah untuk tidak alergi terhadap kritik dan pemberitaan media. Informasi selengkapnya dilaporkan Saifullah Nordin.
16: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mendegaskan pentingnya peran media massa dan insan pers dalam mempercepat pembangunan daerah dan instansi pemerintah untuk tidak alergi terhadap kritik dan pemberitaan media. Hal tersebut disampaikan Sekda Aceh Utara Dayan Albar saat menghadiri acara penganugerahan Mitra Strategis

0: ada apa-apanya. Hebatnya lembaga pendidikan peran media itu sangat penting. Bahwa kita tahu kinerja pemerintah ada melaksanakan, tidak melaksanakan informasi bagaimana kondisi hari ini. Itu juga tergantung pada media. Aceh Utara yang begitu luas, ini juga salah satu mengadopsi bagaimana kondisi yang di daerah pelosok yang kita tidak tahu. Ini peran media itu sangat penting.
1: Sementara itu, Ketua JMSI Lusmawi Aceh Utara Sayuti berharap para peserta pelatihan jurnalistik dapat menyerap materi dengan baik guna menghasilkan karya pers yang berimbang, edukatif dan bertanggungjawab. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Kacik Tumpuk Tengah prioritaskan normalisasi saluran, bantuan lansia, pembenahan administrasi dan pemberdayaan pemuda dalam 100 hari kerja. Berikut dilaporkan oleh reporter RRI Lusmawe, Anita Diana.
3: Usai dilantik sebagai Gecik Gampung Tumpuk Tengah, Julkarnain AMD langsung memprioritaskan normalisasi saluran untuk mengantisipasi banjir, penguatan pelayanan sosial, serta pemberdayaan pemuda dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. Kepada RRI, Julkarnain mengatakan normalisasi saluran menjadi salah satu kebutuhan mendesak karena wilayah Gampung Tumpuk Tengah berpotensi mengalami banjir saat musim penghujan. Karena itu, pembenahan saluran air menjadi perhatian pemerintah Gampung untuk mengurangi resiko genangan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Selain pembenahan infrastruktur, pemerintah Gampung merencanakan pengadaan perlengkapan fardu kifayah secara lengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 5 dusun.
4: Salah satunya infrastruktur itu yang sangat krusial, pembenahan di bidang normalisasi saluran. Terus kalau dari bidang ke apa, bidang sosial itu saya ada program yang mana insya Allah nanti saya mau dari bawah itu biar menyentuh masyarakat. Saya ada rencanakan sama Tuhaput pengadaan perlengkapan fardu kifayah lengkap untuk masyarakat 5 dusun ini. Dan yang paling utama itu mungkin ke depan juga kita akan lihat status lansia, biar kita bisa anggarkan di tahun depan dalam bantuan langsung tunai ekstrim. Jadi kami sudah ada rencana penerimaan bantuan langsung tunai untuk lansia di atas usia 70 tahun.
3: Di bidang sosial, pemerintah Gampung juga akan melakukan pendataan warga lanjut usia, khususnya mereka yang berusia di atas 70 tahun. Data tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penganggaran bantuan langsung tunai BLT ekstrim pada 2027. Penetapan penerimaan bantuan tetap akan melalui proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam 100 hari Julkarnain juga memprioritaskan penyusunan rencana kerja pemerintah Gampung RKPG, pembahasan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Gampung APBG, serta penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Gampung RPJMG. Seluruh dokumen perencanaan tersebut ditargetkan rampung paling lambat 31 Desember 2026.
4: Hal yang utama saya lakukan, yang pertama RKPGP pembahasan itu, serta pelaksanaan APBGP, terus RPJMG, dan yang paling krusial saya sekarang lagi mapping kembali masalah pendataan jumlah masyarakat yang berstatus KTP Tumpuk Tengah dan juga ber-KK Tumpuk Tengah.
3: Sementara itu di bidang kepemudaan, Julkarnain berencana memetakan potensi generasi muda berdasarkan latar belakang pendidikan dan keterampilan. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar untuk mendorong kegiatan positif, pelatihan keterampilan, serta pengembangan kapasitas pemuda guna membuka peluang kerja dan membantu mengurangi pengangguran. Ia menegaskan berbagai persoalan masyarakat akan diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah dengan melibatkan aparatur Gampung, Tuhaput, dan unsur masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang diambil diharapkan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi warga. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabu. Pasca kegiatan perayaan

0: Kendaraan HUT ke-438 Melabo, tim kebersihan DLH Aceh Barat lakukan pembersihan sampah masyarakat di seputaran kawasan jalan dekat lapangan Teku Umar Melabo. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Melabo, Fauzatun Nisa.
1: Lingkungan Hidup Aceh Barat masih melakukan pembersihan sampah sisa perayaan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabo. Hingga hari kedua setelah rangkaian kegiatan berakhir, proses pembersihan dan pengangkutan sampah masih berlangsung di sejumlah area kegiatan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat Tekun Ronald Nehdiansyah mengatakan, pihaknya mengarahkan hampir 60 petugas dari sejumlah bidang untuk mendukung penanganan sampah selama dan setelah perayaan. DLH juga menyediakan 40 tong sampah serta mengarahkan 2 unit truk dan 1 mobil pick up untuk pengangkutan. Menurut Ronald, volume sampah yang dihasilkan selama 4 hari perayaan diperkirakan mencapai sekitar 14 meter per kubik, yang mana perkiraan tersebut didasari pada kapasitas kendaraan pengangkut yang digunakan, yakni 2 truk berkapasitas sekitar 6 meter kubik per unit dan 1 mobil pick up.
2: Khususnya untuk sampah di HUT Kota Melabu itu memang luar biasa. Selama 4 hari kegiatan HUT Kota Melabu, kami lihat memang volume sampahnya meningkat terus nih, terutama di hari puncaknya, hari pembukaan. Total sampah kalau kita lihat dari kapasitas truk itu berarti mencapai 14 kubik, karena satu truk itu mencapai 6 kubik, jadi 2 truk tambah dengan pick up 1.
1: Berdasarkan pantauan di lokasi pada hari kedua pasca perayaan, sejumlah sampah masih terlihat di area kegiatan. Petugas masih melakukan pembersihan, sementara beberapa lapak UMKM belum seluruhnya diangkut oleh pemiliknya. Kondisi tersebut membuat proses pembersihan dan penataan lokasi masih terus berlangsung. Ronald berharap masyarakat turut menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Ia juga berharap proses pembersihan dan penataan lokasi dapat segera diselesaikan agar kawasan kegiatan kembali bersih setelah perayaan HUT ke-438 Kota Melabu. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Pendengar, dalam upaya meningkatkan budaya literasi di tengah masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan generasi muda, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya menggelar Festival Literasi. Berikut laporan reporter Arif Rizal.
3: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DPK Kabupaten Nagan Raya menggelar kegiatan Festival Literasi Kabupaten Nagan tahun 2026. Kegiatan tersebut sebagai upaya untuk menggalakkan kembali budaya literasi di tengah masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan generasi muda. Kegiatan Festival Literasi tersebut berlangsung dari tanggal 13 hingga 15 Oktober 2026 dan dibuka oleh Wakil Bupati Nagan Raya Raja Sayang di halaman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya. Wakil Bupati Nagan Raya Raja Sayang mengatakan budaya membaca dan kecakapan literasi harus terus digalakkan dalam kehidupan sehari-hari, sebab hal tersebut merupakan bagian penting dalam mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter. Peningkatan minat baca perlu menjadi perhatian bersama, terutama bagi kalangan pelajar sebagai generasi penerus pembangun Kabupaten Nagan Raya.
4: Intinya yang mengenai hal anak-anak lah. Memacu anak-anak ini supaya mudah-mudahan. Saya yakin dan percaya kalau memang ke depan selama ada kegiatan seperti ini, jadi anak-anak juga tidak akan mengarah lagi ke terlalu bermain HP. Ringan akan membaca. Karena ketika ada iPhone, orang akan mikir kalau ketika ke depan ada iPhone, kalau saya tidak belajar atau tidak membaca, mungkin akan teringat ke situ. Ketika tidak ada iPhone, mungkin akan selamanya akan terlihat lalai dengan apa.
3: Melalui Festival Literasi 2026, pemerintah Kabupaten Nagan Raya berharap untuk tumbuh kan masyarakat menjadikan membaca, menulis dan berpikir kritis sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, sehingga membangun generasi muda yang cerdas, kreatif dan mampu menyaring informasi di era digital. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabo, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, Sekda Aceh Tenggara tinjau lokasi tanggul jebol, 5 alat berat dikerahkan untuk penanganan darurat. Selengkapnya disampaikan Sanusi.
5: Sekda Aceh Tenggara Yusir Rizal meninjau sejumlah titik jebolnya tanggul di 4 sungai yang mengakibatkan banjir di beberapa kawasan pemukiman warga Desa Bambel Kampungan kemarin. Dalam upaya penanganan darurat, pemerintah daerah telah mengerahkan 5 unit ekavator untuk melakukan penanganan sementara, supaya 3 unit ditempatkan di kawasan Lawe Bulan dan 1 unit di sekitar kampus Universitas Gunung Loser, sementara 1 lainnya dikerahkan untuk mendukung penanganan di lokasi terdampak. Sekda Yusrizal meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menambah unit ekavator guna mempercepat proses penanganan di lapangan. Selain penanganan infrastruktur darurat, pemerintah daerah juga akan membuka dapur umum melalui dinas sosial untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat terdampak bencana.
6: Di Babel Gabungan, sampai untuk spray sekitarnya. Jadi ini diterapkan oleh 4 sungai yang ada di Kabupaten Jepangara. Pemerintah Kabupaten Jepangara hari ini menurunkan sapator. 3 unit di Lawe Bulan ini di belakang sudah kita lihat, 1 unit lagi ada di belakang Universitas Moser untuk pengamanan tanggul-tanggul yang jebol. Selanjutnya juga di Lawe Alas, sudah ada juga kita gerakan 1 unit sapator dan juga ada di Lawe Kinga.
5: Kepala BPBD Aceh Tenggara Muhammad Hasbi menyampaikan, pemerintah daerah bersama unsur terkait terus melakukan koordinasi dan penanganan darurat guna mengantisipasi dampak bencana serta menjaga keselamatan masyarakat.
6: Kemarin pemerintah Kabupaten Tengah sudah mengeluarkan status bencana. Jadi mungkin untuk dapur umum juga mulai hari ini akan dibuka untuk melayani masyarakat yang terdampak bencana banjir.
0: Pendengar, Kebun Pangan Perempuan akan hadir di 25 desa dalam Kabupaten Aceh Tengah dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk ditanami aneka tanaman pangan yang dapat memenuhi gizi keluarga dan membuka peluang ekonomi. Berikut laporan reporter Fitra Jayadi.
7: Sebanyak 25 desa di Kabupaten Aceh Tengah mendapat alokasi program Kebun Pangan Perempuan, sebuah inisiatif untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga, meningkatkan peran perempuan, sekaligus membuka peluang ekonomi. Program ini menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga dengan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wamen P3A RI Veronica Tan di ruang kerja Wakil Menteri di Jakarta. Veronica menyampaikan Aceh mendapat alokasi program yang cukup besar, yakni mencakup 150 desa di 6 kabupaten. Dari jumlah itu, 25 desa berada di Aceh Tengah. Pelaksanaan ini direncanakan berlangsung selama 3 tahun secara berkelanjutan. Dijelaskan program Kebun Pangan Perempuan tidak sekedar mendorong masyarakat menanam tanaman pangan, tetapi juga membangun kemandirian keluarga melalui pemanfaatan lahan di sekitar rumah.
8: Saya, kok Kemen PPA tidak punya namanya program? Kita kemana-mana pun nggak bisa minta bantuan. Yeah. Makanya saya kencengin di dalam program Kebun Pangan Afirmatif Perempuan. Pak Mendagri, ini harus berhasil.
7: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menyambut baik pelaksanaan di 25 desa yang akan disinergikan dengan berbagai program daerah, terutama penanganan stunting, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan ekonomi produktif masyarakat. Ditambahkan bantuan bibit cabai dan kopi dari Menteri Pertanian yang telah ditanam sebelumnya, juga akan disinergikan dengan program ini agar pemanfaatan lahan memberikan manfaat ekonomi bagi setiap keluarga.
9: Program ini kita kaitkan dengan program 3K, stunting, ketahanan pangan, sehingga nanti pemanfaatan lokasi lingkungan masyarakat. Kemudian kemarin Pak Menteri Pertanian juga kasih bibit cabai, kemudian kopi, dan ini sudah kita tanam. Nah, kita kaitkan juga dengan ekonomi produktif. Nah, program ini bagus sekali.
7: Melalui program yang berlangsung selama 3 tahun, masyarakat diharapkan mampu mengoptimalkan perkarangan rumah sebagai sumber pangan berkelanjutan, mendukung pencegahan stunting, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Hulk Smawe, dan Malabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, kaya transparan menjadi daya tarik baru bagi wisatawan di pantai ibu kota Sabang untuk menikmati keindahan bawah laut tanpa harus menyelam. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana.
11: Ibu di kota Sabang kini menghadirkan atraksi wisata baru berupa kayak transparan yang mulai ramai diminati wisatawan. Wahana air ini menawarkan dan mendayung sambil menikmati keindahan bawah laut yang dapat terlihat jelas melalui dasar perahu, sehingga memberikan sensasi berbeda bagi wisatawan. Salah seorang pengelola Sabang Kayak, Armadani, saat diwawancarai RRI mengatakan atraksi wisata bahari jenis kayak transparan ini mulai populer dan semakin diminati sejak pertama kali diperkenalkan dalam beberapa bulan yang lalu. Dirinya mengakui setiap pekan wisatawan selalu datang mencoba atraksi tersebut dengan tingkat kunjungan yang cukup stabil. Pihaknya juga menawarkan paket seharga Rp650.000 selama 1 jam bagi wisatawan yang ingin menikmati atraksi tersebut.
12: Selama 1 jam itu 30 menit sesi ambil dokumentasi, 30 menit lagi baru nanti kami kasih peluang untuk main sendiri gitu.
13: Oke, untuk safety-nya gimana?
12: Untuk safety kita tetap ada pelampung dalam boat ya, dan selalu di backup sama boat kemana mereka, bila kadang-kadang nanti ada pemula yang pemain memang pemula nggak pernah main ya. Nah, kadang-kadang mereka nggak pandai dayung gitu. Nah, jadi nanti seorang guide tetap arahkan gitu kan. Nanti tiba-tiba nanti kayaknya udah ke pinggir, kami tetap backup, selalu backup tuh pakai boat. Kita tarik lagi ke air dalam sedikit, main lagi.
11: Menurut Armadani, ide menghadirkan kayak transparan di Sabang berawal dari tren media sosial. Ia mengaku terinspirasi dari video wisata di beberapa daerah wisata lain di Indonesia. Usaha rintisan ini dikelola oleh dua pemuda asal desa wisata Iboh, yakni Armadani dan Mustafa. Keduanya bersikukuh menghadirkan inovasi wisata bahari berbasis kreativitas anak muda sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Dan ke depan, keduanya berencana menambah variasi wisata bahari untuk memperkaya pilihan atraksi wisata di Pantai Ibu.
12: Depan kami ada planning untuk menambah wahana lagi ya. Untuk saat ini kita ada, untuk kayaking ada dua opsi, ada kayak transparan dan kayak biasa. Mungkin ke depan nanti ada pedal boat juga ya, itu kami cangkup juga nanti. Dan mungkin kalau ada modal lagi ya, ada jet ski lagi gitulah. Intinya lebih ke wahana lah. Contohnya banana boat gitu.
14: Dan semua itu kelola oleh pemuda.
12: Ya, rencana begitu.
11: Dengan hadirnya kayak transparan dan rencana menambah wahana baru, Pantai Ibu kini makin banyak pilihan atraksi bagi wisatawan. Ide dari anak muda Ibu ini diharapkan bisa kuat daya tarik Pantai Ibu sebagai di wisata unggulan Kota Sabang.
0: Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, atasi inflasi daerah di Sperindakop UKM gelar pasar murah maraton di setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
15: Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM di Sperindakop dan UKM Aceh Singkil resmi meluncurkan program pasar murah maraton di seluruh kecamatan. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya cepat dalam penanganan inflasi di daerah demi mewujudkan harga kebutuhan pangan yang tetap stabil dan terjaga di Kabupaten Aceh Singkil. Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriyadi Oyon melalui PLT Kepala Disperindakop dan UKM Safrijal menyatakan bahwa program ini menjadi kunci utama pemerintah dalam menstabilkan harga barang-barang pokok di tingkat masyarakat. Kemudian ia menambahkan dalam kegiatan operasi pasar murah tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Disperindakop dan UKM akan menyediakan ratusan paket sembako yang sudah diberikan subsidi pada setiap kecamatannya. Selanjutnya, setelah sukses membuka kegiatan pasar murah pada gelombang kedua dalam momentum TMM 30 di Desa Kuta Tinggi dan Tutuhan Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil kemarin, Saprijal menegaskan bahwa Disperindakop dan UKM akan langsung bergerak ke wilayah kecamatan lainnya. Dan dipastikan operasi pasar murah ini tidak terhenti di satu titik, namun melainkan akan diadakan secara maraton menjangkau seluruh kecamatan-kecamatan yang ada di Aceh Singkil, guna beber Saprijal untuk memastikan pemerataan bantuan dan keterjangkauan bagi masyarakat luas di Aceh Singkil.
16: Kondisinya beras, gula, minyak, telur, ya, tepung, itulah yang ada kegiatan yang kita adakan.
17: Mana Pak? Ya, habis ini besoknya langsung ke Gunung Meria. Ada jadwal yang begitu. Ah.
18: Maraton Pak, setiap kecamatan ya?
17: Ya, setiap kecamatan, 9 kecamatan.
15: Sementara itu menyikapi adanya kegiatan operasi pasar murah yang digelar pemerintah melalui Disperindakkop dan UKM Kabupaten Aceh Singkil sangat mendapatkan sambutan positif dan antusias warga yang hendak manfaatkan program tersebut. Hal ini diungkapkan salah seorang warga atau pembeli di Desa Kuta Tinggi Simpang Kanan Aceh Singkil, Marniati, Selasa 13 Oktober 2026 kemarin. Sebab menurut Marniati, dengan adanya operasi pasar murah tersebut sangat membantu perekonomian keluarga karena selisih harga di pasaran dengan operasi pasar murah ini cukup tinggi.
19: Senang karena ada pasar murah.
20: Kalau untuk ini tadi harganya gimana?
19: Ya kan loko.
20: Kalau selisih harganya kayak mana, Kak? Selisih harga dari pasar murah ini dengan pasaran gitu mungkin ada enggak?
19: Ya, gula. Kalau di pajak kan 19. Kalau di sini cuma 15. Telur itu juga. Kalau di warung-warung kan 50 lebih. Kalau di sini 48.
20: Mungkin ada masukannya, Kak, mungkin.
19: Ya kalau bisa ya sering-sering, Bang. Ya seperti beras ini, minyak goreng, gula. Itu kan sangat membutuhkan.
15: Sekedar informasi dari beberapa komoditi yang disiapkan pada operasi pasar murah kali ini, mulai dari beras premium ukuran 10 kg, kemudian telur, gula, tepung terigu dan minyak goreng kemasan isi 2 liter. Disperindakkop dan UKM Aceh Singkil hanya membandrol harga tersebut senilai Rp228.000 per paket. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
10: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Selamat sore saudara pendengar RRI Takengon. Baru saja selesai kita mendengarkan untuk rangkaian Warta Berita Berjaringan Aceh Lintas 17 di hari ini, di Rabu 14 Oktober 2026.

0: Tahukah kamu, hujan bukan hanya air yang jatuh dari langit, tetapi juga anugerah luar biasa bagi kehidupan. Setiap tetes hujan membawa manfaat, menyuburkan tanaman dan tanah, mengisi kembali sumber air kita, dan membantu menyejukkan bumi yang panas. Tapi, tahukah kamu, hujan juga bisa membawa cerita menarik. Rintik hujan pertama punya aroma khas yang disebut sebagai petrichor. Dalam 1 menit, ada 1 miliar ton air hujan yang turun ke bumi.
1: Wah, hujan itu ajaib.
0: Jadi, saat hujan turun, jangan hanya berlindung, tapi syukurilah karunia-Nya, karena hujan adalah kehidupan. Hujan, anugerah dari langit untuk kita semua.

pendengar RRI Takengon untuk sore hari ini melengkapinya dengan beberapa rangkaian lagu dari Dataran Tinggi Gayo yang melengkapi untuk harmoni senja RRI Takengon di sore hari ini. Dua buah lagu ini juga sudah menghantarkan kita ke waktu yang menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Untuk kita akhirnya hari ini nggak tahu ini cuacanya boleh dikatakan seperti apa, mendung bisa jadi iya karena terdengar juga suara petir sejenak, tapi Takengon sekitarnya sudah ditutupi oleh kabut asap. Kita nggak tahu dari arah mana asap ini berasal, tapi Takengon sudah ditutupi asap untuk hari ini.

cukup prihatin kita dengan cuaca di hari ini di kawasan Takengon dan sekitarnya. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, paginya masih kita lihat untuk Takengon sekitarnya yang begitu cantik yang ditutupi kabut. Namun setelah beranjak siang, Takengon diselimuti kabut asap. Kita prihatin seperti ini, bagaimana kalau kita berada di tempatnya saudara-saudara kita yang lahan dan juga sekitarnya di selimuti asap yang terjadi kebakaran lahan di mana-mana, yang tentunya sudah ISPA terganggu dan kita juga di sini sudah dianjurkan untuk mengenakan atau memakai menggunakan masker. Sore ini saja sudah begitu pekat, boleh dikatakan begitu pekat untuk kabut asap yang mudah-mudahan kita akan coba cari informasi-informasi dari arah mana datangnya untuk kabut asap ini. Selamat sore pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Sorenya dihangatkan dengan rangkaian lagu dari Datang Tinggi Gayo dan sampai kita di waktu yang menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Esensi buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Buku ini ditulis oleh Patahan Ranting dan diterbitkan oleh Bintang Wahyu pada 27 Juni 2021. Buku ini berisi sebanyak 168 halaman diperuntukkan bagi semua orang untuk perasaan yang tidak terkalimatkan. Buku ini berisi kumpulan puisi yang menggambarkan perasaan kehilangan, patah hati, dan rela melepaskan seorang. Buku ini juga menggambarkan tentang cara hidup untuk meraih kehidupan yang penuh makna, sukses, dan bahagia. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari inti buku ini. Mengajarkan kita untuk menerima dan merangkul zona nyaman. Membentuk karakter diri untuk tidak memaksakan diri keluar dari zona nyaman itu. Mengajarkan kita untuk lebih baik lagi meraih kehidupan tanpa harus mengalami kelelahan fisik, mental, dan emosional. Dan juga kita diajarkan untuk menciptakan jalan hidup kita sendiri, bukan memilih jalan yang dilalui orang lain. Lebih jauh, buku ini juga mengajarkan kita untuk memahami bahwa hujan pasti akan tetap jatuh ke pelukan bumi, sekuat apapun kamu menahan pergi. Berikut beberapa kutipan-kutipan indah dari buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Biarlah, pada akhirnya semua yang bukan takdir memang akan berakhir. Berdoalah, jika ia memang milikmu, ia pasti akan kembali. Jika tidak, ikhlaskan ia pergi. Aku mencintaimu seikhlas awan mencintai hujan, yang tak pernah berhenti memahami, sekuat apapun menahan pergi. Hujan pasti akan tetap jatuh ke pelukan bumi. Aku izin pamit. Demikian esensi buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan.

Selamat sore pendengar RRI Takengon untuk dijelang waktu maghrib kawasan Takengon dan sekitarnya yang diawali untuk beberapa rangkaian ini yang mengisyaratkan waktu maghrib itu akan segera tiba.

Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.

pendengar RRI Takengon, selamat sore. Untuk sore hari ini, beberapa rangkaian lagu yang dihadirkan tadi ini mengisyaratkan kita menantikan untuk waktu maghrib yang karena kita jelang untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, nantinya untuk tilawah atau pengajian dari Masjid Agung Ruhamah Takengon, sekaligus nanti setelahnya untuk kumandang azan maghrib.

Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Selamat malam saudara pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk Takengon sekitarnya, pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Selamat malam kami ucapkan untuk malam hari ini. Dan beberapa rangkaian ini melengkapi ketika maghrib perlahan berlalu dan masih kita untaikan beberapa rangkaian untuk melengkapi jumpa kita dan mengisi waktu ketika maghrib sedang perlahan berjalan dan untuk nanti mengantarkan ke waktu yang menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Pendengar RRI Takengon, selamat malam. Dan untuk malam hari ini, nantinya pendengar akan beristirahat. Dan ketika ada yang tidak lagi beraktivitas untuk saat malam hari ini, pendengar RRI Takengon, kami rangkaikan lagu dan juga informasi terlebih nanti pada waktu yang menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk Warta Berita Sentral. Perlahan akan sampai kita ke waktu tersebut, dan nantinya selepas Anda mendengarkan Warta Berita Sentral, Anda akan ditemani dengan rekan Nur Hasanah. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, selamat malam. Terima kasih untuk serangkaian lagu dan juga informasi sejak pagi sekali, dan nanti akan terus dilengkapi hingga tengah malam hari nanti. Selamat malam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hei kamu. Iya, kamu yang lagi sibuk dengan aktivitasmu. Sudah sarapan? Sudah minum? Atau jangan-jangan dari tadi cuma scroll layar ya? Setiap hari kita punya banyak hal untuk dikejar. Tugas, sekolah, pekerjaan, target, dan kadang hal yang bikin kepala penuh. Tapi di tengah itu semua, jangan lupa satu hal. Kamu juga perlu waktu untuk dirimu sendiri. Tarik nafas dulu. Lihat sekeliling. Ada banyak hal sederhana yang sebenarnya layak untuk dinikmati. Obrolan bersama teman, tawa keluarga, secangkir minuman favorit, atau sekedar menikmati perjalanan pulang sambil mendengarkan lagu kesukaan. Hidup nggak harus tentang siapa yang paling cepat. Kadang yang penting adalah tetap melangkah. Jadi kalau hari ini terasa berat, jangan nyerah dulu. Istirahat sebentar boleh, berhenti sebentar juga boleh. Tapi setelah itu kita lanjut lagi. Jadi untukmu yang hari ini, jangan lupa tersenyum, jangan lupa bersyukur, dan jangan lupa kamu masih punya banyak cerita untuk ditulis hari ini.

0: Kamu sadar nggak? Sekarang hampir semua hal bisa dilakukan lewat satu layar loh.
1: Iya, dulu kalau mau cari informasi harus buka buku atau tanya orang. Sekarang

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 14 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu untuk peningkatan ekspor produk UMKM dijelaskan Mendag Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atase perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
5: yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atase perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik 13 Oktober 2026. Zarotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi, mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera.

0: Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
1: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%, ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya, 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
0: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat utamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
2: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi, tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
0: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
4: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
5: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
4: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan, ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
5: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Broto Suwarno, mengatakan literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
6: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
5: Berdasarkan data otoritas

0: Dinas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tangkian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
2: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
3: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
4: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
3: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400.040 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
5: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin.
6: Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta tiga pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
7: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando.
5: Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya apa seperti vitamin, nah diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
8: Adakah yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
5: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan kan, menyesat, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
6: Sementara itu personil BPBD Kota Banjarmasin Andi Putra mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
5: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslab, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
6: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Jumbah Muhammad melaporkan.
1: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
9: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture Fatizon said that choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music ecosystem in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fatih said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
10: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
11: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
10: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
9: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of the Indonesian Deposit Insurance Corporation, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
11: From an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So, once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
9: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
1: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.

0: terbakar hebat. Ini masih ada apinya nih. Jadi tim dari BPBD, TRC BPBD dan teman-teman provinsi relawan bahu membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini. Cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
1: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga masyarakatan.
2: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan kita melakukan menggelar ANEP kegiatan karhutla. Bahkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Nah, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain karena masing-masing daerah kan sudah dibagi. Kita di bawah koordinator dari oleh BPBD.
1: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata dengan 52 di antaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
2: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 di antaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
1: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
3: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khususnya dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helen Wardina dari cabang

0: Atletik, Leani Ratri Oktila dari Bulu Tangkis, Roma Siska dari Judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari Renang, serta Leli Marlina dari Tenis Meja.
1: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari Bulu Tangkis. Mungkin juga dari atletik ya, terlempar sama satu lagi judo. Kita judo mungkin juga tuh.
0: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
2: Sosial Ratri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus, persiapannya pun udah terus latihan, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu. Akan yang beratnya kan dia di tunggal.
0: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

Pro 1 RRI Takengon, kadal informasi dan inspirasi. Demikian berita sentral bersama Pro 3 RRI telah kita ikuti. Menyajikan ragam informasi baik dari dalam maupun luar negeri. Dan kini lanjut untuk temani kebersamaan kita dengan rangkaian program Pro 1 RRI Takengon lainnya. Sebagai informasi untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, saat lagi kumandang azan Isya kita akan dengarkan live dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Kita akan nantikan waktu sholat Isya tiba. Selamat malam dan stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Untuk kebersamaan kita usai tadi, kita dengarkan bersama ya, kumandang azan Isya, penanda waktu sholat Isya telah tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan lanjut terus untuk temani kebersamaan kita pendengar dengan mimbar agama selanjutnya akan hadir dan kita dengarkan. Selamat malam dan stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tema mimbar agama kali ini adalah menjaga alam adalah amanah. Pendengar yang dirahmati Allah, lingkungan adalah rumah bersama. Air yang kita minum, udara yang kita hirup, dan tanah yang menghasilkan makanan, serta hutan dan sungai yang menjaga keseimbangan kehidupan, semuanya merupakan karunia Allah. Karena itu, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56, yang artinya, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya." Kerusakan lingkungan bukan hanya persoalan pemerintah atau lembaga tertentu. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Membuang sampah ke sungai mungkin terlihat sebagai tindakan kecil. Tetapi jika dilakukan oleh ribuan orang, dampaknya bisa besar. Menebang pohon tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan dapat meningkatkan risiko bencana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan pentingnya kebersihan. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Pendengar hadis ini sangat sering kita dengar dan menjadi pengingat bahwa seorang Muslim seharusnya memiliki kepedulian terhadap kebersihan. Mari mulai dari sekarang kita coba dari hal-hal yang sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan barang sekali pakai, tanam pohon, hemat air, jaga sungai, dan jangan merusak hutan. Menjaga lingkungan berarti menjaga kehidupan. Dan ketika kita menjaga alam, sesungguhnya kita sedang menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi generasi yang tidak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga mewariskannya dalam keadaan baik kepada anak cucu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

0: Alhamdulillah, sudah selesai panen kita. Besok aku mau bawa semua ke toko.
1: Semuanya, Ma?
0: Iya, memang kenapa?
1: Ama, terpikir nggak kalau sebagian toko itu jangan dijual?
0: Terus mau diapain?
1: Ya, kita coba olah. Ya, sebagian kita jual sapi, sebagian kita coba lagi proses dengan baik. Kita belajar roasting, mungkin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, pukul 20 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara bersama Taruna Siaga Bencana Tagana membuka dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makanan warga terdampak banjir bandang di Kecamatan Bambel. Pembukaan dapur umum tersebut merupakan tindak lanjut arahan pimpinan tim terkait Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setelah meninjau lokasi terdampak. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara, Bahagiawati, mengatakan dapur umum mulai beroperasi pada Senin untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama masa tanggap darurat bencana. Berdasarkan rekapitulasi penyaluran, sebanyak 2.200 porsi makanan disiapkan, terdiri dari 1.100 porsi makan siang dan 1.100 porsi makan malam. Makanan tersebut disalurkan kepada warga terdampak di Desa Terutung Sepreya, Seperai, Bambel, Gabungan, Terutung Megara Asli, Lawih Kihing, dan Pancar Iman. Selain warga, dapur umum juga menyediakan makanan bagi relawan Tagana, PKH, TAKS, dan pendamping sosial yang terlibat dalam penanganan bencana. Dinas Sosial bersama Tagana terus melakukan pelayanan melalui penyediaan makanan guna membantu memenuhi kebutuhan warga terdampak serta petugas yang bertugas di lapangan. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat malam.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Pendengar Pro 1 RRI Takengo, selamat malam dan semangat selalu untuk Anda menjalankan beragam aktivitas. Ya, untuk kebersamaan kita juga terus lanjut ya, ditemani dengan program-program Pro 1 RRI Takengo lainnya. Ada mini drama juga yang sesaat lagi kita akan dengarkan bersama. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: lapar.
1: Sabar ya Sanum, ini lagi masak, lagi buat sarapan.
0: Masak apa?
1: Ada telur, ada ikan, ada sayur, ada buah, ada nasi, lengkap pokoknya.
0: Wah, enak. Sanum mau telur ya, Nak?
1: Oke.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ma. Mama dari mana?
0: Mama dari kebun.
1: Mama lihat sanung tinggi kan?
0: Iya, anak Mama sudah besar.
1: Tapi teman-teman bilang sanung kecil.
0: Jangan dipikirkan, emang tubuhmu masih kecil. Nanti kalau sudah besar, tinggi sendiri.
2: Mama.
0: Kenapa?
2: Jangan selalu bilang gitu.
0: Loh kenapa? Dulu waktu kita kecil juga begitu. Akan seadanya, tetap besar.
2: Zaman berubah, sekarang kita harus lebih perhatian sama tumbuh kembang anak.
0: Jangan terlalu dipikirkan.
1: Mama, besok Sanu mau ke sekolah.
0: Ya, tapi jangan lupa belajar ya.
1: Oke, Ma.
2: Emang Sanu mau jadi apa?
1: Aku mau jadi polisi.
2: Jadi polwan?
1: Iya.
2: Wah, biar apa?
1: Biar nangkap penjahat.
2: Nah, itu cita-cita bagus.
0: Boleh, yang penting sehat.
2: Nah, itu dia. Sehat itu bukan hanya tidak sakit.
0: Maksudnya?
2: Anak juga harus tumbuh dan berkembang dengan baik. Tinggi badannya, berat badannya, perkembangan otaknya, semua harus diperhatikan.
0: Jadi kalau anak pendek, berarti tidak sehat?
2: Bukan gitu juga, dan gak sesederhana itu. Setiap anak kan punya pertumbuhan yang berbeda. Jadi kalau pertumbuhan anak terhambat karena kekurangan gizi dalam waktu lama, itu yang perlu kita waspadai sebagai stunting.
0: Oh, jadi bukan sekedar pendek.
3: Baik, pendengar, mohon maaf kita tidak tuntaskan untuk mini drama terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjut setelah Ruang Rindu Berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan sebagai informasi untuk Ruang Rindu malam ini, akan bersama Lies Meinawati dan Ozi Saputra, dipandu host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
4: Saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
5: Yeay. Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
4: Tahu dong.
5: Tahu
4: itu
5: ya?
4: Kan lagu lama dari
5: lagu lama
4: Mas Muksin
5: dan Titik Sandora.
4: Wah, ini direkam semen kembali.
5: Malam hari ini di tahun 2026 ya, lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
4: Pasnya sama dua penyanyi legend
5: fresh, yang sama gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, fresh jadinya.
4: Fresh, Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
5: Termasuk studio produksi
4: dan stasiun relaynya,
5: betul.
4: Mas.
5: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat stream di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
4: Siap.
5: Jangan lupa loh
4: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
5: Nah,
4: Mas Yudi, okay. Udah kayaknya udah gak sabar, banget ya ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Lies Meinawati dan Bang Ozi Saputra. Selamat datang.
6: Terima kasih.
4: Di Pro 1
5: kita juga ada di layar kaca loh.
6: Oh iya.
4: Halo.
5: Hai. YouTube RRI Jakarta.
4: Aduh, apa kabar nih Mbak Lies sama Bang Ozi?
6: Ya Alhamdulillah.
4: Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
6: Amin.
4: Mantap, keren ini versi barunya. Fresh,
5: waduh,
4: banget.
5: Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian,
4: itu
5: banget,
4: kekinian banget
5: gitu kan.
4: Cocok ya.
5: Cocok ya.
4: Ngomong-ngomong,
5: kenapa?
4: Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Ozi dan Mbak Lies untuk dirilis kembali?
7: Lebih tepatnya Bang Ozi.
6: Ini cita-cita saya udah lama,
4: cita-citaku
5: kepingin jadi dokter.
4: Itu Ria Enes yo.
6: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
4: Iya,
6: populerkan oleh pasangan
4: Mas Muksin
6: dan
4: Titik Sandora. Dan
6: Titik Sandora. Ya, nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini ya kan.
5: Oke.
6: Sama Muksin sama Titik Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
4: Udah dari 10 tahun yang 10 lalu.
6: Tahun yang lalu.
5: 10 tahun yang lalu.
7: Alemong ya.
6: Alemong apa Alemong itu? Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya, atau jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya, kok gak cocok ya,
4: yang vokalnya bisa nyatu ya, siapa bisa nyatu, gitu ya, ya
6: bang ya. Akhirnya tuh aku keep gitu ya, kan aku keep, aku gak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari, sambil mencari. Nah, jadi pada suatu hari,
5: di tengah hutan gak pada suatu harinya?
6: Aku kan lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu Emerald Band.
4: Jadi Emerald
6: ya? Emerald ya. Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama, yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
5: Oas TPS gak sih bang?
6: Oas
7: pencipta lagu juga.
5: Oas pencipta lagu itu kan.
4: Dia ngomong apa bang?
6: Oh gimana kalau Lisa Menawati? Langsung aku memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
4: Jadi Mbak dan sini berteman sama Bang Oji dari tahun 83, lama.
6: Iya. Wow, dan menghilang tahun 95, enggak pernah muncul blast sama sekali. Kan. Tiada kabar, tiada berita ya kan. Wow. Oh, ternyata dia ini berumah tangga yang sama mungkin sama suaminya, enggak boleh kali ya.
4: Loh,
5: jadi sekian lama itu enggak
4: restoran lagi ya.
6: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
4: Oh, iya,
6: hormitannya
4: betul,
6: beliau
4: iya,
6: kan
5: betul betul.
6: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
4: Dan keras banget
6: dan ya. Dan aku memang penggemar suaranya dia kan, berapa albumnya waktu aku punya gitu ya kan.
5: Oke. Okay.
6: Terus aku harusnya gitu. Jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu. Kayak sama sama Ita misalnya. Ada ya, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan salah.
4: Juga loh.
6: Aku padamu
4: takkan berubah.
5: Oke.
6: My faves banget itu.
5: Terus
4: terima kasih Bang Uci.
5: Pertama kali ketemu di mana ceritanya?
6: Antusias. Jadi aku mau dong ketemu Lis, mana kangen banget sama dia, memang kangen banget
4: karena tadi Bang Oas tadi nyebut nama Mbak Lis ya.
6: Okay. Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Lis Menawati karena terlalu lama menghilang ya.
5: Betul banget. Saya juga mencari-cari.
6: Nah, ini dia aku bilang akan mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
4: Serius.
6: Menjelang subuh baru pulang ya.
5: Waduh,
6: ya ngobrol selagi kangen lepas kangen sama. Akhirnya besoknya kita
4: ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
6: Ya alhamdulillah inilah hasilnya.
5: Itu dari pihak Bang Ozi ya.
4: Kalau Mbak Lis,
5: kalau Mbak Lis pertama kali diajakin Dunia gimana? Belum Kiamat, gimana rasanya waktu itu?
4: Kaget nggak tiba-tiba Bang Ozi nelfon gitu?
7: Dia sih bilangnya gini, kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya katanya.
4: Pentung itu di apa ya?
5: Iya di pentung.
4: Pentung ya.
6: Ular cari pentungan.

0: semua.
1: Dan saya memang mengagumi suaranya bukan kaleng-kaleng.
0: Betul. Setuju.
1: Gitu, makanya saya gondoknya di begitu ketemu langsung ya connect aja. Yang bener nih. Lu tahu enggak nih Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh. Bagus deh. Gitu-gitulah. Udahlah, ayo kita coba lah Lis gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
2: Ini dan Kodelala juga Lis tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa.
1: Nah,
2: udah ada niat juga. Ya kan. Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya katanya.
3: Emang iso.
0: Bang Oji iso bahasa Jawa.
2: Aku waktu kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
1: Mengutarakan ke Rudy ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa ya. Diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Pasti cengkoknya pun salah itu Lis, kata gitu.
2: Orang Medan disuruh
1: malah, gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Enggak taunya ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
0: ya. Itu ceritanya.
3: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Lis dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember ya. Dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
4: Pak Ahmad. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya. Silakan Pak Ahmad.
4: Mas Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
3: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
3: siap. Amin.
4: Alhamdulillah. Dan tamunya siapa itu? Mbak?
0: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati. Silakan monggo, Pak Ahmad.
4: Bang Uci Saputra dengan Mbak Lis.
3: Siap, langsung pertanyaan.
0: Silakan Pak Ahmad,
4: salam
0: langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat selalu ya.
3: Salam kenal kembali.
0: Salam kenal.
3: Dengan senang hati.
4: Begini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
3: Oke.
4: Ya.
0: Ditampung ya pertanyaannya, Pak.
3: Itu aja.
4: Penjelasannya. Salam-salam boleh, Mas.
3: Silakan tiga orang.
4: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini. Ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu.
3: Okay.
4: Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Bang Leman ya juga ada Tete Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
3: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis. Selamat malam.
5: Selamat malam Kak Yudi.
3: Selamat malam juga. Siap. Langsung.
5: Aku pas hari ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
3: Oke, silakan. Langsung.
0: Silakan Bidan Luis. Ya,
5: izin Mbak Li sama Bang Oji.
3: Iya.
5: Ya. Yang ini nih lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh cari-cari masa bodoh.
3: Lagu sendiri.
0: Bang Oji sempat kaget.
2: Mau marah masa bodoh.
5: Itu yang seberapa?
3: Masa bodoh saja. Tadi udah diputer.
5: Perpaduan izin Mbak. Perpaduan ini kan duet.
3: Iya. Yeah.
5: Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
3: Sama-sama salto kayak.
5: Bang Haji, kita janjinya mana? Udah mau 2027 belum injek sorong.
3: Siap, terima kasih ya.
0: Oke.
3: Mohon doa. Tiga orang.
5: Salam untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD, Krunya Bidan Lui.
0: Oke.
5: Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Lois sekolah lagi.
3: Dini
5: nggak persorong dengan speakers Papua. Dadah, bye bye.
0: Oke, bye.
3: Terima kasih.
0: Bye-bye.
3: Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
6: Halo.
3: Iya, dengan siapa ini? Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Cewek kayaknya.
3: Halo. Iya, dengan siapa ini?
6: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi.
0: Ini Ayu.
3: Oh, Ayu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Ayu, silakan.

0: Langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang Oji.
1: Bang Oji Saputra, silakan Ayu.
2: Ya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
1: Betul.
2: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak pernah.
1: Iya, betul banget.
2: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya,
1: di
2: titisan orang musia atas.
3: Iya betul.
2: Tadi sudah ceritain juga dan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya Mbak Ozi ya?
3: Tetap sama.
4: Oke.
2: Okay. Iya. Originalnya itu yang lagunya.
3: Betul. Soalnya kita nggak berani mengubah notasinya karena notasinya itu kan
1: ikonik
3: banget ya.
1: Sudah ikonik banget, betul.
0: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
2: Saya menanya sama Mang Ozi, Mang Ozi enggak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
0: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
1: Ditunggu ya Ayu.
2: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
0: Mbak Lis Mainawati.
1: Lis Mainawati. Lis
2: ya, Mbak Lis, tetap berkarya berdua sama Mang Ozi, tetap sukses. Siap. Saya harap menang yang banyak ya.
1: Terima
2: kasih. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat dan dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Batak Indonesia. Untuk hari ini Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam semuanya. Salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita bersama Pak Widi, terima kasih.
0: Sama-sama Ayu.
1: Terima kasih.
0: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica ya. Selamat malam Ica.
5: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mbak Ita, Mas Yudi aku lagi nonton loh.
0: Ah, nonton? Hah?
1: Halo Ica.
0: Lagi nonton kok keputus, Ca? Ya sudah.
1: Langsung keputus.
0: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
6: Selamat malam om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam dengan siapa ini?
6: Elsa Maria kembali lagi.
1: Oh iya, Elsa.
0: Oh Elsa, silakan apa pertanyaannya Elsa?
6: Bintang tamunya siapa om?
1: Ada Bang Oji Saputra,
0: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Mainawati.
1: Silakan Ica.
6: Sepertinya om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya?
1: Betul.
0: Betul.
6: Iya. Ya, Elsa Maria memang nggak bisa melihat tapi pernah mendengar.
0: Siap.
6: Pernah, iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
1: Lis.
0: Silakan apa pertanyaannya?
6: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu?
0: Oke,
6: buat Tante
0: siap.
6: Sama Om.
0: Ditunggu ya nanti ya.
6: Yang kedua pada tahun berapa album pertama dirilis?
0: Oke.
1: Oke.
0: Ya. Siap.
6: Dan boleh kirim-kirim
1: boleh,
6: salam.
0: Silakan
1: boleh.
0: Tiga orang ya Elsa.
6: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita. Selamat malam dan juga untuk bintang tamunya sukses selalu.
0: Amin.
6: Dan
0: amin.
6: Yang kedua untuk Kakak Penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara, khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
1: Siap.
6: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya, dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
0: Terima kasih, Elsa.
6: Untuk semua pendengar RRI di seluruh Indonesia.
0: Oke, siap.
6: RRI sekali di udara
0: tetap di udara. Baik.
6: Selamat malam.
0: Kita ketemu Bang Leman. Selamat malam.
1: Kita ke Lampung ada Bang Leman.
7: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu Bang Ozi dan Mbak Lis
1: Mainawati dan Bang Oji.
7: Mbak Lis Mainawati.
1: Ya.
7: Dan Bang Oji, selamat malam. Baju hitam dan Mbak Lis baju putih yang cantik.
1: Lagi nonton.
7: Begini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji.
0: Yeah.
7: Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
1: Betul.
7: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu setengah abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
0: Siap.
7: Baik itu di film, nyanyi, sosial, politik atau agama ataupun yang lainnya gitu.
0: Siap.
7: Dan juga untuk Mbak Liz, ini pertanyaannya itu, selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Liz selain pop?
0: Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya, Mbak.
0: Tunggu ya.
1: Oke, silakan, Bang.
0: Silakan tiga orang.
7: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman tadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudah Magenda, Fatmawati dan Bapak Abdullah.
0: Oke, terima kasih.
1: Makasih, Bang.
0: Malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
1: Iya, kan mereka pengen menyapa.

0: kok Mbak kenapa? List berarti
1: menyesuaikan ya?
0: Ya, list yang menyesuaikan saya gitu. Mm-hmm. Dan kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh.
2: Nah,
0: itu yang...
1: Itu. Ya memang, memang berjodoh dia di dunia belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya gak sia-sia.
0: Iya, penantian 10 tahun loh.
1: Makanya.
2: Gitu ya.
3: Dendam saya pun juga
1: terpenuhi. Nah, akhirnya terpenuhi ya Mbak Lucia. Aduh, mantap.
2: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Utara, Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra? Bang
0: Ozi. Ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
1: Nah, kalau boleh tahu genrenya apa?
0: Tetaplah
2: horor ya.
1: Tapi memang Bang Ozi ini sudah iya, kayaknya sudah melebur ya karakternya ke dalam film horor itu benar.
3: Ketawanya pun khas ya kan.
1: Aku dulu sempat takut loh. Bang. Lihat semanis jembatan atau takut gitu. Loh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Berarti sukses membawakan karakter.
2: Sukses menakut-nakuti ya.
1: Bener.
2: Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa dan judulnya apa?
1: Silakan masing-masing Bang Uji dan
0: Kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya.
2: Dari
0: cuma
2: kecil ya?
0: Karena Bintang Radio tahun 81 ya. 81.
2: Barengan.
0: Ya beda daerah aja.
1: Beda daerah. Tapi tahunnya sama Mas.
0: Oh, jadi saya dari Sumatera Utara, Lis dari Jawa Timur.
1: Oke.
0: Nah, terus dikit lagi pertama kali rekaman itu tahun 85 sekali dua kali alhamdulillah tapi nggak laku mungkin karena masih gontrong kali ya.
1: Nah aku tahunya itu lagu Sungguh itu yang sama sampai Pak Hadi
0: ya, bener.
1: HP Musik
0: nah itu tahun 90-an
1: ya 90-an ya itu kita, aku tahunya ya. Lagu Sungguh kalau nggak salah gimana? tunggu Bang Oji kalau nggak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya.
0: Pernah
1: sama HP record.
2: Oh iya.
1: Pernah ya Mas Oji ya.
2: Genrenya apa?
1: Lagu pop ya.
0: Iya. Nah. Tapi aku ini pop, Melayu, dangdut udah.
1: Udah melebur lah.
2: Semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi kapan?
3: Sama sih dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
1: Lebih dulu Mbak Lis.
3: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
2: Cintanya Remaja.
3: Gitu. Sama
0: itu
3: sih
0: paling dulu. Hits ya Cinta Remaja ya.
3: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
1: Sudah pernah kita putar yang pas Mbak Lis ya, menjadi bintang tamu di Ruang
2: Rindu beberapa
1: saat yang lalu ya.
2: Okay. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
0: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget. Susah banget, pernah kaya banget, udah
2: terkenal
0: banget.
1: Ya,
0: sudah. Sekarang tinggal dalam usia yang 64 tahun ini.
1: Wow,
2: gak kelihatan kan ya.
1: Pemirsa.
0: Tinggal minta-minta ampun aja sama Allah dari itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah aja.
1: Okay. Masya Allah, amin.
2: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
1: Selain berbisnis di bidang kuliner ya, Mbak Lis ya. Ya. Makanannya enak loh Mas, kan sering dikirim. Pernah aku dikirim.
2: Oh iya, enggak bagi-bagi. Banget.
0: Makanya saya tuh dari kalau mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi sih enggak makan.
1: Karena pasti tahu pasti dia ya, dibawa makanan. Iya loh, Mbak Lis ini luar biasa loh.
3: Ya, kalau
1: enak loh, Mbak.
3: Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga ya kan. Menyanyi juga. Kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak. Artinya saya punya waktu lebih banyak insya Allah beribadahnya.
2: Amin.
3: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
0: Tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
3: Oh ya?
0: Dia tiap hari repot karena harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
1: Oh, betul tuh kan. Tuh, ini bisnisnya
0: jadi semangat. Makanya saya gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
1: Bu Ketum. Bu Ketum.
2: Oke.
1: Aku panggilnya Bu Ketum aja.
2: Ya, wis. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon, sabar ya. Karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh bener kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah bener dong aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Uji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener, Mbak Bulu Perindu.
1: Betul banget tuh.
0: Okay.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem betul.
3: Iya. Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang
1: sama Mbak Oji juga
3: begitu. Inilah saling mengagumi ini repot jadinya
1: Bang
3: ya Bang
1: Oji
3: ya.
1: Juga
0: sebelum kita ngobrol lagi kita sapa dulu ya
1: dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan juga Nabire, serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak, Putra.
0: Pak Putra.
1: Langsung ya
0: dengan bintang
1: Bang
0: tamu
1: Oji,
0: Bang Ozi dan Mbak Lis Menawati.
4: Mbak siapa Mas?
1: Mbak Lis Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya Mas ya?
0: Iya ya, dong, silakan. Kan dua tadi disebutin ya.
1: Pak Putra.
0: Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di
1: studio
4: RRI Jakarta. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Semua yang bertugas di malam ini mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke, okay. Pertinyi ini
4: yang saya tanyakan Mas ya, dengan persaingan yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja Mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut Putra. Kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Ada Bung Beni Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita dan Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
0: Oh siap.
1: Assalamualaikum Bung Beni.
5: Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua
3: nih? Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya.
5: Oke, salam kenal ya dari orang Manado.
0: Lanjut
5: ke pertanyaannya.
1: Untuk
5: Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi.
5: Siapa?
0: Ntar, Bang Ozi.
2: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
1: Aku kesel.
2: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi. Jadi Mbak.
0: Oke.
2: Ayo oke pertanyaannya.
0: Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya ada berapa judul film yang pernah dibintangi.
2: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa-apa, terus siap. Pernah beradu aktif dengan beradu aktif dengan siapa saja.
2: Oke, okay, ditunggu ya. Siap
5: untuk Mbak Lis. Pertanyaan Mbak Lis, bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga dengan dunia musik itu.
2: Siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
2: Siap. Terima kasih. Tiga orang.
1: Boleh,
2: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mat malam juga buat Mas Yudi ganteng.
2: Terima alhamdulillah. Kasih iya dong.
6: Bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh silakan.
2: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung. Silakan.
1: Silakan Bu Merpati.
2: Jangan mampir-mampir.
6: enggak mampir. Bang Oji
2: ya.
6: Sama Mbak Rini, selamat malam.
2: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi.
1: Week-week-nya
6: belum
2: cuman. Iya,
1: betul.
6: Keren-keren banget.
2: Oh, terima kasih, Masya Allah. Masya Allah.
6: Siap. Pertanyaan saya gini loh, Bang Waji.
2: Iya.
6: Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ita
1: sekali.
6: Juga.
1: Aduh,
6: semua
1: tuh.
2: Saya dari akhir juga semua. Begini suaranya.
6: Iya benar, Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas ada ya. Nah, jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Lis. Kira-kira nih setelah lagu Wik-Wik tadi mau ada rekaman lagi enggak?
2: Oke, okay.
6: Gitu.
2: Siap, okay. Ditunggu ya.
6: Siap. Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan, dan ada yang berdua gitu di satu album itu. Okay. Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
2: Oh, siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
2: Benar, si Toloy bocah sakti, benar.
6: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
2: Ya.
1: Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita ya.
2: Oh iya dong, masa kayak saya.
6: Aduh, Masya Allah, terima kasih. Tetap ganteng.
1: Betul, gak ada yang berubah Bu Merpati.
2: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
2: Oke.
6: Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
2: Oh, Dwi Darmawan.
1: Iya, iya, iya.
6: Emang
2: iya?
1: Oh iya. Bapaknya Mas Dwiki namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
2: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
2: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
2: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
2: Ica pede deh.
7: Halo,
2: Waalaikumsalam, silakan Ca.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam Ica.
7: Putus soalnya.
1: Oh iya,
2: kenapa?
7: Bunyi jadi kumatiin.
2: Oh begitu.
1: Tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak.
2: Mbak Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu lagi.
2: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, makanya aku nggak tahu. Aku nggak tahu lagu-lagunya gitu.
2: Jadi
7: aku mau nyanyi aja sama Mas
1: Bang Oji.
2: Bang Oji Saputra.
7: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok gak tumbuh-tumbuh sih rambutnya?
2: Kenapa kok? Ica.
1: Loh, gimana sih Ica ini? Oh.
2: Nanti Ica kalau aku ditungguin ya.
1: Iya loh.
2: Siap.
8: Nanti dijawab.
2: Ditunggu ya Ica ya.
1: Nanti ditampung dulu Ica pertanyaannya.
7: Ya, satu lagi dong Mbak Ita. Ini boleh untuk Mbak Ita sama Mas Yudi. Apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
0: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
2: Halo, langsung dengan bintang tamu ya.
1: Iya, aku kangen loh.
0: Rindu ruang berbagi, rindu memori lewat lagu.
2: Siap, Mbak Har.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
0: Ya.
1: Langsung mbak ke bintang tamu kita.
2: Jangan pakai diem.
1: Gak boleh ada jeda. Monggo mbak.
2: Pertanyaan.
0: Ya. Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
2: Saya.
0: Ke Ancol yuk bang.
1: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
0: Ada si manis tungguin di sana di wongnya.
1: Aduh nanti ditungguin sama si manis.
0: Bang Oji ya, ya. Sukses selalu.
2: Amin.
0: Bang Oji.
2: Makasih doanya.
0: Juga untuk mbak Liz Minawati.
1: Iya,
0: itu tadi
1: kasih.
0: Udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
1: Dapat banget ya, Mbak Haryanti ya.
2: Dapat berapa?
0: Bisa didengerin oleh generasi muda saat.
1: Betul, ya, setuju.
0: Bisa dengerin itu juga kok ya.
1: Setuju banget.
0: Sepertinya apik banget ya.
2: Terima kasih.
0: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
2: Iya,
0: apa nyanyi bisa,
1: main film bisa,
0: nge-host juga bisa,
1: nge-host bisa juga. Nah itu dia Mas Yudi, siap-siap Mas.
2: Kenapa?
3: Persaingan tadi Mas.
1: Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
3: Iya Bang.
0: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
2: Oke, siap ditunggu ya.
1: Oke nanti
0: di band film atau yang lain-lainnya.
2: Siap.
0: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Liz Newati tuh secepat apa gimana itu?
2: Oke.
0: Siap. Bisa berapa hari?
2: Siap.
0: Gitu ya.
2: Siap. Ditunggu ya Mbak Haryanti.
0: Kalau untuk Mbak Liz Newati juga Bang Oji Saputra ya, semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nanti ya. Ya
1: ditunggu
0: aja sih. Terima kasih ya Ruang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Detok Sawangan, Pongkangan. Itu ya untuk semuanya.
1: Mbak,
0: selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teteh Dinda.
2: Silakan Teteh Dinda.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi, Ismail.
2: Siap.
1: Alhamdulillah api. Teteh-teteh juga kumaha damang.
4: Alhamdulillah pangestu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan ya. Dengan Mbak Liz dan Bang Ozi.
4: Bang Ozi dan ya. Mbak Liz.
5: Ya, selamat malam.
4: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
5: Oh, alhamdulillah.
4: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi nah.
1: Betul.
5: Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng nggak?
4: Senang banget.
5: Alhamdulillah.
4: Dapet banget gitu feelnya tuh.
5: Oh, masya Allah, makasih Teh.
4: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu. Gitu.
2: Ya iyalah, masa nggak niat?
5: Ya benar. Ya,
1: iya. Penantiannya dia 10 tahun loh, Bang Oji nungguin suaranya Mbak Liz.
4: Maksudnya
1: 10 tahun loh.
2: Hah?
4: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
5: Iya.
1: Alhamdulillah. Terima kasih.
2: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
1: Betul, setuju.
4: Doa itu terbukti gitu ya.
1: Betul, setuju Mbak Teteh Dinda.
4: Tapi tadi Teteh dengar lagunya Mbak Liz itu yang irama bosas, bosas itu.
2: Kenapa Teteh mau rekaman bosas juga Kak Teteh Dinda?
4: Aduh jauh amat ya.
2: Ya wis. Apa yang ditanyakan?
4: Iya. Itu dirilis tahun berapa dan
2: siap.
4: Itu pertanyaan untuk Mbak Liz ya, untuk lagu yang tadi. Untuk Bang Oji. Tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Liz.
1: Dengan
5: Bosas. Bosas ya.
4: Sukses. Sehat terus, bahagia, amin. Lahir batin dan keluarga masing-masing. Lancar dan makin sukses, dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas
5: ya. Terima kasih Teh.
1: Siap Teteh.
4: Buat Mbak Ita juga Yudi Ismail. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember. Terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi. Terus di Tanjung Pinang ada Erdian Huta Barat Horat.
5: Terima kasih.
4: Kalau begitu dilanjut. Thank you.
1: Oke, hatur nuhun.
5: Hatur nuhun. Oke. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
6: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
1: Oke, beda-beda.
6: Betul. Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
1: unyu-unyu.
6: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ininya sendiri ya masing-masingnya.
1: Tapi juga jangan salah Bang Uji, kita karena musiknya kan kekinian, menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu
3: yang kita harapkan.
6: Iya. Nah, jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau,
5: dua tiga pulau terlampau ya, begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
6: Ya, kalau apa ya aku nggak tahu lupa ya berapa ya.
5: Banyak banget.
6: Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Pertama tuh Si Manis. Terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis loh. Ada 6 Si Manisnya.
5: Ada 6 ya. Ya,
6: dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
5: Indah Permatasari. Yeah. Oh, oke. Okay.
1: Oh iya, Indah Permatasari. Ya.
5: Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
1: Iya, aku seru banget dia.
5: Sampai 6 seri loh.
6: 6 Si Manis bukan 6 seri,
5: 6. Eh, 6 Si Manis ya.
1: Bang Uji itu aslinya penakut atau pemberani?
6: Saya sebenarnya penakut.
1: Enggak serius Bang Uji. Aku kebayang loh kalau
6: itu penakut film banget. Horror. Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri apa sih? Karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi gitu itu kan daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu.
1: Antara lokasinya ini dan ke kamar mandi.
6: Kamar mandinya itu kamar mandi yang enggak pernah dipakai kan.
5: Oke.
1: Ya kan?
5: Enggak
1: kebayang.
3: Enggak deh, aku enggak mau bayangin.
1: Enggak mau bayangin.
5: Kemudian pertanyaan buat Mbak Liz dari Bang Benny Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga?
1: Tadi bisnisnya tadi Mbak Liz.
3: Ya, pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua. Alhamdulillah.
5: Siap. Kalau begitu, Bu Merpati, ada rencana rekaman lagi kah? Sesudah dunia belum kiamat ini.
6: Kayaknya melihat antusias juga para pendengar.
1: Ini YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu.
5: Iya,
1: kayaknya 36 ribu dalam waktu 3 minggu itu banyak banget
6: tuh. Iya benar, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
6: Maka hari ini kayaknya kamu kapok enggak?
5: Lanjut dong.
6: Insyaallah dilanjutkan.
5: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi nanya? Ya kok jadi lupa aku. Ah, ke Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit. Artinya dari Bang Ozi
6: mana yang paling seneng ya?
5: Nyanyi atau film?
6: Iya nyanyi dong ya kan? Karena nyanyi itu cash and carry.
5: Oh begitu.
1: Kalau sulit begitu kadang-kadang mundur dibayar.
5: Kan tabungan.
1: Dan capek banget.
6: Kok capeknya tuh inilah ya tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini ya.
1: Itu yang
6: ngeselin gitu.
5: Siap. Kalau buat Mbak Liz,
6: sekalian curhat di sini.
1: Betul Bang, karena aku juga ngalamin
6: ya.
1: Oh, pernah.
5: Berapa kali main film?
1: Dua kali doang, Mas.
5: Dua kapok ya.
1: Kapok.
5: Oke, pertanyaan buat Mbak Liz, pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat, ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
3: Kalau tidak salah ya, satu bulan.
1: Satu bulan. Untuk take vokal, bikin musiknya, mixing, mastering, total satu bulan.
3: Menyesuaikan. Lebih menyesuaikan.
6: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya loh.
1: Betul, okay.
6: Setuju. Karena kan biasanya kan Mbak Liz ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau. Aku tuh gak mau. Aku mesti yang secentil titik Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Aku tuh gak bisa. Tapi lama-lama sekarang dia...
1: Iya loh Mbak Liz, sekarang jadi
6: malu. Tadinya malu, jadi malu-maluin.
2: Oke,
1: ini Bang Oji ini.
6: Makanya lagi nanti gak ada jobnya.
2: Nah,
6: gak diusah lagi di RRI.
1: Justru dengan Bang Oji seperti ini nih laris manis nih dari zaman dulu.
6: Iya, betul.
1: Salut loh aku maksudnya. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, gak ada berubah.
6: Podo lah sama Mbak Ita. Podo sama Mbak Ita.
3: Mbak Itanya bilang gini aja, Mbak Liz.
1: Gini aja. Ya udah, berarti tiga-tiganya vampir.
2: Iya. Lo aku yuk gini aja loh.
1: Mas Judi gak ikut. Gak ikut, gak termasuk.
2: Siap. Oke, okay. Teh Dina di Bogor tadi. Bang Ozi ada rencana bikin lagu bosas kayak, kayak Mbak Liz nggak sih?
6: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin nggak cocok kali ya, dengan karakterku yang
1: karakter
6: serampangan kayak gini.
1: Lebih cocok yang tadi Dunia
6: Bintang. Iya, gitu. Nggak berani coba-coba kalau aku
2: nggak iya.
6: Nggak, aku nggak berani coba-coba kalau aku nggak
2: jadi kita nggak jadi duet ini, Mbak Ita.
6: bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa. Karena waktu zaman kami Bintang Radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong
1: ya. Betul.
2: Siap. Nah ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih
3: kira-kira kalau lagu berikutnya ya, Bang Oji.
6: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
2: Berdua.
6: Tetap ada unsur komedinya. Kenapa?
2: Okay.
6: Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komik. Kan kita ala-ala Benyamin sama Ida Royani gitu loh, ya kan.
1: Nah,
2: siap. Aduh.
3: Saya jadi terus belajar kecentilan.
6: Iya.
1: Wah kaget.
2: Kita terima dulu penelpon satu ini. Nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa ini?
7: Halo.
2: Iya, halo.
7: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
7: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
1: Siapa ini?
2: Hai.
7: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
2: Hey, Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
7: Iya.
2: Wow. Oh, Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
1: Main-main dong kesini, Yohana.
7: Insya Allah, Tante Ita, Yohana ngobrol sama suaranya Tante.
1: Aduh, terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
7: Amin.
2: Siap.
7: Iya. Kak Yudi, boleh tanya sama Om Oji sama
1: Tante? Boleh dong.
2: Boleh dong, justru harus nanya.
7: Okay. Sebelum tanya, Yohana mau sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sama SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana masih bisa
6: menerawang
7: melihat Om Oji
3: waktu main film. Jangan saya deh, aku dengerin nih.
6: Apa yang dilihat? Nggak,
2: maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
7: Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra. Jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
3: Insyaallah. Ini Tante Liznya langsung merinding.
2: Dikira menerawang.
3: Menerawang kan roto-roto piye kan yo.
2: Silakan.
7: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
6: Alhamdulillah.
7: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Liz itu menjaga kualitas suaranya.
2: Oke.
7: Itu aja.
2: Siap.
7: Dan salamnya untuk Tante Ita.
1: Iya, sayang.
7: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
1: Terima kasih.
7: Oh. Ya, dan untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada Rada.
1: Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini benar-benar sama Mas Yoki Suryo Prayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director, dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
0: Waduh,
2: kelar. Tapi Ivani memang ya,
3: udah suaminya biang musik ya. Apa nggak keren aja gitu?
0: Nggak apa-apa, asal jangan biang kerok ya.
1: Benyamin, biang kerok.
0: Apa? Benyamin.
1: Iya.
3: Karena ada film.
1: Ini nih. Filmnya maksudnya loh.
0: Oh, filmnya. Siap. Kalau ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik ini.
0: Mbak Ita, kecepatannya berapa kilometer per jam ini jawabnya?
1: Jadi yang benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng madu.
0: Pisang goreng ya. Mantap. Oke. Langsung
1: ya.
0: Pertanyaan pertama.
1: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Apa nama label yang menaungi album
3: Krisalis?
1: Coba Mas, siapin pisang madunya.
0: Pisang madu, pisang madu.
1: Satu ya. Keren.
0: Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997, Lis Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya siapa?
1: Jangan kalah sama Bang Oji, Mbak Lis.
4: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Namanya, nama produsernya siapa?
4: Nama produsernya
0: Se.
1: Jangan kalah sama Bang Oji.
4: Tahun berapa?
0: 97. Yang Tetes Hujan di bulan April.
4: Joni Cahyadi.
1: Wes. Selamatlah pisang goreng madu kita.
0: Ya, hampir sih.
4: Salah ya?
1: Salah.
0: Astagfirullah. Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak. Yang benar adalah Joni Iska.
0: Oh. Iya ya, Mbak Lis ya.
4: Iya,
0: ingat ya.
4: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya.
4: Beda orang.
0: Joni Isa dan Jan dan Joni Cahyadi.
1: Ya, pas siap. Balis nggak dapat pisang ya udah.
0: Dapat setengah.
3: Enak aja. Ajab dulu.
1: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada tiga lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan dua judul lagu saja.
0: Dua aja deh Bang Oji yang diciptakan
1: dalam album Pergi Yang Pergi.
0: Bram Morsas di album Pergi Ya Pergi.
3: Apa ya? Ini Bebas.
0: Betul. Satu lagi ya.
1: Satu lagi.
3: Lali aku. Tunggu ya, apa ya?
1: Ayo
0: coba satu lagi, pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
3: Apa ya? Kayaknya cuma satu ya,
0: Bram. Tiga, Bang Mas nyutain. Coba.
4: Bagilah pisangnya biar kau bisa jawab itu, Bang.
3: Eh, kelupis.
0: Padahal tadi lagunya diputer ya kan?
1: Oh, lagunya tadi diputer loh.
3: Yang ku menari itu kan album pertama.
1: Judul ya?
3: Masa Bodoh.
0: Nah.
1: Aduh Bang Oji pinter. Dua pisang goreng madu sudah menanti.
0: Oke.
4: Aku iki wis ujian berat iki
0: wis. Aku yang baca ya. Lagu Lis Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?

0: Toto Pujianto.
1: Oh, Toto Pujianto itu ya.
0: Namanya. Okay. Aku manggilnya Yole.
1: Lagunya adalah
0: apa tadi?
2: Apakah judul lagunya?
1: Apa judul lagunya yang diciptakan Toto?
2: Toto
1: Pujianto.
0: Aku lali loh mas.
2: Gue kalah temen ini. Kalah mau Bang Uji.
1: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
0: Tapi bener aku lali.
1: Oh lali. Udah dikasih
0: coba,
1: clue ya.
0: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanya.
1: Ya, sudah lah ya.
0: Sudah lah ya.
1: Jadi bisanya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
2: Oke. Ya wis, memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
1: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis aja.
2: Pertanyaan terakhir untuk Bang Oji nih, ya, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
3: Hamidan.
0: Hamidan. Salah.
1: Itu penciptanya.
3: Oh, penciptanya.
1: Hamidan. Musik directornya.
3: Musiknya nih Yadin dan Arianto.
1: Bang Oji,
3: saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
2: Bintang tamu kita tuh hampir
1: bisa ya,
2: hampir
1: bisa jawab kalau ini bisa jawab semua loh.
0: Tapi bisa jawab Mas, Bang Oji loh. Kayak mesti diseneni karo Mas Toto mulai iki ya, asli.
2: Wah hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
1: kalau tadi kan disebutin Yadin ya.
3: Yadin dan Arianto. Itu memang sepasang, bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
2: Kok bisa inget ya? Hebat ya. Hebat ini.
1: Tolong tiga bungkus pisangnya. Oke. Wah ini kita udah ada yang
3: apa? Ngomong-ngomong kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta. Jadi buat di perjalanan.
2: Cucok.
1: Sekarang aduh, kita ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih menunggu Ibu Fatmawati. Silakan.
4: Apa kabar?
3: Baik,
1: Alhamdulillah.
4: Oke.
2: Iya Bu.
4: Bintang tamunya ya, saya mau ke bintang tamu ya, boleh?
3: Siap. Ibu.
2: Silakan Bu Fatmawati.
3: Dengan senang hati.
4: Bang Oji, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
4: Bapak siapa kang?
1: Mbak Lis Menawati.
4: Apa kabar juga?
0: Baik Ibu, terima kasih.
4: Ya. Ini pertanyaan saya. Cuma simpel aja ya. Ada rencana apa rekaman lagu-lagu religi? Karena kan
2: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul. Ya,
0: ingatkan.
4: Lagi Ramadan.
2: Oke.
4: Okay.
2: Okay.
1: Tunggu ya.
4: Itu aja ya, pertanyaannya.
1: Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Semuanya Mas Oji sama Mbak Lisa. Ya.
1: Terima kasih ya Bu pertanyaannya.
4: Baik Kak. Salam dong, boleh.
2: Silakan Bu.
4: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi ada Pak Benijo, ada Bang Lema,
1: siap.
4: Ada Om Ana, itu aja ya.
1: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ke Tapanuli Utara ada Roni Silitonga. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Bang Roni. Halo?
2: Bang Roni.
1: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
2: Untuk Mbak Lis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
3: Terima kasih.
1: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
2: Wah. Dari Sri Wahyuni.
1: Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
2: salam sukses buat bintang tamunya.
1: Ada Elvin Ferdian
2: dari Pekanbaru Riau.
1: mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
2: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
3: Kepikiran juga enggak
2: nih. Kepikiran juga enggak nih Mas.
1: Oh, jadi udah langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
2: Iya, untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya. Iya,
1: kemudian salam dari Zidane di
2: Polman, Sulawesi Barat.
1: Poliwali Mandar ya. Poliwali Sulawesi Barat. Terima kasih Zidane. Oke. Kita ke Pekanbaru ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
5: Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mau di lewat udara malam ini ya.
1: Siap Pak Mali, silakan.
2: Silakan Pak Mali.
5: Ini di sana bintang tamunya Oji ya, dengan
2: Mbak Lismawati.
1: Betul.
5: Ya. Assalamualaikum Haji.
3: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
5: Ya, kami senang sekali.
3: Oh, masya Allah.
5: Mengcover lagu Titik Sandora judulnya ya. Apa tadi?
3: Dunia belum kiamat.
5: Ya. Moga-moga kalian sukses mengcover lagu itu.
3: Makasih doanya.
5: Kalau boleh bertanya tuh. Apa motivasinya mengcover lagu Titik
1: Tanda? Oke, motivasi nak ya.
5: Iya.
1: Iya,
5: terima kasih banyak.
2: Sama-sama Pak Mali.
5: Ya, selalu ya. Salam-salam untuk Bang Bonijo ya. Dengan Bu siapa tadi? Bu
1: Fatmawati. Fatmawati ya. Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
5: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
1: Siap.
5: Terima kasih Yudi, terima kasih.
2: Sama-sama Pak Mali.
1: Sama-sama Pak Mali.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
2: takkan berubah.
1: Gak mau lagu yang lain apa?
2: Takkan berubah.
6: Kenapa selalu Oma nyanyikan itu?
2: Iya,
6: karena memang Oma. Cinta Oma untuk keduanya gitu.
1: Oma.
6: Oh, di sini putus-putus karena asap kali ya, jadi
1: Oke. Okay. Silakan.
6: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
6: Sehat ya.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat.
3: Semoga Oma juga ya.
2: Iya betul, Omanya sehat selalu.
6: Alhamdulillah. Amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
3: Ya.
6: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan apa itu?
1: Iya, pokoknya itulah ya.
2: Jin
3: menjadi setan yang rajim.
6: Apa sudah lupa sih Oma, maklum lah.
3: Si manis jembatan ancol.
1: Oke.
6: Itulah Mas Yudi. Gimana perasaannya? Adakah rasa takut? Apakah rasa apa?
1: Siap.
6: Ya, pada saat kita menonton itu ya, kok mau ya gitu.
1: Ditunggu ya Oma ya.
6: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
3: Masih, Oma masih syuting, masih syuting, masih syuting. Ini bahkan di dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi.
1: Siap.
6: Alhamdulillah. Berarti masih ada kesibukannya ya.
2: Alhamdulillah.
6: Untuk dua-duanya ya, semangat sukses selalu.
1: Amin.
6: Mas Yudi boleh enggak kirim salam?
2: Boleh
1: dong.
2: Silakan,
1: tiga ya.
2: Boleh Oma.
6: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
1: Oke.
6: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
1: Siap.
6: Itu aja.
2: Siap.
1: Terima kasih Oma.
6: Untuk dua-duanya tetap semangat ya.
1: Terima kasih Oma.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baiklah. Pertanyaannya dari apa, Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
2: Nah, iya kan sebentar lagi Ramadan. Berapa bulan lagi Ramadan?
3: Puasa ya.
2: Iya ya, nggak berasa loh.
3: Kayak mana kau rasa?
2: Kayak mana, Balis? Kayak mana kau rasa?
0: Kayak mana kau rasa? Kata Bang Oji.
3: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
2: Betul.
3: Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga, religi.
1: Aha.
3: Bahkan
2: Solo Bang Uji.
3: Solo, oh, ya. Okay. Bahkan okay. Ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
2: Ya enggak apa-apa.
3: Religi saya itu ini banget, luar biasa banget, karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
1: Oh.
3: Nah, model di video klipnya tuh adalah calon pendeta.
2: Wow.
3: Iya.
2: Kolaborasi.
3: Jadi gini, saya membilangkan bahwa ini. Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
1: Siap.
2: Wah, jadi enggak sabar pengen dengar.
0: Benar ya.
2: Rilisnya berarti tahun depan ya?
3: Enggak, sudah.
2: Udah. Oh, sudah ya.
3: Tahun yang lalu udah.
2: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
3: Okay. Cuma enggak belum enggak terlalu ya. Ini ya.
0: Keberagamannya.
2: Nanti kita viralkan ya, Bang Uji ya.
1: Mbak Lis, oke kalau diajakin nyanyi religi.
0: Sebenarnya udah disiapkan,
1: okay.
0: Sama Rudy udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
2: Si Manis ya. Si Manis di samping Mbak Lis ya.
3: Okay. Kok saya jadi si Manis? Bukan si itu jadi si Manis.
1: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
2: Seperti aku tadi loh, aku tadi kan nanya sama Bang Oji, ngeri gak sih?
3: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu.
2: Nah,
3: apalagi waktu saya apalagi terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah itu ceritanya serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi
2: ya,
3: yang
2: melebur ke dalam karakter yang diperankan. Lah itu yang ngeri.
3: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang nggak kuat lihat saya gitu loh. Nah
1: sutradaranya kayak sutradara, mana
3: itu? Ya itu makanya kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di satu kamar gitu. Aduh. yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya sama. Gitu loh. Itu si sutradara itu yang lihat saya tuh sampai gini.
2: Takut ya dia saat
0: Iya, mungkin benar juga itu, bukan Bang Oji kan?
2: Nah itu kan.
3: Nah itu saya nggak tahu tuh. Ya.
2: Aduh, oke.
0: Okay. Tidak ada kan ya rencana untuk melihat video ini syuting ya? Makasih.
3: Karena
0: ya,
3: memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah
2: melepaskan
3: diri kita ya, gitu.
1: Siap kalau begitu. Biar dianya enggak datang.
2: Jadi pemain film enggak
0: usah.
2: Enggak
0: usah.
1: Biar dianya enggak datang, kita dengerin lagu aja yuk.
2: Oke. Okay.
1: Ini ada Cintanya Remaja dari Lis Menawati, masih inget?
0: Masih dong.
1: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan
1: boleh
0: yang harus dijawab sebelum
1: dong
0: kita pamit ya.
2: Oke.
1: Ayo.
0: Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
3: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91 ya.
0: Oh, karena kepentingan film.
3: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya ku gundulin sekalian gitu.
1: Tapi itu ternyata membawa berkah.
3: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
0: Iya, benar.
1: Pas kita syuting tuh pernah kan?
3: Bener.
1: Di acara TVRI.
3: Iya, benar.
1: Tahun 94.
3: Iya.
2: Artis nah, mana sih yang enggak pernah didatangi?
3: Nah, satu kan masih ngerias Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya.
1: Untungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, untungan
0: doang. Okay. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis. Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
3: Mantap. Masya Allah, makasih banyak ya. Makasih banyak. Terharu banget ya Lis ya.
2: Iya benar, terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
3: Ya.
0: Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya. Salam
3: amin,
1: sehat dari Kabupaten
3: amin.
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
3: Terima kasih
2: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong.
1: Oke, okay.
0: Lanjut. Ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama yeah, kayak Dayang di Sintang.
1: Oh, sama
0: motel.
1: Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Lismenawati dan Mas Ozi. Ya.
3: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Okay. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh Mas.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia.
1: Moga
0: siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaannya.
1: Dari Alessandro.
3: Ya kalau melihat apa
0: animo.
3: Antusias animo pendengar gini, ya. Kayaknya kita ada lagi ya.
0: Berarti
3: ini PR buat kita yang kita harus senggang-enggaknya mesti gitu. Nah, lebih
1: cetar ya, gitu. Dan promo lagi ke sini.
3: Iya, siap dengan senang hati.
2: Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
2: Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin.
2: Ya, amin.
0: Oke, okay.
3: Soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya ini banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar
3: ya, ya.
1: Ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini ya, jalan ya kan, dari Yang Maha Kuasa.
3: Betul,
0: kan?
3: Benar.
0: Siap kalau begitu. Waduh, nggak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan.
0: Apa yang mau disampaikan
1: buat pendengar
0: Pro 1 di seluruh Indonesia dan mancanegara?
3: Ya pastinya ya, saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia. Dan mohon dukungannya, mohon di-share gitu di semua platform-platform kita. Siap. Tolong di
1: Dunia Belum Kiamat.
3: Benar-benar.
1: Mumpung Dunia Belum Kiamat.
3: Mumpung kami punya single. Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin sama-sama kita di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Okay. Kalau begitu kita
1: pamit undur diri.
0: Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Ozi ya.
3: Dengan senang hati. Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong.
0: Siap.
1: Kita juga senang.
0: Ada 2 lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Silahkan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan
0: ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Baik, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Sudah kita ikuti, tadi ada bintang tamu ya, ada Lies Meinawati dan Ozi Saputra, host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Dan kini pukul 22 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Masih ditemani Ruang Rindu untuk malam ini, masih berlanjut hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Semangat untuk semuanya, selamat malam pendengar Pro 1 di manapun berada. Dan stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

membawa kesejukan. Namun, hujan lebat juga dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. BMKG secara berkala mengeluarkan informasi prakira cuaca dan peringatan dini untuk membantu masyarakat mengantisipasi potensi cuaca ekstrim. Jangan abaikan peringatan dini. Pantau informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Jika hujan turun dengan intensitas tinggi, waspadai genangan, kenaikan debit sungai, serta tanda-tanda tanah longsor. Hindari berada di daerah rawan banjir dan longsor. Siapkan kebutuhan darurat dan segera lakukan evakuasi jika kondisi mulai membahayakan. Ingat, bencana tidak selalu bisa kita cegah, tetapi resikonya bisa kita kurangi. Pantau peringatan dini, tingkatkan kewaspadaan, lindungi diri dan keluarga. Berita ini disampaikan melalui Radio Republik Indonesia.

Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya mengejar mimpi ketika dunia belum sepenuhnya memberi ruang untukmu? Ketika ingin melangkah maju, tetapi lingkungan justru membuatmu merasa harus mundur. Bagi teman-teman penyandang disabilitas, perbedaan bukanlah batas untuk berkarya. Dengan cara yang berbeda, mereka tetap bisa belajar, bekerja, berkarya, dan mewujudkan mimpi. Karena kemampuan seseorang tidak seharusnya diukur dari keterbatasannya. Mereka tidak membutuhkan belas kasihan yang berlebihan. Yang mereka butuhkan adalah penerimaan, fasilitas yang ramah, dan kesempatan yang setara. Sebab ruang yang inklusif adalah ruang yang memberikan kesempatan kepada semua. Beda cara, sama karya. Mari hentikan diskriminasi, bangun lingkungan yang inklusif, dan ciptakan ruang yang setara untuk semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia yang ramah bagi semua.

Ruang Rindu menemani kebersamaan kita. Cintaku takkan berubah dari Ani Carrera yang sudah hadir dan mengantarkan kita pada pukul 22 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Dengan setiap prosedur RRI Takimon, hari ini suasana dataran tinggi Gayo diselimuti kabut.

rambutnya makin lumayan pekat juga. Tapi cuacanya gimana gitu ya. Dan ternyata setelah terpantau kabut asap yang menyelimuti wilayah Tengah Aceh, Aceh Tengah, Bener Meriah, ya berbagai wilayah di Aceh, bahkan Sumatera juga ya. Dan setidaknya kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Tengah. Kondisi tersebut menjadi perhatian warga yang berharap kabut segera berlalu agar aktivitas sehari-hari dapat berlangsung dengan nyaman. Salah seorang warga, Fahmi, mengaku awalnya mengira kabut yang terlihat saat berangkat kerja pagi merupakan kabut pagi biasa. Namun ketika siang hari cuaca terasa panas, ia baru menyadari kondisi tersebut diduga merupakan kabut asap. Dan memang dugaan kabut asap itu juga ramai dibicarakan melalui media sosial. Meski demikian, dia mengaku belum mengetahui secara pasti asal kabut asap yang menyelimuti wilayah Aceh Tengah tersebut. Dan informasi yang dihimpun RRI sendiri, memang kabut asap terdeteksi setidaknya telah memasuki wilayah Aceh berdasarkan pemantauan citra satelit Himawari oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Masuknya asap ke wilayah Aceh berkaitan dengan fenomena transboundary haze atau pergerakan kabut asap lintas wilayah hingga ke semenanjung Malaysia dan juga Singapura. Ya, karena kita ketahui ya, untuk saat ini karhutlah ini terjadi begitu luas pendengar di beberapa wilayah Indonesia, bahkan sangat memprihatinkan kondisinya di Pulau Kalimantan ya. Berbagai wilayah hutan yang ada di Kalimantan itu setidaknya sudah berapa bulan ya terjadi, hampir 6 bulanan ya setidaknya melanda wilayah tersebut. Dan bahkan tidak hanya di Kalimantan pendengar, menurut informasi-informasi yang beredar, di daerah Jambi, Pekanbaru juga mengalami hal yang sama. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon, kalau kita lihat ya, katakanlah beberapa wilayah seperti Palangkaraya gitu. Jadi diketahui di daerah tersebut juga mengalami hal yang sama, kabut asap dan sebagainya, kondisi hutan yang terbakar, dan tentunya ini sangat mengganggu masyarakat. Bahkan ratusan orang ya sudah terdampak hal ini, ISPA dan sebagainya juga. Dan menurut informasi ratusan ribu hotspot hingga ribuan kejadian karhutlah itu melanda berbagai wilayah di Kalimantan Tengah saja, belum lagi daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon,

Jangan sampai kita menganggap pertumbuhan anak yang terhambat sebagai sesuatu yang biasa. Stunting bukan sekedar soal tubuh yang pendek. Kondisi ini berkaitan dengan kekurangan gizi kronis dan dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dan yang lebih penting, stunting bisa dicegah. Dimulai dari kebiasaan sederhana, ibu hamil rutin memeriksakan kehamilan, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Setelah itu, berikan makanan pendamping ASI yang bergizi dan sesuai kebutuhan anak. Jangan lupa pantau pertumbuhan anak secara rutin, karena kebiasaan yang kita anggap kecil hari ini bisa menentukan masa depan anak kita nanti. Cegah stunting sejak dini.

Baik, selamat malam dan pendengar Pro 1 RRI Takengon. Wah, ada Mak Selfie nih sudah WA ya untuk malam ini. Assalamualaikum Kak Nur. Waalaikumsalam. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pemilih lagunya dari Jamal Mirdad, judulnya Cinta Anak Kampung. Selamat malam semuanya. Kalakun baru pulang begenap, pas sekali dengar suara Kak Nur, gabung ah sebentar, dang-dang miss. Sedih kali Nur ya. Ya jadi kayak teman tidur, gak apa-apa gak sedih kok, seneng. Apanya sedih ya. Wassalam berizin akalakun, morom-morom akalakun, ya Kak Mak Selfie ya di Kalah Nare. Oke deh, untuk mendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk Anda semangat selalu. Dan sudah 35 menit ya kita lalui dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Udah malam juga, udah hampir tengah malam. Untuk yang ya besok ada begitu banyak aktivitas yang harus dilakukan. Tetap semangat dan bahagia selalu.

Hey, hey, siapa di sini yang suka jajan? Ayo loh, kamu ya? Haha, sama kok, aku juga suka jajan. Tahu gak sih yang jualan itu namanya apa? Iya, UMKM. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro dan menengah. Usaha yang dibuat dengan modal seadanya, tapi menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Jadi, harus kita dukung sama-sama ya. Jangan lupa

Baik, 46 menit kita sudah lalu dia pukul 22 waktu Indonesia Barat. Gimana untuk Jamal Mirdadnya, Cinta Anak Kampung? Semoga dapat menghibur ya untuk akal-akun kita Mak Selfie di Kalanare. Untuk pendengar setia Pro 1 RRI Takengon juga di manapun berada. Dan menutup jumpa kita nih untuk malam ini di Ruang Rindu, Nur langsung hantarkan penutup lagu dari Dewi Yul, nyanyian Seorang Istri, dan nanti juga akan ditutup dengan Bob Tutupoli ya, dengan lagu Tanpamu yang akan hadir. Selamat malam untuk semuanya dan stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Esensi buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah. Buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah, ditulis oleh Aurelia Alida Marie Moremans Bigenho, seorang aktris dan penulis berdarah Belgia Indonesia. Karya ini merupakan memoir yang merekam pengalaman nyata penulis tentang manipulasi emosional, relasi tidak setara, dan proses bertahan hidup hingga menemukan kembali kebebasan diri. Buku ini terbit pertama kali pada 2025 dan tersedia dalam versi digital gratis yang dapat diunduh publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Sejak awal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Isi buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan, hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar siap secara mental. Dalam situasi rapuh itulah, Aurelia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, Senar Yang Putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi, agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas, dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat, dan merasa tidak sendirian. Keputusan ini juga dihargai oleh penerbit versi bahasa Indonesia karena sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diusung buku ini. Dalam catatan penutupnya, harapan penulis disampaikan dengan sangat jelas. Jika kisah ini mampu menghentikan satu orang saja dari melangkah ke dalam hubungan yang menyakiti, atau memberi keberanian untuk bertahan dan mencari jalan keluar, maka semua rasa sakit yang dituliskan tidaklah sia-sia. Broken Strings bukan hanya kisah trauma, tetapi juga kisah penyembuhan, keberanian, dan kebebasan. Sebuah ajakan untuk percaya bahwa senar yang patah masih bisa dilepaskan dan hidup dapat dimulai kembali dengan lebih utuh. Esensi buku produksi RRI Takengon, Nur Hasanah.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, sudah di penghujung Takengon malam dan di Donggayo, selanjutnya akan menemani kebersamaan kita di penghujung Takengon malam ini. Arita Mudo versus Sidang Temas part 2 dan 3 akan kita dengarkan.

力量。Campo.

Lagu kami pedang.

Gerata, gerah kerja, miro pantai, koyak.

Mari mari dekat, ku dekat wae nao sebuat, ku buat, terima na bebet, ku bebet.

naten di nace lampahan lampahan dia lompocaya hoya hoya mayale uat wau wadina lamah dina calon o calon amandul lampahan lampahan putar di lompulsa. Hoya, hoya sidang kemas ni meratin ku meresah meranaku ibadah, ibadah murid idonya. Hoya, hoya sibet ni arita, arita gere berubah, berubah dah menjadi jenazah, jenazah aman ku berbetah.

Hoya, hoya 17 Agustus, Agustus ulang tahun RI, oh, RI.

กาบุหลายยูมีว่ายูมีร่มกาวมอ

tepuk P menang itu. Lagu P kalah itu sangat bukan. Coba Google. Sa.

masih setia Abang Aman Murni. Asal Ibu Weda pendamping si menye geredaleh bergula ke munaduk kupi. Who's the

Anggota DPR ngapain kedua? Ini hari ketiga curah kita sombongi. Ibu Siti Maria sarangi calon ke hari dapil tiga yang gerone sanksi. Salam persalaman, salam persalaman, kurahan ganti lima jari.

处理。Anggota DPRK Arya Cintana, Bu Ini Sawah, Ibu Susilawati, kami doakan hatimu tekuna, langkah ini bulat. Sambung kembali, salam persalaman, salam persalaman, kunjurahan, ganti nikmat jari, salam persalaman.

Anaknya mantunya, istri saya hatinya bocor. Sumpah kemandu. Sumpah.

ஏ

Kami nanti nami ami godam matai noi langgar benone Tepik baju na manjo kengon merilang Uwani gembelang ije jojo ke Ipatan cuaca

meminta sawah kami kubang, ngameh senang resani hati, ceheni hari tanggap nah degiang, ipojok ne sidang kubuntul sekedek.

ग्रह राखू।

Oh, so good, God, I'm not caring.

Yeah.

Thank you.

Jarum haram diwan sedih budak.

Darling.

Yeah, yeah, yeah.

Right.

Ku balas di dalam hidup santai-santai.

Kumangkama mubagi retak.

0: memang teh dulu mematin riri uak diri sedere ku jemah. Oh ya uak diri sedere jemah.
1: Uak diri ya?
0: Uak diri. Sedepatan, sedepatan, sedepatan.
1: Uak diri atong ya.
0: Bumeceng palsu ini ari kamu ke ngaibat

Ah.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Nur Hasanah beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Talking On dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Muhammad Azhari kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Kamis, edisi Kamis 15 Oktober 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya baik pendengar, untuk perjumpaan kita, mengawali perjumpaan kita pagi ini ya, kita akan segera bergabung dengan Masjid Ruhamah Takengon.

0: sebenarnya
1: dinas sosial. Polres wakil
2: memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun.

kehidupannya. Dia tidak mengerti. Setiap hari bekerja di ladang orang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu jamaah fardu subuh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, insyaallah yang akan mengisi tausiah kita pada subuh ini yaitu Bapak Dr. Andes Haji Zulfan MM. Kepada Bapak kami persilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath, waraitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahu al-adzim. Majelis jamaah salat subuh Masjid Agung Ruhama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Republik Indonesia yang bisa menangkap siaran dari Masjid Agung Ruhama ini, para pemuda, para kepala keluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita akan menyampaikan sedikit kajian pada subuh yang mulia ini yang berputar dalam materi Nizamul Ahliyah, atau yang boleh kita singkat dengan bahasa kita, manajemen keluarga. Majelis jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam dunia pendidikan kita mengenal dua istilah. Ada yang disebut dengan anak biologis, yang kedua anak ideologis. Kalau yang disebut dengan anak biologis adalah anak yang dilahirkan dan yang dibesarkan oleh kedua orang tuanya atau oleh ayah dan ibunya. Sedangkan anak ideologis adalah anak di mana semua orang yang punya kompeten, apakah para ulama, apakah para guru, tokoh masyarakat,

0: pemerintah, dan lain sebagainya ikut berperan aktif dalam memberikan motivasi, pendidikan, pencegahan, amar ma'ruf nahi mungkar demi keselamatan anak dari mulai kecil sampai akhir hayatnya. Majelis jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu ada tiga pilar utama yang diberikan sebagai konsep dasar dalam pendidikan dalam agama Islam. Yang pertama yang disebut dengan istilah ta'lim. Ta'lim lebih singkat bisa kita katakan bahwa pengajaran dan pendidikan kepada anak apa yang mereka tidak mengerti dikasih faham dan dikasih tahu. Dari tidak berilmu pengetahuan diberikan pendidikan agar mereka bisa paham dan mengerti tentang apa itu agama, apa itu kehidupan dunia, dan bagaimana nanti di kehidupan akhiratnya. Rasanya semua itu, taklim itu, tidak pernah berhenti dan berpisah dari kehidupan manusia. Seiring dengan proses, seiring dengan waktu, seiring dengan zaman, maka taklim ini terus saja disampaikan agar pendidikan, agar anak bisa lebih baik dari hari ini dengan hari-hari masa depannya. Yang kedua dengan istilah tarbiyah. Apa yang diberikan, apa yang sudah Bapak Ibu berikan terhadap anak-anak, baik dari segi ilmu pengetahuan, baik dari segi etika, baik dari segi adab, itu tidak bisa dilepaskan begitu saja, tetapi harus dalam pengontrolan, dalam pembinaan, dalam pengawasan dari setiap yang bertanggung jawab kepada pendidikan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah yang disebut dengan ta'dib. Arti ta'dib adalah banyak orang yang sudah diberikan proses pendidikan, banyak orang yang sudah memiliki ilmu pengetahuan, tetapi kiranya masih perlu pendalaman dan pengamalan dari segi etika dan akhlak. Dan itu tidak terbatas dalam usia pendidikan saja. Dan itu tidak terbatas dalam usia dalam lembaga sekolah saja. Baik dia kecil, ketika remaja, ketika menjadi ayah dan ibu muda, bahkan sampai dewasa, takdib ini perlu dimiliki oleh setiap manusia. Di mana rasanya tanpa akhlak yang mulia, tanpa kepribadian yang baik, tanpa pengamalan dari agama yang sudah kita rasakan dan kita miliki ini, sepertinya kurang sempurna apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, orang tua kami, para pendengar yang berbahagia, kalau boleh kami menggambarkan dan menginspirasi, kalau seandainya rumah tangga kita atau anak-anak kita, kita ibaratkan dengan sebuah tanaman. Bapak Ibu yang berbahagia, tanaman butuh matahari untuk menyinari dan memberikan makanan yang cukup kepada anak-anak ini. Dari sinar matahari yang memancar menyinari daun itu, panasnya sinar matahari akan memberikan efek yang baik dan positif bagi daun-daun. Karena daun itu mengandung klorofil. Memasak makanannya bagaikan seorang ayah dan seorang ibu. Dalam keluarganya ibarat matahari yang selalu memberikan cahaya dan sinar demi kesempurnaan dan kebaikan putra dan putrinya. Yang kedua, majelis Allah Subhanahu wa taala. Kalau umpamanya tanaman itu diserang oleh hama, diserang oleh musuh-musuhnya, tentu ayah dan ibunya, keluarganya membutuhkan semprot dan obat untuk tanaman ini. Kalau boleh kita umpamakan, semprot pembasmi hama terhadap anak-anak kita ini adalah setiap saat dan setiap waktu adanya amar ma'ruf nahi munkar. Salah bertegah, benar berpapah. Kesalahan anak kita, generasi muda kita, para remaja kita, dengan kekuatan dan kemampuan yang kita miliki, agar mereka kita arahkan menjadi generasi yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didiklah anak-anakmu, binalah generasi-generasimu, karena dia hidup tidak sama dengan masa yang engkau hadapi sekarang. Yang ketiga, majelis Allah Subhanahu wa taala, kalau kita umpamakan anak kita sebagai tanaman, generasi kita sebagai tanaman, maka berilah dia pupuk, maka berilah dia penyegar untuk dirinya, agar dia bisa tumbuh, agar dia bisa berkembang dengan baik. Pupuk yang diberikan, mengerti dan fahamlah, agar yang halal-halal saja yang diberikan kepada anak ini, karena ini akan memberikan efek yang positif, energi yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan dalam dunia pendidikan dan generasi kita yang akan datang. Majelis jamaah Allah Subhanahu wa taala, tentu semua ini butuh metode. Pendidikan bukan hanya dikatakan A sampai Z, alif sampai ya, tidak seperti itu. Tapi pendidikan dan akhlak kita, tarbiyah kita, taklim kita perlu metode, metode yang paling tepat yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah metode uswatun hasanah. Contoh yang terbaik dari semua bidang, dari semua lini, dari semua yang mengampu kepentingan apapun terhadap generasinya. Seandainya ayahnya memberikan contoh dan teladan kepada anaknya, ibunya memberikan teladan kepada anaknya, insya Allah anak akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Karena ini dicontohkan dalam Al-Quranul Karim, umpamanya Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya. Luqman sendiri yang terlebih dahulu mengamalkan ajaran Tauhid itu sendiri. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub alaihi salam bertanya dan memberikan wasiat kepada anak-anaknya, dia sendiri yang terlebih dahulu melakukan pelajaran ini, pendidikan ini, takdib ini, baru dia sampaikan kepada generasi dan anak-anaknya. Sehingga Nabi Yakub alaihi salam bertanya kepada anaknya, "Anakku, sudah cukupkah agama Islam ini menjadi agamaku dan agama kita?" Anaknya menjawab, "Sudah cukup ayahku. Dan seandainya nanti aku meninggal dunia, agama apa yang engkau sembah? Aku akan mengikuti apa yang ayahku lakukan, apa yang dulu diajarkan kepadaku. Insya Allah akan kupertahankan sebagaimana ayahku mempertahankan agama Tauhid di permukaan bumi ini." Mudah-mudahan menginspirasi bagi kita bersama dalam lingkungan kehidupan terkecil keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelapangan bagi kita semua dalam meraih cita-cita kita, terutama dalam keluarga kita, sehingga terungkap kata-kata baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku, rumah tangga kita adalah surga bagi kita, ayah, ibu dan anak-anaknya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik pendengar, baru saja kita mengikuti ceramah subuh yang disampaikan oleh Tengku Dr. Andes Haji Zulfan MM dengan topik Nizamul Akhliyah atau manajemen keluarga. Pendengar, kita balik lagi ke Pro 1 RRI Takingon. Nah, jangan kemana-mana pendengar, karena saat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Tanogayo Produksi RRI Takingon.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Talking On menyampaikan warta berita. Inilah pokok-pokok berita pagi ini. Daya beli masyarakat terhadap kerajinan Kerawang Gayo mengalami penurunan pasca bencana hidrometeorologi. Kebun pangan perempuan akan hadir di 25 desa dalam Kabupaten Aceh Tengah. Bersama saya Tani Simahara, inilah berita selengkapnya. Kebun pangan perempuan akan hadir di 25 desa dalam Kabupaten Aceh Tengah dengan memanfaatkan perkarangan rumah untuk ditanami aneka tanaman pangan yang dapat memenuhi gizi keluarga dan membuka peluang ekonomi. Laporan Fitra Jayadi.
1: Sebanyak 25 desa di Kabupaten Aceh Tengah mendapat alokasi program Kebun Pangan Perempuan, sebuah inisiatif untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga, meningkatkan peran perempuan, sekaligus membuka peluang ekonomi. Program ini menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga dengan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wamen P3A RI Veronica Tan di Ruang Kerja Wakil Menteri di Jakarta. Veronica menyampaikan Aceh mendapat alokasi program yang cukup besar, yakni mencakup 150 desa di 6 kabupaten. Dari jumlah itu, 25 desa berada di Aceh Tengah. Pelaksanaannya direncanakan berlangsung selama 3 tahun secara berkelanjutan. Dijelaskan program Kebun Pangan Perempuan tidak sekedar mendorong masyarakat menanam tanaman pangan, tetapi juga membangun kemandirian keluarga melalui pemanfaatan lahan di sekitar rumah.
2: Saya, kok KMPPA tidak punya namanya program? Kita kemana-mana pun nggak bisa minta bantuan. Yeah. Makanya saya kencengin di dalam program Kebun Pangan Afirmatif Perempuan. Pak Mendagri, ini harus berhasil.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menyambut baik pelaksanaan di 25 desa yang akan disinergikan dengan berbagai program daerah, terutama penanganan stunting, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan ekonomi produktif masyarakat. Ditambahkan bantuan bibit cabai dan kopi dari Menteri Pertanian yang telah ditanam sebelumnya, juga akan disinergikan dengan program ini agar pemanfaatan lahan memberikan manfaat ekonomi bagi setiap keluarga.
3: Program ini kita kaitkan dengan program 3K, stunting, ketahanan pangan, sehingga nanti pemanfaatan lokasi lingkungan masyarakat. Kemudian kemarin Pak Menteri Pertanian juga kasih bibit cabai, kemudian kopi, dan ini sudah kita tanam. Nah, kita kaitkan juga dengan ekonomi produktif. Nah, program ini bagus sekali.
1: Melalui program yang berlangsung selama 3 tahun, masyarakat diharapkan mampu mengoptimalkan perkarangan rumah sebagai sumber pangan berkelanjutan, mendukung pencegahan stunting, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dinsos Aceh Tenggara buka dapur umum korban terdampak banjir bandang di Kecamatan Bambel. Laporan Sanusi.
4: Dinas Sosial Aceh Tenggara bersama Taruna Siaga Bencana Tagana membuka dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makanan warga terdampak banjir bandang di Kecamatan Bambel kemarin. Kepala Dinas Sosial Aceh Tenggara Bahagiawati mengatakan dapur umum ini untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama masa tanggap darurat bencana. Berdasarkan rekapitulasi penyaluran, sebanyak 2.200 porsi makanan disiapkan, terdiri dari 1.100 porsi makan siang dan sisa makan malam.
5: Bencana banjir di Kecamatan Bambel, maka kita mendapatkan perintah dan pimpinan sepertinya bahwa status untuk Aceh Tenggara, pusat Kecamatan Bambel, dikeluarkan sebagai masa tanggap darurat dan dikeluarkanlah maklumat bencana. Sehingga kami bersama tim Dinas Sosial Tagana membuka dapur umum. Dapur umum ini kita buka pada hari Senin 12 Oktober 2026 dengan penyaluran bantuan makanan pada warga di Kecamatan Bambel sebanyak 5 desa dengan total jumlah nasi bungkus banyak 1.030 nasi bungkus.
0: Daya beli masyarakat terhadap kerajinan Kerawang Gayo mengalami penurunan pasca bencana hidrometeorologi. Para kerajinan berharap kunjungan wisatawan kembali meningkat untuk mendongkrak penjualan. Selengkapnya disampaikan Ara Setiawan.
6: Penjualan kerajinan Kerawang Gayo di Kabupaten Aceh Tengah turut mengalami penurunan pasca bencana hidrometeorologi. Para perajin berharap kunjungan wisatawan kembali meningkat untuk mendongkrak penjualan. Kerawang Gayo merupakan produk budaya sekaligus identitas masyarakat dataran tinggi Gayo yang memiliki nilai filosofis dan adat dalam setiap motifnya. Akan tetapi, lesunya sektor pariwisata berdampak pada penurunan omset dan volume penjualan. Toko oleh-oleh dan suvenir juga kehilangan sebagian konsumen akibat berkurangnya kunjungan wisatawan. Ida Kerawang, salah seorang perajin di kawasan Bebesen, berharap akses jalan menuju Takengon segera kembali normal agar wisatawan dari luar daerah kembali berkunjung dan penjualan kerajinan meningkat.
7: Untuk saat ini ya, mungkin bahan baku karena udah naik semua, bukan seperti biasa lagi. Jadi otomatis kita dalam menjual itu harus dinaikkan harga. Di situ mungkin banyak kendalanya. Untuk jalan menuju Takengon ini, kalau untuk biasanya para wisata kan sering datang. Kalau sekarang ini kan nggak ada, di situ kendala terbesar. Untuk pengrajin, untuk pemasaran lah gitu.
6: Ida menambahkan, selain berkurangnya jumlah wisatawan, kenaikan biaya produksi turut mendorong naiknya harga jual kerajinan, sehingga semakin memengaruhi daya beli masyarakat. Pemulihan kunjungan wisatawan kini menjadi salah satu harapan para perajin, agar penjualan Kerawang Gayo kembali bergairah, usaha tetap bertahan, dan lapangan kerja bagi masyarakat yang memproduksinya kembali terbuka. Ara Setiawan, RRI Takengon melaporkan.
0: Melalui program Subuh Keliling, Porles Bener Meriah AJK Masyarakat Cegah Kenakalan Remaja. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
8: Polres Bener Meriah melalui program Subuh Keliling Suling mengajak masyarakat memperkuat kebersamaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas, sekaligus melindungi generasi muda dari berbagai bentuk kenakalan remaja. Kegiatan berlangsung di Masjid Baitur Rahman, Kampung Tingkem Bersatu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Rabu 14 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolres Bener Meriah Kompol Sabirin, Kapolsek Bukit AKP Slodeilen, personil Polres dan Polsek Bukit, tokoh agama dan jemaah masjid setempat. Usai pelaksanaan salat subuh berjamaah, Wakapolres menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas dan mengajak masyarakat bersama-sama mencegah penyalahgunaan narkoba, pelecehan seksual, balap liar, penggunaan knalpot brong, perjudian online, serta berbagai perilaku negatif lainnya. Wakapolres juga mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam membimbing anak-anak agar tumbuh dengan perilaku positif, serta mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam. Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah mengajak masyarakat memperkuat pendidikan agama, akhlak, dan komunikasi dalam keluarga, memenuhi kebutuhan anak, serta menolak praktik perkawinan usia dini. Melalui kegiatan suling ini, Polres Bener Meriah berharap terjalin sinergi yang semakin kuat antara Polri, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat dalam

0: menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, serta mendukung tumbuh kembang generasi muda yang berakhlak dan berprestasi. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Wakarendal Satgas PRR Pusat tinjau proses pemulihan pasca bencana di Aceh Tengah. Laporan Sanusi.
2: Wakil Kepala Perencanaan dan Pengendalian Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Dr. Imran pantau penanganan bencana di Aceh Tengah kemarin. Dr. Imran meninjau langsung ke beberapa titik pengerjaan proyek pasca bencana yang bersumber dari kementerian lembaga maupun daerah. Imran juga menegaskan pentingnya koordinasi kegiatan dalam wilayah Aceh Tengah baik skala kementerian lembaga, provinsi, dan kabupaten. Tujuannya, kata dia, agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan di daerah.
3: Namun yang perlu kita antisipasi adalah ini menjelang akhir tahun, cuma punya waktu 2 bulan lagi. Itu untuk mengejar 69% lagi, itu butuh effort yang luar biasa. Oleh karena itu, saya minta kepada Pak Bupati, Pak Sekda, beserta seluruh jajarannya untuk melakukan monitoring itu secara secara ketat, sehingga langkah-langkah upaya percepatan itu bisa terrealisasi dengan baik.
2: BLT Sekda Aceh Tengah, Alam Syuhada berharap seluruh progres dapat berjalan sesuai target dan sinergitas antar pusat, provinsi, dan kabupaten terus diperkuat untuk percepatan pemulihan pasca bencana di Aceh Tengah.
4: Ada beberapa strategi yang dilaksanakan. Kita berharap teman-teman kami di OPD ini terus melaksanakan kegiatan-kegiatan dan strategi yang disampaikan Pak Imran. Kami tetap nanti pantau, insya Allah ini terus kita pacu supaya nanti capaian-capaian itu bisa lebih progresnya lebih meningkat lagi.
2: Kepala Bapeda Aceh Tengah cuma di LNK mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang merevisi rencana induk renduk karena ada beberapa data yang perlu disempurnakan dan hal tersebut sudah diizinkan pihak Bapenas. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Takengon edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026 kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Daya beli masyarakat terhadap kerajinan Kerawang Gayo mengalami penurunan pasca bencana hidrometeorologi. Kebun pangan perempuan akan hadir di 25 desa dalam Kabupaten Aceh Tengah. Saya Tarini Simara, Pro 3 RRI Jakarta. Maaf, menurut kami Pro 1 RRI Takengon mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, Sekolah Garuda merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk menghadirkan pendidikan bermutu bagi siswa-siswi berprestasi. Menariknya, Sekolah Garuda dirancang dengan standar pendidikan yang tinggi, sehingga para siswa tidak hanya didorong untuk unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, kepemimpinan, dan wawasan global. Selain itu, Sekolah Garuda juga dipersiapkan sebagai tempat lahirnya generasi muda yang mampu bersaing, bahkan melanjutkan pendidikan ke universitas terbaik di dalam maupun luar negeri. Jadi, Sekolah Garuda bukan sekedar tempat belajar, tetapi juga menjadi salah satu langkah untuk menyiapkan generasi emas Indonesia.

0: Ya baik pendengar setia Pro 1RRI Takengon 93 MHz. Jangan kemana-mana mendengar. Tadi ada yang baca warta berita adalah Tarini Simahati. Tadi saya lupa memperkenalkan nih. Tarini boleh memperkenalkan diri dulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarini Simahara. Mohon maaf ya pendengar kalau dalam warta berita Gayo tadi ada kesalahan kata atau kesalahan teknis lah.
0: Iya, itu biasa. Saya namanya juga kita masih belajar ya tadi.
1: Saya masih belajar, iya Bang.
0: Iya, tadi mungkin bisa disebutkan 16.30 kita mau ngapain ini?
1: Ya, 16.30 kita akan...
0: Ini 16.30, kok pukul 6.30?
1: Oh, 6.30 maaf. Ada mitigasi bencana yang akan disampaikan.
0: Oke, pendengar nanti saat lagi tepat pukul 6.30 kita akan masuk ke segmen mitigasi bencana. Kita akan melakukan panggilan telepon ke Prakirawan BMKG. Ada yang sudah kami dapat, ini ada namanya, ada Kak Nabila ya. Pendengar jangan kemana-mana, tetap di stay tune di 93 MHz.

0: Eh, kamu kenapa? Kok galau banget sih?
1: Aku sedih. Aku harus pisah sama temanku karena dia mau merantau jauh.
0: Ah, udah kayak sapi aja kamu.
1: Apa hubungannya sih? Gak jelas banget.
0: Hei, jangan salah. Sapi itu hewan yang bisa galau kalau dipisahin sama teman atau kelompoknya.
1: Masa?
0: Iya tahu. Nih ya, dilansir dari medium.com, ada penelitian terbaru Universitas Northampton yang menyamakan hubungan yang mirip antara manusia dan sapi. Sapi itu punya hubungan sosial yang erat, jadi mereka bisa aja stres, cemas, terus galau nggak jelas kalau dipisahin sama kawanannya. Tapi kalau dideketin lagi, dia bisa tenang loh, mirip kayak kamu.
1: Ih, nyebelin banget sih.
0: Haha, begitu ya teman-teman. Fakta menarik tentang sapi yang bisa kita ketahui. Unik kan?

0: Ya baik pendengar, kita telah terhubung dengan Kak Nabila ya, perakirawan dari BMKG. Pendengar, kita akan langsung sapa-sapa untuk mitigasi bencana di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum Kak Nabila.
1: Dari Sa 32.
0: Halo, assalamualaikum Kak Nabila.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Kak Nabila di pagi hari ini Kak Nabila?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kak Nabila, mungkin bisa disampaikan ini untuk mitigasi bencana kita khusus wilayah tengah aja Kak Nabila.
1: Ya baik, saya secara umum dulu ya.
0: Iya boleh.
1: Ya, kondisi cuaca di wilayah khususnya Aceh bagian tengah cerah berawan, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang khususnya pada siang sore hingga malam hari di wilayah Aceh bagian tengah. Okay. Untuk Aceh bagian tenggara juga untuk Kabupaten Aceh Tenggara dan juga Gayuluwes untuk hari ini ada warning di sedang hingga lebat. Untuk 3 hari ke depan juga masih ada warning hujan ringan hingga sedang seperti itu. Untuk angin umumnya bertiup dari arah barat laut utara dengan kecepatan berkisar antara 2 sampai dengan 10 km per jam dengan suhu 18 sampai dengan 28 derajat Celcius, kelembapan 60 sampai dengan 95%.
0: Ya.
1: Seperti itu. Untuk titik panas sendiri untuk wilayah Aceh bagian tengah tidak terpantau titik panas. Titik panas terpantau terdapat satu dengan kepercayaan sedang atau medium di Kota Lok Semawe seperti itu.
0: Oke. Kak Nabila, mungkin ada info Kak, ini kan terlihat nih dari kemarin sudah ada kabut asap ya. Mungkin ada info ini Kak.
1: Ya, baik. Untuk wilayah kabut asap sendiri untuk Aceh keseluruhannya karena intensitas hujannya masih lumayan signifikan, kabut asap kami prediksi untuk tidak terlalu signifikan ya untuk beberapa hari ke depan seperti itu. Tapi masyarakat dihimbau juga untuk selalu waspada khususnya untuk isu kabut asap ini seperti itu.
0: Oke. Kak Nabila, mungkin ada himbauan Kak untuk masyarakat Kak?
1: Ya, baik. Kami perlu himbau terhadap perubahan cuaca yang fluktuatif khususnya bagian Aceh yang sudah memasuki musim penghujan. Hindari daerah rawan banjir dan longsor khususnya bagi wilayah dengan riwayat kejadian berulang. Selalu waspada terhadap potensi angin kencang agar memperhatikan guguran ranting, infrastruktur rumah dan juga instalasi kabel listrik. Khususnya terjadi penurunan jarak pandang bagi masyarakat di luar ruangan, kami menghimbau untuk masyarakat selalu waspada dan berhati-hati.
0: Iya. Ada lagi Kak Nabila? Cukup?
1: Cukup.
0: Oke. Kak Nabila,

0: Terima kasih untuk penyampaiannya, sehat selalu dan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi kembali.
2: Dan info cuaca hari ini, update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

0: Din, tadi aku lihat kamu bantu ibu-ibu yang barang belanjaannya jatuh sampai kamu ikut mengantar barangnya.
1: Iya, aku kebetulan lewat aja, barangnya lumayan banyak, jadi ya aku bantu.
0: Tapi kamu gak takut terlambat?
1: Sempat kepikiran sih, tapi aku pikir cuma beberapa menit doang. Lagian, kalau kita bisa membantu, kenapa harus pura-pura gak lihat kan?
0: Bener juga, kadang kita berpikir kebaikan itu harus dalam bentuk sesuatu yang besar kan?
1: Padahal gak juga, kadang cuma membantu membawakan barang, memberikan tempat duduk, menyapa orang, atau sekedar bertanya, apa kabar?
0: Hal kecil begitu memang bisa berarti?
1: Bisa banget. Kita gak pernah tahu, mungkin orang yang kita bantu sedang punya hari yang berat. Kebaikan kecil dari kita bisa membuat harinya menjadi sedikit lebih ringan.
0: Berarti sebenarnya berbuat baik itu gak harus nunggu punya banyak uang atau punya waktu luang?
1: Betul. Yang penting ada kemauan untuk peduli.
0: Menarik juga. Ternyata sesuatu yang sederhana bagi kita bisa jadi sangat berarti bagi orang lain.
1: Nah, itu dia. Jadi, jangan remehkan kebaikan kecil.
0: Karena
1: kebaikan kecil bisa punya arti yang besar.
0: Yuk, mulai dari hal kecil.
1: Senyum, menyapa, membantu, dan peduli dengan orang di sekitar kita.
2: Karena kebaikan selalu punya arti.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: Ya baik pendengar, kami sampaikan harga kebutuhan pokok strategis dan lainnya di Kabupaten Aceh Tengah yang akan disampaikan oleh Ibrahim Yoga.
2: Pendengar, berikut informasi harga bahan pokok penting dan strategis di Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan data minggu ini, harga sejumlah komoditas terpantau masih stabil dibandingkan minggu sebelumnya. Untuk jagung pilihan, harga berada di angka Rp8.000 per kilogram. Sementara itu, garam beryobium dijual seharga Rp12.000 per kilogram. Sedangkan garam non-yobium Rp9.000 per kilogram. Beralih komoditas energi, gas LPG ukuran 12 kg tercatat seharga Rp250.000 per tabung. Sedangkan gas LPG ukuran 3 kg berada di angka Rp25.000 per tabung. Untuk tepung terigu merek cap segitiga biru, harganya tercatat Rp13.000 per kilogram. Selanjutnya mentega merek Blue Band dijual seharga Rp40.000 per kilogram. Sedangkan mentega merek Simas di harga Rp25.000 per kilogram. Pada komoditas kacang-kacangan, kacang kedelai impor berada di harga Rp14.000 per kilogram, kacang hijau Rp32.000 per kilogram, dan kacang tanah Rp40.000 per kilogram. Sementara itu, ketela pohon dijual seharga Rp6.000 per kilogram. Secara keseluruhan, harga komoditas yang tercantum dalam data minggu ini masih stabil dan belum mengalami perubahan dibandingkan minggu sebelumnya.
1: Ya baik pendengar, demikian sejumlah informasi kebutuhan pokok ya strategis dan lainnya di Aceh Tengah yang disampaikan oleh rekan kita Ibrahim Yoga. Pendengar, kunjungi website rri.co.id untuk mendapatkan sejumlah informasi terbaru dari RRI. Dan juga dengarkan siaran online dengan mendownload aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami, ada saya Ari dan juga Tari.
0: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: Anda membayangkan setelah menikah, nama sendiri perlahan-lahan justru semakin jarang disebut. Bukan karena lupa ingatan, tapi karena dalam tradisi masyarakat Gayo, ada perubahan cara memanggil seseorang setelah menikah, bahkan setelah memiliki anak. Menariknya, panggilan itu bisa berubah berdasarkan status dan nama anak pertama. Bagi laki-laki yang sudah menikah, ia dipanggil Aman Mayak. Sementara perempuan yang sudah menikah dipanggil Inan Mayak. Nah, ketika sudah memiliki anak, panggilannya bisa berubah lagi. Misalnya, kalau anak pertamanya laki-laki, secara umum sang ayah bisa dipanggil Aman Win dan ibunya Inan Win, atau merujuk kepada nama sang anak. Sementara jika anak pertama perempuan, panggilan yang digunakan umumnya adalah Aman Ipak untuk ayah dan Inan Ipak untuk ibu, atau menyesuaikan nama anak pertama. Jadi jangan heran kalau di tengah masyarakat Gayo, seseorang yang sudah lama kita kenal tiba-tiba dipanggil dengan nama berbeda. Bisa jadi nama aslinya sudah jarang terdengar. Inilah salah satu keunikan budaya dalam masyarakat Gayo. Sebuah tradisi yang membuat hubungan kekeluargaan terasa semakin dekat sekaligus menjadi bagian dari identitas dan kearifan lokal yang terus diwariskan. Jadi, kalau suatu hari Anda mendengar seseorang dipanggil Aman Sanung atau Inan Sanung, belum tentu itu nama aslinya. Bisa jadi, itulah cara masyarakat Gayo menunjukkan bahwa ia adalah ayah atau ibu dari Sanung. Menarik bukan? Bahkan dalam tradisi Gayo, seseorang bisa saja lupa nama sendiri karena lebih dikenal dengan panggilan yang lahir dari ikatan keluarga.
1: Angka kemiskinan dan pengangguran melonjak, sementara kantong pemerintah terkuras untuk mengatasi krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi.

Pendengar jangan kemana-mana, sesaat lagi, tepat pukul jam 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI. Selamat mengikuti.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari.